Crown 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya Rizky, hari ini tanah penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berlangsung lancar, sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Isliamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang yang telah ditetapkan.
3: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
2: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
4: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Barakasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
5: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
4: Proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagai jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik, dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu, kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya, ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu, karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat punya sera gitu kan, ya, warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa, ya, di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia

0: pemerintah atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya, misalnya warung kopi begitu, mereka menyelenggarakan nobar.
1: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kurang, ini tangkinya kan sifatnya administratif, kurang dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
2: Bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
3: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan SIM Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
4: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial.

0: Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suria dinilai, maksud kami pemerintah Suria menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdul Itilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial
4: Tuan Rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas

0: sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quiñones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
1: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
2: Ditendangkan lagi, Bang.
1: Ya!
2: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
1: Ya, Julian Quiñones.
2: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
0: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sithole, menerima kartu merah pada menit ke-49 dan

0: dari pemain Meksiko. Rosic cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan ke Meksiko, ada dua pemain.
1: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah

0: Pemain Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masih dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut. Di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur, Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: dulu kita mengenal negara ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Manado. Pagi ini masih ditemani dengan informasi kali ini pendengar dari Pengadilan Negeri Bitung terkait dengan berita panggilan sidang berasal dari jurusita Pengadilan Negeri Bitung ditujukan kepada Yunike AM Warong, pekerjaan karyawan swasta, alamat dahulu beralamat di RT 013 RW 004 Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, untuk Anda supaya datang menghadiri maksud kami persidangan perkara perdata nomor 91/PDT.G/2025/PN-BIT yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bitung pada Rabu 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara antara Leonardi Yudhistira Rotin Sulu sebagai penggugat melawan Yunike AM Warong sebagai tergugat. Demikian pendengar untuk berita panggilan sidang berasal dari jurusita Pengadilan Negeri Bitung. Selamat pagi untuk Anda yang masih setia bersama kami. Sesaat lagi kita dengarkan sulut bicara. Dialog pagi ini pendengar akan berbicara terkait dengan ASA Persma 1960 menatap Liga 3 dan akan hadir sebagai narasumber untuk dialog pagi hari ini pelatih eks pemain Persma Alan Mandey, ada juga pendiri Persma 1960 Manado Marfil Budiman. Sesaat lagi pendengar sulut bicara tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Terus.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ada. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Jangan segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

0: Terima kasih pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali saya Priscila Labalebu kembali bisa menemani Anda masih untuk Manado pagi ini, dan kali ini pendengar kita ada di Dialog Sulut Bicara. Edisi Anda mendengarkan Jumat 12 Juni 2026. Seperti yang sudah Anda dengarkan pagi hari tadi dalam penyampaian warta berita, ada juga di opini publik. Topik kita di Sulut Bicara pagi ini pendengar akan membahas ASA Persma 1960 menatap Liga 3. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0821-95-835-080. Selamat pagi, Anda bisa mendengarkan siaran terestrial kami di FM 94,5, juga 88,2 dan 92 MHz. Dan Anda bisa menonton kami pendengar selain mendengarkan secara terestrial di YouTube channel RRI Manado. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami pendengar. Kali ini ASA Persma 1960 menatap Liga 3, dan sudah hadir narasumber yang bisa berkesempatan menjawab setiap pertanyaan Anda di studio Pro 1 pagi hari ini. Saya menyapa ada pelatih dan juga sekaligus ex pemain Persma, Bapak Alan Mandey. Selamat pagi, Pak Alan.
1: Selamat pagi.
0: Ada juga Pak Marfil Budiman selaku pendiri Persma 1960 Manado. Selamat pagi, Pak Marfil.
2: Selamat pagi, salam olahraga. Jaya.
0: Silakan agak maju sedikit agar supaya suaranya lebih jelas sampai ke pendengar kita. Dan jangan lupa pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di 0821-95-835-080. Pagi hari ini saya akan langsung ke Pak Marfil tampaknya ini ya, karena kita juga waktunya cukup terbatas. Semoga bisa menampung semua pertanyaan dari pendengar. Tadi di opini publik sudah banyak yang memberikan dukungan Pak Marfil begitu ya. Namun bukan hanya saya, masyarakat juga mungkin penasaran sebenarnya apa yang melatar belakangi kembali mendirikan Persma 1960 ini.
2: Pertama-tama Persma 1960 itu lahir dikarenakan Persma yang Manado yang sebelumnya itu kena bans daripada transfer pemain liga asing, maka tidak bisa berkompetisi di Liga Indonesia. Maka dari itu, setelah koordinasi dengan pengurus PSI pada waktu tahun 2012-2013, maka disepakati bahwa kita mendirikan dengan menambah Persma 1960 di Blatar Tengah, baru Manado. Nah itu tapi tidak merubah dari makna dari berdirinya Persma ini, bahwa ini tetap adalah Persma yang sebenarnya. Kita hanya menambah aja 1960. Kenapa 1960? 1960 ini adalah cikal bakal berdiri persatuan bersepak bola Manado. Nah itulah menjadi Persma Manado. Nah ini latar belakang, dan ini saat ini kita melihat bahwa Persma 1960 Manado sedang berbicara di kancah 32 besar Liga 4 PSSI. Kita berharap bahwa bisa memberikan hasil terbaik dan bisa memberikan kebangkitan bagi sepak bola, karena didukung hampir semua stakeholder yang ada di pemerintah baik provinsi maupun kota Manado.
0: Baik, ini sebenarnya dari namanya saja Pak Marfil ya, ada nilai historis di sana. 1960 diambil sebagai nama saat ini begitu. Sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan kepada publik dengan mengangkat nama Persma 1960?
2: Sebenarnya pada intinya adalah Persma 1960 ini ditambah karena kita harus mengikuti regulasi. Persma itu kan Persatuan Sepak Bola Manado. Nah, 1960 ini adalah cikal bakal bersatunya para pemain, para pengurus di pencinta sepak bola itu mendirikan yang namanya Persma pada tahun 1960. Nah, dulu tidak dimasukkan 1960, kenapa? Karena waktu itu hanya Persatuan Sepak Bola Manado. Tapi ketika kena bans pada waktu 2008 kalau tidak salah, ketika Persma Manado itu bermasalah dengan transfer pemain yang tidak membayar gaji, maka otomatis nama Persma itu tidak bisa digunakan, Persma Manado. Nah, kita mendirikan menjadi Persma 1960 Manado.
0: Baik, jadi tidak ada pesan sebenarnya, namun karena alasan utamanya itu tadi kena ban, nama Persma tidak bisa digunakan lagi begitu ya. Pak Alan, selaku mantan pemain Persma dan pelatih saat ini begitu ya, apa yang Anda rasakan ketika kembali terlibat menangani Persma, Pak Alan, pertama kali ketika diajak?
1: Terima kasih. Memang waktu pertama kali berdiri Persma 1960, saya juga waktu itu salah satu pelatih di tim itu. Kita waktu itu lolos juga ke putaran. Waktu itu masih ada sistem regional ya, tidak langsung sosial. Jadi kita juga berharap waktu itu Persma yang sebenarnya dapat dipulihkan. Tapi memang sudah agak berat rasanya. Otomatis ada beberapa penggiat sepak bola di Solo, termasuk Pak Marfil, mendirikan Persma 1960. Nah sekarang Persma itu sedang berjuang dan didukung oleh seperti Pak Marfil kata dari pemerintah provinsi, mari kita sama-sama dukung dan memang kita menargetkan ada klub yang naik ke kasta lebih di atas. Mudah-mudahan ke Liga 3. Memang ada dua perwakilan Sulut, Bolsel, tapi sayang Bolsel sudah gagal di babak 64 besar dan kita berharap tinggal Persma satunya. Semoga bisa lolos ke Liga 3.
0: Liga 3 begitu ya. Walaupun pertama perasaannya agak berat begitu Pak Alan ya.
1: Memang perjuangan untuk ke level selanjutnya agak berat. Ini kebetulan sebentar dia main ya, match kedua lawan kalau enggak salah
0: Mamuju.
1: Kita berharap ya, bukan cuma semua berharap warga Sulawesi Utara itu bisa menangkan, karena kalau kalah seri sebentar apalagi kalah otomatis kalau kalah memang otomatis peluang tertutup, kalau seri agak berat. Jadi mudah-mudahan sebentar mereka bisa meraih kemenangan.
0: Baik, jadi jangan lupa memberikan dukungan masyarakat begitu ya. Hari ini akan main bersama Mamuju tadi Mamuju, ya melawan Mamuju. Nah Pak Marvin tadi dari Pak Alan sendiri mengatakan di awal cukup berat memang. Jadi kalau ketika awal Anda membangun Persma 1960 begitu ya, memang apa tantangan terbesar sebenarnya yang dihadapi?
2: Yang tantangan terbesar di dalam satu organisasi sepak bola adalah finansial, dukungan finansial termasuk dukungan pemerintah. Tapi saat ini puji syukur bahwa pemerintah di bawah Bapak Gubernur Majen Perwakilan Julius Sivanus itu begitu eksis mendorong seluruh pimpinan di kabupaten kota maupun kepala-kepala dinas dan para pengusaha untuk mensupport bangkitnya sepak bola di Sulawesi Utara. Jadi Persma ini hanya kata aja Persma Manado, tapi di dalamnya sebenarnya Pak Gubernur telah mendorong stakeholder yang ada saat ini, para manajemennya ada, untuk merangkul semua pemain yang ada dari zona-zona yang ada, baik zona Nusa Utara, zona Bolmong Raya, zona Minahasa, dan dari Manado sendiri sudah ada. Kita melihat bahwa dari zona Nusa Utara itu ada anak-anak Sangie, Subu, dan dari Talaut ada. Ada dari Bolmong Raya, ada dari Minahasa yang sudah masuk sekarang. Dan mereka bukan hanya memperjuangkan nama Persma Manado saja, tapi mereka memperjuangkan sepak bola Sulawesi Utara sesuai harapan Pak Gubernur dan seluruh pencinta sepak bola, agar Stadion Kelabat kembali bisa ada satu tim yang mewakili Sulawesi Utara di kancah nasional.
0: Baik, ini luar biasa sekali berarti ya. Sebelum kita akan ke persiapan tim begitu Pak Alan, tadi di opini publik masyarakat sempat menyampaikan terkait dengan bagaimana seleksi, mungkin ingin diketahui gitu begitu oleh masyarakat perekrutan tim Persma 1960, walaupun mungkin sudah pernah dibahas begitu ya, bisa diulangi mungkin pagi hari ini seperti apa sebenarnya.
1: Mungkin kalau dari seleksi, dari pembentukan tim itu tentu manajemen membentuk tim pelatih dulu. Tim pelatih itu pelatih kepala, biasanya pelatih kepala dia pilih, terus pelatih kepala itu dia ambil staffnya, asisten pelatih yang mungkin sefilosofi dengan dia. Bisa saja kalau ambil pelatih yang tidak sepaham itu akan berseberangan, jadi diambil istilahnya satu paket ya dia pilih. Nah, di situ dia seleksi juga kami waktu sempat memantau, selain dari putra daerah di Sulawesi Utara, dia juga ada beberapa tambahan dari luar, dan memang kebutuhan tim. Karena juga kalau terlalu memaksakan pemain lokal, terasa belum cukup untuk bersaing di level nasional. Kalau soal teknis pemilihan itu ranahnya pelatih.
0: Baik.
1: Karena hasilnya dia akan bertanggung jawab. Baik buruknya pemain dia yang pilih. Tidak ada titipan sama sekali, itu murni hasil dari pelatih. Karena kalau ada yang bilang, oh ini tipe-tipe serta hasilnya bagus, pelatih bisa, oh bukan saya yang pilih, maka selalu saya tahu itu murni dari keputusan pelatih, pemilihan pemain.
0: Mungkin bisa digambarkan ke masyarakat kondisi tim saat ini, pemainnya dari mana atau apa yang bisa diinformasikan ke masyarakat?
1: Kebetulan waktu babak 60 besar saya bersama Pak Kepala Dinas waktu itu ditukar Pak Gubernur untuk memantau tim Persma dan tim Bolsel yang ada bertarung di babak 64 besar di Magelang dan Pasuruan. Hari ini kita nonton Persma, besoknya kita Bolsel, dan Persma saya lihat waktu itu menang 0, kualitas main lumayan bagus.

0: hampir tidak tampung dan menampung animo para penonton warga kota Manado sekitar maupun yang ada di kabupaten kota untuk menonton ASA daripada satu tim dan Persma keluar sebagai pemenang. Ditambah juga kehadiran Bapak Kadispora Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Audi Pangemanan bersama dengan jajaran rombongan bahkan dari ada pemerintahan Sulawesi Utara maupun Kota Manado, Pak Kadispora juga Kota Manado hadir. Ini menambah sebenarnya daya juang anak-anak Persma bahwa mereka tidak sendiri, tapi warga Sulawesi Utara dan lebih khusus Kota Manado dan warga ya, Sulawesi Utara sekitar itu mendukung full akan hadirnya tim sepak bola Persma Manado kembali dan bisa masuk Liga 3 tahun ini. Karena untuk tembus Liga 3 ini memang cukup menguras energi, stamina, bahkan finansial. Karena kita tahu bahwa mereka selesai daripada juara Liga 4 Sulawesi Utara, mereka ke Liga 4 Seri Nasional, itu udah 64 tim. Baru mereka sudah baru lolos, hanya istirahat recovery berapa hari, sudah masuk ke 32 tim. Dan 32 tim yang masuk ini tentu sudah yang terbaik. Sekilas saya melihat di grup Persma ini ada Persikotas, itu juara Jawa Barat, Liga 4. Persma juara Liga 4 di Sulawesi Utara. Persima Muju yang lawan sebentar ini adalah juara di Sulawesi Barat. Dan PSP Padang juga juara di Sumatera Barat. Artinya mereka inilah tim yang memang terbaik di provinsi dan mereka telah lolos dalam fase 64 besar. Maka lawannya di Rapid sangat-sangat berat bagi anak-anak Persma, tapi kami yakin mereka mampu memberi yang terbaik. Dan kita warga Sulawesi Utara harus mendukung full dan mendoakan perjuangan anak-anak kita, karena ini bukan hanya nama Persma tapi nama Sulawesi Utara.
1: Kalau kita melihat roadmap saat ini, berarti Persma tinggal mengalahkan berapa tim lagi atau kapan atau seperti apa? Tingkatan memang, selanjutnya
0: memang masih panjang kalau masih tingkatannya panjang. Karena sesudah 34 besar ini kan mereka dibagi grup, ini masih ada 2 pertandingan lagi, sebentar lawan Mamuju, baru sesudah itu lawan PSP Padang. Nah, kita berharap 2 sisa pertandingan ini Persma bisa menang sehingga kita bisa masuk lagi di babak 16 besar. Saya belum terlalu mengikuti kalau 16 besar dibagi grup lagi kalau saya lihat, atau dibagi grup lagi, berarti kita masih ada 3 pertandingan lagi yang akan dilaksanakan di 16 besar. Masuk ke 8 besar, 8 besar itu mungkin belum langsung masuk ke Liga 3, tapi hanya mungkin 1 sampai 6 itu masuk di Liga 3, duanya itu playoff atau enggak?
2: Enggak.
0: Ah, berarti ini masih ada cukup panjang perjalanan Persma untuk tembus. Tapi tidak ada yang mustahil ketika kita mau bersama-sama dan mendoakan perjuangan anak-anak Persma.
1: Baik, ini Pak Alan, dari apa yang disampaikan oleh Pak Marvin cukup berat lawan-lawannya begitu ya, yang terbaik dari masing-masing utusannya provinsi begitu. Nah, kalau Pak Alan melihat bagaimana kondisi persiapan tim saat ini, memungkinkankah atau peluangnya cukup besarkah kita untuk melangkah ke kasta lebih tinggi lagi begitu Pak Alan?
3: Secara peluang masih besar karena masih 2 pertandingan. Dan kita yakin seperti Pak Marvin katakan tadi, anak-anak ini akan tampil maksimal. Pemain, seluruh pemain, official team akan berusaha bangkit. Karena kalau hasil minor sebentar, kita peluang sudah tertutup. Berharap harus menang dan dua. Memang lawan-lawan ini berat ya. Termasuk PSP Padang itu tim klasik dulu, istilahnya tim dari perserikatan, angkatan Persma dulu yang dulu divisi utama. Dia mantan tim divisi utama persekaranya waktu zaman perserikatan. Tapi kita rasa mereka juga akan ciut dengan nama besar Persma juga. Pasti mereka yakin Persma ini tim klasik juga. Kita juga, mereka pasti akan perhitungkan dengan Persma. Dan itu saya katakan tadi, untuk seluruh pemain tetap fokus, konsentrasi untuk pertandingan, 2 pertandingan ini. Harus berjuang mati-matian. Kalau orang-orang bilang, habis kalau habis, orang Manado bilang ya. Karena kalau habis, kalau seri apalagi kalah, berat sekali. Apalagi kalah memang sudah tertutup.
1: Beban begitu ya jadinya Pak Alan ya. Kalau melihat fokus tim saat ini, latihannya seperti apa begitu? Fokusnya di melatih apa begitu Pak Alan?
3: Kalau untuk kesiapan tim mungkin kita cuma pantau dari sini, tapi mulai postingan-postingan yang diadakan Instagramnya atau apa yang Persma, kita bisa monitor di situ. Kelihatannya memang tim Persma siap untuk bertarung dan siap untuk maju ke 16 besar. Dan kami doakan, seluruh masyarakat surut doakan mereka bisa berhasil.
1: Pak Marvin, kalau melihat pertandingan-pertandingan, tentunya masyarakat Sulawesi Utara, Manado ingin menyaksikan secara langsung atau melihat perkembangannya seperti apa, di mana saja di update informasinya?
0: Update informasi tentang Persma tentu di Persma, akun Persma Manado 1960. Tapi kalau untuk nonton bareng itu ke Pak Kadispora Provinsi Sulawesi Utara, dibantu oleh jajarannya, ada Bapak Alen, dan ini mengadakan nonton bareng bersama selalu setiap pertandingan.

0: itu di aula KONI Hall B, Hall A. Jadi kalau yang mau menonton sebentar siang boleh langsung ke situ.
1: Setengah
0: lima sebentar bisa menonton langsung perjuangan anak Persma Manado, karena kita harus mensupport full anak-anak Persma Manado ini, karena ini harga diri sepak bola Sulawesi Utara.
2: Baik, jadi untuk menonton di aula KONI Hall A setengah lima sore nanti ya. Oke, baik-baik. Pak Alan, kita melihat dulu tim secara keseluruhan, begitu skuad Persma 1960 saat ini lebih banyak didominasi pemain muda kah atau yang berpengalaman kalau kita melihat saat ini?
3: Kalau sesuai regulasi pemain, memang ada aturannya untuk kompetisi Liga 4 itu ada regulasinya dari PSSI. Itu usia pemain senior bebas hanya 7 orang dan sisanya di bawah kelahiran tahun 2008 sampai 2003 sampai 2008 berarti 2003, 4, 5, 6, 7, 8 2009 tidak bisa, 2002 tidak bisa. Nah, kalau mau lihat materi usia terutama pemain muda itu kualitasnya banyak bagus. Cuma mungkin jam terbang yang dibutuhkan, dan ini kan sudah level nasional. Ya, berarti mereka harus tentu bermain, levelnya harus ditingkatkan lagi ya. Karena ini sudah level nasional, ini mungkin sudah 30 besar. Torang harus lebih maju ini. Nah, itu yang, dan 7 pemain senior juga. Ada yang dari Heri Lo, ada berapa pemain yang memang sudah punya terbang tinggi. Heri Lonto, Jeki Runtulalo. Ada berapa yang sudah senior yang bagus.
2: Baik, kita mengingatkan dulu bapak-bapak untuk pendengar yang ingin bergabung bersama Sulut Bicara pagi hari ini. Pendengar, Anda bisa bergabung di sambungan telepon 082195835080. Sekali lagi di 082195835080. Atau juga Anda bisa mengirimkan WhatsApp ataupun bahkan SMS di nomor yang sama. Pagi hari ini kita membahas ASA Persma 1960 menatap Liga 3. Tadi pagi di opini publik banyak sekali memberikan masukan kepada manajemen. Mungkin Anda juga ingin menyampaikan secara langsung, bisa di sambungan telepon 082195835080. Pak Marfil, sambil menunggu pendengar kita bergabung atau pemirsa yang menonton Pro 1 pagi hari ini, sebenarnya kalau misalnya ditanyakan ke Pak Marfil sendiri, mengapa memilih kembali menghidupkan Persma begitu? Kenapa tidak membentuk nama baru atau klub baru seperti apa?
0: Memang banyak klub baru berdiri karena memang itu tidak dilarang secara administrasi banyak klub baru, tapi Persma Manado itu adalah nama suatu klub perserikatan yang sudah melegenda. Kita tahu di sini ada 4 yang banyak, ada 15 kabupaten kota itu rata-rata ada klub perserikatan, tapi yang pernah mencicipi di liga divisi utama atau liga 1 saat ini adalah Persma Manado, Persmin Minahasa dan Persibom Bola Mengondo. Kita ada Persis Sangihe, itu sama sebenarnya. Tapi nama Persma ini kan memang sudah dikenal luas. Orang kalau bertanya sepak bola kita ada di Jakarta atau ada di daerah provinsi lain, bagaimana kabar Persma? Mereka tidak tanya bagaimana kabar, mohon maaf, klub-klub yang baru berdiri. Baik. Tapi mereka bertanya bagaimana kabar Persma. Kedua mungkin bagaimana kabar Persmin dan Persibom. Artinya nama Persma ini di kancah maupun seluruh pemain sepak bola atau pelatih timnas itu selalu terngiang dan dikenang bahwa Persma adalah klub yang melegenda di Sulawesi Utara, khususnya Indonesia Timur, dan sangat-sangat disegani. Karena Bung Alen sendiri ini adalah jebolan Persma dan juga pernah mencicipi timnas Indonesia, bahkan sampai di training di Italia. Dan kita Sulawesi Utara, khususnya kota Manado dan sekitar itu, tidak pernah kehabisan pemain untuk masuk ke timnas Indonesia.
2: Baik, itu dia jawabannya. Kenapa? Ternyata memang karena nama besar Persma ini, begitu Pak Marfil ya. 082195835080. Silakan, selamat pagi. Sulut Bicara, halo.
4: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana?
4: Dengan Cliff yang ada di Motoling.
2: Langsung dengan Pak Marfil juga Pak Alan, Bung Cliff.
4: Iya, selamat pagi kedua narasumber ya.
0: Selamat pagi, salam olahraga.
4: Sebenarnya saya mau tunggu-tunggu pertanyaan yang ditanyakan di opini publik tentang ASA. ASA itu apakah itu harapan atau kurang berharap atau seperti apa? Tolong jelaskan sebentar ya. Soalnya di depan sudah ada ASA kan?
2: Baik.
4: ASA Persma. Dan dulu saya tahu kan itu ada Sulut United, Manado United. Kenapa selalu diganti? Apa karena kalah-kalah? Terus balik juga ulang. Terus Persma, Bapak, ketika kita mau dengar Persma, langsung terpikirkan Pak E.E. Mangindaan, jujur saja. Karena beliau itu ketika Persma itu waktu kepemimpinan memang terkenal kan? sekarang saya dengar kayak apa ini? Ini Persma 1960 ini pendirinya itu bukan pendiri, Pak. Saya juga sebagai masyarakat itu kurang setuju kalau bang itu sebagai pendiri, karena Persma itu semakan itu dari dulu kan. Jadi kayak kalau di patent itu Anda menciplak itu, nanti itu bisa kena kan?
2: Baik, Bung Cliff.
4: Kalau di produk begitu kan, patent tidak boleh diciplak begitu kan?
2: Baik.
4: Sudah ada yang punya. Tolong jelaskan mekanisme seleksi perekrutan pemain. Karena begini Pak, saya mohon ketika bapak sebagai manajemen sudah menunjukkan kepala pelatih atau kepala pelatih dan asisten pelatih, serahkan sepenuhnya kepada pelatih. Jangan nanti ketika ada orang tertentu yang tidak lolos, nanti ada intervensi di situ. Oh, saudara saya, teman saya nggak lolos ya. Jangan diberikan penuh kepada pelatih, karena pelatih yang lebih tahu. Karena manajemen beda kan. Jadi tolong supaya maju, Persma ini bangkit lagi, kami mendukung kalau memang betul-betul penggiat-penggiat olahraga ini memang serius.
2: Baik, Bung Cliff.
4: Jangan ada di belakang, memang titipan itu di mana-mana kan, Pak?
2: Baik. Terima kasih.
4: Begini, ya. Kita pe orang itu enggak masuk.
2: Bung Cliff.
4: Itu besar.
2: Sudah bisa itu, kami tangkap karena informasinya.
4: Karena saya mengangkatkan di Penama. Jadi serahkan penuh kepada pelatih, karena pelatih yang lebih paham.
2: Baik.
4: Lebih profesional untuk melihat.
2: Terima kasih Bung Cliff, sudah bisa kami tangkap apa yang menjadi keresahan begitu ya dari Bung Cliff tadi terkait bahkan dengan ASA ini, apakah harapan atau ada nada-nada kurang berharap begitu. 082195835080. Silakan untuk Anda pendengar bergabung bersama kami untuk sulut bicara pagi hari ini terkait dengan topik ASA Persma 1960 menatap Liga 3. Sekali lagi di sambungan telepon kami coba tunggu menampung terlebih dahulu. Anda ingin bergabung bersama kami di sambungan telepon 082195835080. Selain sambungan telepon, pendengar Anda juga bisa mengirimkan komentar di YouTube channel kami RRI Manado, di mana Anda bisa menonton secara langsung juga live sulit bicara pagi hari ini, atau juga di pesan singkat SMS dan juga WhatsApp chat di nomor yang sama 082195835080. Pak Marfil, silakan langsung merespon apa yang disampaikan oleh pendengar.
0: Oke, yang kami tangkap ada tiga, tapi sebenarnya tiga pertanyaan ini sudah dijawab di awal tentang ASA, bahwa ASA itu adalah sebenarnya harapan dari kita semua, bahwa ketika Liga 4 ini digulir, itu begitu ribuan warga kota Manado maupun yang ada di kabupaten kota itu berbondong-bondong menyaksikan penampilan dari klub-klub Liga yang ada di bawah PSIS Sulawesi Utara. Dan kita boleh lihat final yang terbesar, terbanyak penontonnya, dan memang ini menghasilkan Persma. Nah, latar belakang berdirinya Persma tadi, ini sebenarnya sudah kami sampaikan bahwa Persma 1960 ini hadir karena Persma yang sebelumnya kena bans daripada FIFA. Dan itu ada 7 tim di kompetisi Liga Indonesia itu yang kena bans. Kita mengenal bahwa kenapa Persma 1960, ada juga sebenarnya kemarin Persebaya 19 berapa. Baru ada juga Persija 1928 kalau tidak salah. Jadi ini berdiri ini karena kita sudah jelaskan tadi bahwa ada sanksi yang kita tidak bisa menggunakan nama Persma lagi. Maka ditambahlah yang namanya 1960, tetapi tidak menghilangkan makna dari perjuangan sesepuh olahraga kita yang dimana telah mendirikan yang namanya Persatuan Sepak Bola Manado pada tahun 1960-an. Jadi ini, nah, menyinggung karir Bapak Emangindaan, pada waktu Persma 1960 ini berdiri, kami juga bersama dengan keluarga Mangindaan. Waktu itu Bapak Harley Alfredo Benfica sebagai wakil wali kota Kota Manado, dan kami yang sama-sama mendirikan, bukan mendirikan, membangkitkan Persma dengan berkoordinasi dengan PSI untuk menambah 1960 sehingga kita bisa menggunakan nama Persma kembali.
2: Baik.
0: Ya, kalau tadi soal ke rekrut pemain itu memang sekarang manajemen sudah ada sendiri, ada manajemen sendiri. Yang terbaru mereka tadi sudah jelaskan Coach Allen, mereka telah mengadakan seleksi secara terbuka dan pelatihnya bukan pelatih dari sini dan tidak bisa dititip karena pelatihnya dari memang dari luar atau disering sapa Coach Oji. Dan telah terjaring pemain-pemain terbaik mereka, bahkan kita bisa melihat ketuk hasil mereka. Mereka ada sampai saat ini 32 besar, itu perjuangan yang luar biasa. Juara di Sulawesi Utara, juara masuk lolos di juara grup di 64 besar, di grup N kalau tidak salah, dan sekarang ada di babak 32 besar. Itu menunjukkan bahwa seleksi anak-anak yang dilaksanakan di Sulawesi Utara oleh Persma itu terbuka, dan yang terpilih sudah sampaikan tadi bahwa bukan hanya Kota Manado, tapi ada perwakilan dari Nusa Utara, dari Bolmong Raya, Tomohon, Minahasa, dan ada juga yang dari luar, termasuk dari Papua dan dari Pulau Jawa. Jadi kita berpikirlah positif bahwa manajemen saat ini mereka tidak main-main, karena buktinya mereka ada di 32 besar.
2: Jadi kalau tadi sempat Bung Cliff terkait dengan penyebutan pendiri Persma 1960 begitu, Pak Marvel, sebenarnya tepat-tepat saja begitu ya?
0: Karena memang kita sudah tidak bisa sebenarnya menggunakan Persma Manado, karena kena bans.
2: Baik.
0: Kecuali kita mau membayar sanksi yang begitu besar dari beberapa pemain, maka kami mendirikan, karena mendirikan berarti ada nama baru, ada manajemen baru. Itu namanya ditambah 1960 Manado.
2: Itu dia alasannya Bung Cliff, kenapa jadi pendiri, karena namanya berbeda, bukan Persma, tapi Persma 1960. 082195835508. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara.
1: Halo, selamat pagi, Sulut Bicara, Priscila Balebu.
2: Selamat pagi, Bapak siapa, di mana Pak?
1: Bung Benijo di Bolmong.
2: Bung Benijo, silakan langsung dengan narasumber yang sudah hadir pagi hari ini, Pak Marvel juga Pak Allen.
1: Oke, selamat pagi kedua narasumber, salam olahraga, jaya. Oke, tentunya memberikan apresiasi ya kepada Pemprov Sulawesi Utara, dalam hal ini mungkin Kak Edi ini ya, pokoknya Pemprov Provinsi dan Kota-Kota Manado yang telah membangkitkan ya Persma ya. Saya sangat memberikan support. Mari kita sebagai warga masyarakat Sulawesi Utara mendukung penuh agar supaya tim kesayangan kita bisa berbicara di level nasional, bahkan bisa menuju Liga 3 ya. Tentunya sudah terjaring ya pemain-pemain terbaik untuk seleksi ya, sudah diseleksi itu. Dan ada yang namanya istilah titipan ya. Ini karena kan ini ya, kita tidak zaman lagi itu belum titipan, karena ini membawa nama Sulawesi Utara untuk berkiprah di tingkat nasional. Jadi saya memberikan support ya, sangat mendukung sekali ya apa yang telah diraih oleh para pengurus Persma, dan tentunya untuk bermain sebentar prediksi gol melawan Mamuju 2-0 untuk Persma.
2: Jaya. Kita aminkan, jaya. Baik, itu saja Bu Menijo. Ternyata memberikan support yang luar biasa, bahkan ada prediksi skor begitu Pak Allen, juga Pak Marvel. Tadi Pak Marvel sambil menyebutkan bahwa ada pemain dari Nusa Utara juga begitu, berarti komitmen dari manajemen sebenarnya memberikan ruang juga bagi talenta Sulawesi Utara sangat besar begitu Pak Marvel ya?
0: Ya, karena kami melihat kadar komposisi. Jadi manajemen sekarang ada manajemen yang baru yang dikendalikan oleh Pak Ferry dan teman-teman, dan disupport pemerintah Sulawesi Utara. Bahkan Pak Kadispora Pro Sulawesi Utara, bahkan KONI Sulawesi Utara, itu semuanya mensupport, bukan cuma Persma. Tim sepak bola juga ada Bolsa FC, ya itu disupport. Bahkan para putra-putra terbaik Sulawesi Utara yang berhasil di daerah, ketika kemarin Pak Rano Tilar sekarang adalah Gubernur Akademi Militer, itu bahkan mensupport langsung anak-anak Persma. Jadi semua bahu-membahu mendukung untuk tim sepak bola Sulawesi Utara ini bangkit. Nah, kalau tadi tanya bahwa ada dari Nusa Utara dan sekitar, ya memang semua ini ada. Bahkan kurang lebih kalau kami melihat bahwa ada 80% pemain yang masuk di tim Persma 1960 Manado saat ini yang berjuang itu putra daerah Sulawesi Utara. Mungkin cuma berapa yang dari luar, karena kita melihat mungkin ada yang dari ex timnas Indonesia yang belakang itu Indra, baru dari Papua itu ada 1-2. Sisanya mungkin pemain dari kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, dan ini luar biasa. Ketika anak-anak Sulawesi Utara itu bisa menampilkan permainan yang terbaik, juara grup di babak 64 besar, karena PSP Padang ini klub yang memang eksis untuk ada selalu di Liga 1, Liga 2. Persib Mamuju itu tidak terlepas dengan yang namanya PSM Makassar, karena mereka itu satu daerah yang dekat. Dan Persikota Tasikmalaya itu tidak terlepas dari pembinaan yang namanya Persebaya Surabaya, Persib Bandung. Nah, kita Sulawesi Utara ini jujur sudah hampir puluhan tahun ini tidak ada klub liga. Terakhir Sulut United, mungkin yang itu terakhir hanya 3 musim dan hilang. Tapi kita melihat bahwa kita masih mempunyai anak-anak yang bertalenta, yang menjadi penerus daripada rekan-rekan kami yang pernah berjuang di timnas Indonesia. Mereka bisa menampilkan yang terbaik saat ini.
2: Pak Alan, tadi disampaikan Pak Marvel, kita punya anak-anak yang bertalenta. Anda melihat sendiri sebenarnya seperti apa potensi talenta-talenta Sulawesi Utara saat ini?
3: Talenta pemain di Sulawesi Utara Kebetulan saya juga seorang pelatih, walau akhir-akhir ini memang kesibukannya lebih banyak di kantor, tapi tidak pernah tinggal dengan sepak bola, tidak pernah lupakan sepak bola. Banyak pemain muda di Sulawesi Utara, banyak talenta. Mungkin kita lebih tingkatkan lagi kualitas pelatih kita, sumber daya pelatih. Kalau mau menghasilkan pemain yang baik, tentu harus punya pelatih yang baik, dan itu yang kita harapkan di Sulawesi Utara lebih banyak lagi khusus pelatih. Mm-hmm. Karena kalau pelatih banyak, otomatis pemain juga ilmu akan bertambah. Mm-hmm. Jadi berharap untuk ke depan kalau ada di Sulawesi Utara dilaksanakan kursus-kursus pelatih untuk peningkatan kualitas, untuk pembangunan sepak bola usia dini, grassroots, okay. Dari grassroots ya.
2: Oke, okay, baik. Jadi skill pelatih juga ini disiapkan begitu ya, dan diperbanyak di Sulawesi Utara.
3: Banyak juga event-event usia dini di Sulawesi Utara.
2: Event usia dini untuk sepak bola ya. Semoga makin banyak lagi, Pak Alan. Kalau sebagai mantan pemain begitu, Pak Alan melihat perbedaan atmosfer Persma dahulu ketika Anda menjadi pemain dan sekarang seperti apa perbedaannya?
3: Memang sangat beda jauh. Dulu kita bermain di kasta tertinggi, ini masih Liga 4. Dulu namanya divisi utama itu kasta tertinggi, dan mungkin bukan cuma Persma waktu itu, Persma duluan baru kemudian diikuti oleh Persmin dan Persibon. Tentu levelnya berbeda. Jadi seluruh dukungan, bahkan seluruh dukungan tentu, apalagi ini pemain profesional, pemain ini kan sudah profesional kalau itu. Levelnya beda dengan sekarang. Tapi kami berharap sekarang juga Persma yang sekarang ini 60 dapat melaju ke level yang seperti kami dulu.
2: Baik, nilai-nilai sebagai mantan pemain, sebagai senior, sebagai ya living legend lah begitu, Pak Alan ya. Kira-kira apa yang harusnya Anda wariskan atau diwariskan ke pemain-pemain saat ini? Nilai-nilai apa?
3: Ya itu tadi, nilai-nilai, maksudnya seperti apa?
2: Kedisiplinan mungkin ya, atau itu yang Anda punya dahulu.
3: Mental bertanding yang paling
2: mental utang. Bertanding.
3: Ya, disiplin dan mental bertanding. Karena sebagus-bagusnya skill kita, kalau mental bertanding baru lihat lawan sotako, sama juga bohong. Ini kalau ngana makan nasi, kita makan nasi lewat main bola, pasti orang akan motivasi main akan naik.
2: Ya. Nyali harus besar begitu, Pak. Ya,
3: apalagi main di luar. Kita memang dari dulu pernah kita dipelatih Coach Vega, itu pelatih asing. Dia pernah ajarkan kita, Coach Ari Kusoy juga mantan pelatih pon kita. Kita main keras, apalagi orang dari wilayah timur. Keras tapi jangan kasar. Itu saja. Itu yang jadi patokan, jadi motivasi untuk orang main fighting, apalagi orang-orang timur. Tapi jangan berlaku kasar.
2: Baik, karena kalau mental juga sudah kalah begitu, permainan jadi jelek begitu, Pak Alan.
3: Kalah bulu-bulu, kalau orang Manado juga bilang, so kalah bulu-bulu.
2: Kalah bulu-bulu, oke, baik. Kami masih menunggu Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, 082195835080. Menarik sekali apa yang menjadi perbincangan pagi hari ini. Anda yang mungkin bukan hanya topik ini dekat dengan pecinta sepak bola Sulawesi Utara begitu ya, tapi juga ini topik yang dirindukan masyarakat Sulawesi Utara begitu, Pak Marfil. Kalau kita berbicara Pak Marfil, target promosi begitu, syarat utama apa yang sekarang ini kalau kita lihat harus dipenuhi oleh Persma 1960?
0: Karena ini masih kasta Liga 3, saya rasa bahwa semua hampir sudah terpenuhi. Bahwa kita mempunyai stadion yang stadion kelabat, yang memang perlu pada pembenahan, tapi dengan komitmen yang kuat Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Majen Perawanan Julius Valnus, dan juga Dispora Sulawesi Utara, ada pemenahan-pemenahan yang telah dilaksanakan, walaupun pelan-pelan tapi sudah memenuhi syarat untuk Liga 3. Dan saya berharap Persma 1960 ini bisa lolos di Liga 3. Kita menang hari ini, kita menang berikut, dan kita bisa masuk babak sampai 6 besar. Sehingga ini menjadi asa juga buat generasi muda bahwa kita akan melaksanakan tadi kegiatan usia dini, kegiatan usia muda. Tujuannya agar menjadi bibit pemain di Persma Manado di Liga 3, sudah Liga 3, next Liga 2. Nah, Liga 2 mungkin stadionnya sudah lebih megah lagi. Dan Liga 1 kita sambut dengan ini. Semoga mimpi kita ini bisa tercapai agar sepak bola Sulawesi Utara bisa kembali bangkit.
2: Amin. Baik, kita ke telepon. Halo, selamat pagi, Sulut bicara.
5: Halo, selamat pagi.
2: Dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
5: Dengan Pak Sagai dari Bitung.
2: Pak Sagai di Bitung. Silakan langsung Pak Sagai dengan Pak Marfil juga Pak Alan.
5: Oke, kepada narasumber, tentu sebagai warga Sulawesi Utara tentu sangat berharap dengan terbentuknya Persma Manado, Persma 1960, ya, dengan terbentuknya, maka orang berharap jangan cuma sampai di so terbentuk dan bermain. Oleh karena itu, harapan kepada pelatih dan pengurus yang ada, tiap saat tetap ada seleksi. Jadi setiap ada pertandingan, apa yang sehasil seleksi lalu masih diseleksi ulang, agar supaya memang betul-betul terbentuk tim yang dapat diandalkan. Di samping evaluasi hasil pertandingan, juga dievaluasi hasil per individu, agar supaya betul-betul ini tim ini ke depan harapan semua boleh naik kelas. Dari 4 naik 3, 3 berjuang, 2 sampai 1.
2: Amin.
5: Nah, kemudian untuk sore nanti pakai karcis, pakai bayar atau bagaimana?
2: Baik, gratis Pak Sagai.
5: Iya, itu perlu diekspos agar supaya jangan ini orang-orang berpikir mau pinti mar kurang kage bayar.
2: Baik.
5: Jadi ini harus diekspos agar supaya masyarakat untuk menonton.
2: Oke.
5: Tim kebanggaan. Saya kira itu saja yang boleh diberi support.
2: Baik.
5: Jangan nanti setelah kalah mulai putus asa.
2: Baik.
5: Berjuang terus.
2: Baik Pak Sagai.
5: Karena untuk mendapatkan hasil, jangan henti-henti berbuat baik.
2: Terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung sudah memberikan support yang luar biasa, juga mengingatkan kalau kita harus menginformasikan nanti di KONI 4:30 sore di Hall A itu gratis begitu ya, tidak ada karcis. 0821958350 di belakangnya Pak Sagai. Halo, selamat pagi, selamat bicara.
6: Halo, selamat pagi. Salam olahraga, salam sepak bola.
2: Jaya. Silakan, Bapak siapa di mana, Pak?
6: Ada di bahu ini.
2: Sekali lagi Bapak siapa, mohon terputus tadi. Bapak siapa?
6: Bapak Yani di bahu.
2: Pak Yani di bahu. Silakan Pak Yani.
6: Pertama-tama kami sebagai salah satu penggemar supporter Persma yang ada sejak zaman keemasan waktu Persma mengikuti divisi utama, di mana saat itu juga kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Sulawesi Utara di bawah nakoda Gubernur Sulawesi Utara yang selalu getol untuk mengangkat prestasi dunia olahraga, bukan saja sepak bola tapi dari cabang-cabang olahraga yang lain.
2: Baik.
6: Yang pertama-tama kami sebagai supporter tentu dengan kehadiran dua narasumber pada pagi hari ini di RRI. Tentu siapa yang tidak kenal dengan Sun Legend, seorang Alan Mandey yang prestasinya masyarakat Sulawesi Utara bahkan nasional sangat mengetahui jejak rekam seorang Alan Mandey. Tentu kami mengharapkan Coach Alan Mandey bisa dapat memberikan apa trik-trik khusus kepada para pelatih, para junior yang ada yang tergabung dalam Persma yang 1960 yang sedang berjuang.
2: Baik.
6: Untuk bisa lolos ke depan nanti. Saya rasa Coach Allen itu sangat tepat untuk bisa masuk dalam manajemen Persma. Begitu juga dengan seorang Pak Marvin Budiman yang kami ketahui adalah beliau adalah salah satu kreator sepak bola. Bahkan kami ketahui dia adalah seorang Persma. Nah, kami harapkan juga sebagai supporter, dua orang ini dapat memberikan masukan-masukan kepada manajemen bagaimana mengelola Persma yang baik dan benar, terutama yang ke depan nanti, bagaimana penonton bisa datang menyaksikan Persma bisa berlaga di Stadion Klabat di Sulawesi Utara ini. Itu masukan saja kami dan sebagai supporter, semoga Persma bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan kami tahu, silakan kami menyaksikan Piala Dunia yang begitu euforia dengan Coach Allen itu adalah seorang pendukung berat dari Belanda. Salam sepak bola.
2: Jaya, terima kasih Pak Yani yang ada di bahu. Sebelum menanggapi, kita akan membacakan dulu komentar yang sudah masuk di YouTube channel Bapak-bapak. Kita ke Pak Tommy Abraham. Teringat tahun 2000-an zaman Persma, Persmin, Persibom. Tiga tim kebanggaan Sulawesi Utara. Waktu itu apalagi Persma yang bertabur bintang Firman Utina, Jenry Pitoy, dan striker top Alan Mandey sudah hadir pagi hari ini ya. Dan pertanyaannya katanya, apakah regulasi PSSI sekarang memungkinkan tim sepak bola merekrut pemain asing ataukah murni pemain lokal? lokal, Ultras Badai Biru Tribun Timur Stadion Klabat era Persma tahun 2000-an. Harapannya Persma 1960 bisa berjaya lagi mulai dari Liga 3 nanti hingga bisa tembus Liga Utama atau Liga 1 begitu ya. Silakan Bapak-bapak menanggapi terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh pendengar kita, Pak Alan mungkin yang pertama. Dari pendengar tadi memberikan support begitu ya, juga kebanggaan begitu ketika menyebut nama Pak Allen. Silakan, nilai-nilai apa, trik-trik apa katanya ingin disampaikan?
3: Seperti yang tadi saya katakan itu, main bola itu, apalagi sekarang ya, sekarang itu main bola bisa dapat penghasilan ya. Jadi kalau memang bisa untuk kehidupan mungkin kalau sudah profesional, tapi kalau dari bawah kita akan berjuang memang apalagi ini mereka pemain-pemain sekarang. Dia main bagus, dia motivasi bagus. Bisa-bisakan nanti ada klub besar yang akan beli ke dia, akan belanja dia dan jadi pemain hebat mungkin langsung ke klub besar. Jadi untuk diri sendiri dan untuk orang banyak itu.
2: Jadi tidak hanya memikirkan saat ini ya, begitu ya, harus sampai harus nanti ke
3: depan dia akan punya penghidupan layak dari sepak bola masa depan.
2: Baik, Pak Marvil, ini ada Ultras katanya. Ini sebutannya masih Badai Biru berarti.
0: Ya, masih Badai Biru.
2: Silakan nanggapi.
0: Jadi dari Pak Tommy Abraham tadi bahwa apakah bisa mengeluarkan pemain asing sesuai regulasi. Saat ini regulasi itu belum bisa memungkinkan. Penggunaan pemain asing itu nanti ada di Liga 2. Kalau untuk Liga 4, Liga 3 itu belum bisa menggunakan pemain asing. Kedua, mungkin pertanyaan bahwa 3 tim bisa diaktifkan kembali seperti yang waktu lalu. Saya memang menyampaikan bahwa kita mempunyai Pak Gubernur yang petarung dalam dunia olahraga yang begitu giat. Maka saya optimis kita harus pelan-pelan. Satu dulu, yang saat ini tertinggal adalah Persma karena Bolsel kemarin sudah tidak melanjutkan pertandingan karena sudah tidak lolos grup. Saya berharap Persma ini menjadi motivasi kita. Kita boleh seperti Pak ini ada Pak Ian Christian bahwa kita seperti mimpi. Mimpi itu harus kita mempunyai mimpi yang besar. Kalau kata Bung Karno itu kita harus mimpi di atas langit-langit sehingga kita jatuh di awan-awan. Kenapa? Kalau tanpa mimpi kita tidak akan capai asal tujuan kita. Dan saat ini kalau bahwa kita harus ada Persma Mania, saya menyampaikan pada partai final dan dari awal di Liga 4 di Kota Manado yang dilaksanakan Stadion Klabat oleh PSIS Sulawesi Utara itu, semua stakeholder daripada pengurus supporter yang lalu, kebetulan saya mantan pengurus supporter itu ada. Ada dari The Man yang kemarin mendukung Sulut United, ada dari Persma Mania, ada teman saya Bung Oktav Lasut dan kawan-kawan hadir, ada dari Persma Fans Club Bapak Hengki Rumengan bersama dengan Teo Ponto itu hadir. Dan sampai saat ini mereka masih tetap eksis mendukung tim Persma. Jadi kalau dikatakan supporter tadi Persma Mania, ada sampai saat ini. Nah, bentuk daripada donasi dukungan kita ketika mudah-mudahan dan kita semua berharap Persma lolos, kita datang membeli karcis. Kita datang mensupport Persma itu dengan meninggalkan yang namanya budaya gratis. Seluruh stakeholder yang bahwa kita beli karcis, karena itu yang akan mensupport sepak bola bisa bertahan sampai ke level yang kita inginkan. Kita mungkin kalau ke level 1 masih jauh, tapi saya mau sampaikan Persma Manado pada tahun 90-an itu berjuang juga dari level Liga 3, Divisi 3, Divisi 2, Divisi 1 dan naik. Kalau kemarin punya Pak Mangindaan, gubernur yang begitu eksis mendorong, saat ini ada Pak YSK, sama-sama latar belakang dari TNI, sama-sama saat ini juga adalah gubernur dan pada waktu itu Pak Mangindaan gubernur, maka kita mempunyai asa itu untuk kembali karena sepak bola harus berjalan dengan pemerintah. Tanpa adanya pemerintah maka kita akan sulit karena semua yang ada di kita butuhkan itu harus ada dorongan pemerintah dan saat ini pemerintah hadir bersama dengan tim. Bukan karena Persmanya, bukan, tapi karena olahraga di Sulawesi Utara, Pak Gubernur YSK melihat harus bangkit. Kita harus menandaskan bahwa anak-anak yang berjuang saat ini mereka adalah petarung-petarung yang hebat, yang luar biasa. Mereka membawa nama Sulawesi Utara. Kita, mari kita dukung mereka, support mereka, jangan kita memberi kata-kata yang mengecewakan mereka. Tapi kita memberi mereka motivasi bahwa tolong perjuangkan sepak bola Sulawesi Utara. Tahun depan kita akan dukung di Stadion Klabat Liga 3 Persma hadir.
2: Amin.
0: Ya. Dengan membeli tiket. Walaupun ini mimpi, tapi mimpi ini pasti akan terwujud kalau orang berdoa bersama-sama.
2: Baik, kita dukung begitu ya Pak Allen. Karena memang banyak pecinta sepak bola yang sampai ke luar negeri untuk menonton, katakanlah misalnya Manchester United ke Old Trafford begitu, membayar tiket yang lumayan mahal, masa ke Persma nonton berat begitu dengan harga yang pasti lebih murah begitu Pak Allen ya. Pentingnya dukungan supporter ini sangat luar biasa bagi para pemain, Pak Allen.
3: Ya, pastilah. Karena kalau di sepak bola itu penonton dibilang pemain ke 13. Ya. siapa yang akan bangga kalau keluarga kita main, nonton kita main, teman-teman kita nonton kita main, itu akan jadi motivasi sendiri untuk kita.
2: Baik, ya. Karena memang tadi juga sempat disampaikan mental sangat berpengaruh bagi para pemain. Jadi semoga supporter-supporter kita mendukung terus Persma dan hati-hati dengan ketikan di media sosial juga begitu ya. Ini ada dari Facebook, Bapak-bapak, kita akan ke Pak Alex Manatar. Semoga asa Persma 1960 bisa mencapai target dan mengharumkan nama daerah di Liga 3. Tetaplah semangat katanya. Bapak Jan Christian, mimpi banyak orang bilang adalah bunga tidur, sesuatu yang diimpikan merupakan keinginan tiap orang. Persma yang merupakan kebanggaan pecinta bola Sulut sepertinya masih harus bermimpi untuk dapat memuaskan hati pecintanya. Harapan agar bisa masuk lagi dalam kompetisi bergengsi di Liga Indonesia masih merupakan impian kita semua. Para pengurus Persma Mania juga, apakah masih ada mewujudkan mimpi kita? Tentu mereka perlu, mereka yang gila bola katanya. Apakah masih ada atau mungkin sudah atau masih juga dalam mimpi? Mungkin bisa mengundang pemimpin Kota Manado dan juga Sulawesi Utara untuk membuka jalan kembali. Para pecinta Persma boleh ikut serta berbicara dan berpartisipasi agar impian itu bisa terwujud, saling memberi masukan dan donasi bahkan agar yang diimpikan tadi katanya bisa segera terwujud. Terima kasih Pak Jan Christian, dukungan tadi sudah kita dengarkan dari komunitas, dari pemerintah juga sudah lengkap, sudah cukup lengkap, supporter masyarakat Sulawesi Utara, Kota Manado pada khususnya begitu ya, yang harus juga lebih memberikan dukungan Bapak-bapak ya. Kali ini kita akan ke Pak Marfil juga Pak Allen sebagai penutup pertanyaan kita pagi hari ini, kira-kira harapannya bagi Persma sendiri juga bagi masyarakat Sulawesi Utara, silakan. Kita mulai dari Pak Alan terlebih dahulu.
3: Ini khusus untuk Persma, tadi dari awal juga kita sampaikan ya, berjuang mati-matian untuk kelanjutan. Kalau gagal hari ini, kita kalah berarti selesai, dan itu harapan dari semua masyarakat Sulawesi Utara. Dan pesan saya untuk pemain ya, di lapangan, jangan ada kata menyerah. Apa yang Pak Gub titipkan, petarung bilang, petarung harus bertarung ya. Pak Gubernur bilang, petarung itu petarung. Orang Sulawesi Utara itu petarung, petarung tunjukkan di lapangan. Ya, doa dari masyarakat Sulawesi Utara juga sangat membantu perjuangan tim Persma. Dan mudah-mudahan mereka menang, melaju ke babak selanjutnya.
2: Baik, amin. Semoga nanti ketika masuk ke Liga 3 begitu Pak Alan, sudah ada jersinya yang bisa kita beli. Ya. Begitu ya. Pak Marfil silakan. Dengan swasta juga mungkin bisa disentil sedikit ya. Silakan sebagai closing statement Anda Pak Marfil.
0: Sponsor. Pertama makasih juga buat Pak Yani tadi di Bahu. Bahu ini adalah tempat banyak pemain-pemain dan atlet timnas Indonesia. Bahwa harapan yang sama dari Pak Yani tentu harapan kami. Dan kembali saya bilang bahwa peran hadirnya pemerintah Pak Gubernur ini, kami berharap bisa mendorong semua para investor, para pengusaha tambang yang ada di sini, yang masuk ke Sulawesi Utara untuk CSR-nya atau menjadi mitra sponsor. Klub sebesar saja Manchester United membutuhkan sponsor. Real Madrid membutuhkan sponsor. Nah, kalau Persma dibiarkan berjuang sendiri dengan dana sendiri, maka kita tidak akan bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa. Tapi saya berharap Bapak Gubernur Julius Stephanus bisa menghadirkan sponsor yang besar. Karena kita di sini punya MSM, punya KONS, punya tambang, JSBM. Mereka itu harus wajib untuk memberikan kontribusi buat sepak bola dan olahraga di Sulawesi Utara, termasuk pemerintah yang ada di Kota Manado. Agar kalau dulu Pak Menginan itu dia bisa menghidupkan karena sponsor ada dari Mantos, dari Bahu Mall dan sekitar itu mereka hadir bersama-sama gotong royong untuk mensuperdana, karena sepak bola itu kita tahu bahwa cukup besar pengeluarannya, apalagi kita berada di ufuk paling utara, maka kos biaya kita untuk melakukan satu pertandingan tandang itu besar. Dan kembali lagi saya mau menghimbau, sebentar jam 4 itu seboleh ada di Hall A, orang dukung Persma. Kalau tadi malam boleh bawa nih sepak bola Piala Dunia pembukaan, banyak orang menonton, jangan lupa hari ini tim kembangan Sulawesi Utara Persma Manado mau bertanding. Orang hadir karena ini partai final. Dua partai saya itu adalah partai final dan harga diri sepak bola yang ada di Sulawesi Utara.
2: Baik, itu dia disampaikan oleh Pak Marfil sebagai closing statement. Ultras Badai Biru yang kangen begitu ya, ingin menonton secara langsung, datang ke KONI Hall A untuk jam 4 sore karena akan mulainya 4:30 begitu Pak Marfil ya. Dan tentunya harapan besar pendengar juga pemirsa dari Manado menyertai perjalanan Persma 1960 menatap Liga 3 saat ini oleh masyarakat Sulawesi Utara. Semoga kita doakan yang terbaik hasilnya nanti, walaupun tadi sudah ada prediksi Pers memenang katanya 2-0. Amin. Amin, kita doakan bersama. Dan terima kasih untuk Anda juga yang sudah berpartisipasi bersama kami. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih Pak Marfil Budiman dan juga Pak Alan Mandey atas waktu dan pandangan pemikiran yang sudah dibagikan ke Sulut Bicara pagi hari ini. Kita jumpa lagi lain kesempatan, Bapak-bapak. Dan itu dia pendengar untuk Sulut Bicara di kesempatan Anda mendengarkan hari ini Jumat 12 Juni 2026 dengan topik Asa Persma Menatap Liga 3. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi bergabung bersama kami selaku penanggung jawab Kepala RRI Manado, ada Budi Nugroho, juga penanggung jawab produser dan juga semua tim yang bertugas di belakang layar. Saya Priscila mewakili tim kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan untuk Sulut Bicara. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda dan selamat pagi.

0: Ya, terima kasih pendengarannya terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Manado siang hari ini bersama saya Yelin Salviani. Menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang pendengar, akan kita dengarkan, siarkan secara langsung gitu ya, pertandingan Piala Dunia 2026. Hari ini Korea Selatan versus Ceko ya, yang masih fase grup A, yang akan bermain di lokasi pertandingan di Stadion Guadalajara ya. Jadi untuk Anda semuanya, selamat mendengarkan.
1: Dengan keseriusannya para pemain dari Korea, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng, lepar ke dalam, kali ini diarahkan ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko, ke tengah lagi, umpan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi Bung Jupri.
2: Ya, kita lihat memang kedua tim ya, mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat, dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang.
1: Okay.
2: Jadi mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di babak pertama ini mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola. Ya.
3: Sementara itu MB Son Heung-min tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
2: Ya, kalau kita lihat memang mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son, yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan, dan kita lihat dengan jam terbangnya Son, harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan, hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola, dan Republik Ceko tampak lebih menunggu ya, lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
1: Kapten kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan, tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea ya, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Heung-min, tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata lebaran ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
3: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lebaran ke dalam yang akan dilakukan oleh Jumbo. Pendek saja kepada rekannya, undang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola, Lee pendek saja kepada rekannya In Beo, umpan pendek kepada Han Beo, masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
1: Di tengah kali ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko, coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong, tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yong Woo dari sebelah kanan, back pass jauh kepada kiper Kim, masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan, ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang, build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan, pemain nomor 2 Hanbon coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri, kali ini jatuh di sebelah kanan, coba lagi diarahkan lagi oleh Jaesung, pemain nomor 10 kali ini umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri ini apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
2: Betul, kalau kita lihat bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi, yeah, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jae-sung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi,
1: yeah,
2: yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Song Heung-min ya, yeah, yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi kalau kita lihat. Mungkin Son masih 6 menit pertandingan, dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
1: Ya. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri, arahkan lagi ke pemain nomor 7 Krecik, kapten kesebelasan kali ini, menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2, sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yong Woo, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi, tidak bisa melewati Han Myung tadi. Kembali ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini, Krecik, masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan, hasilkan lempan ke dalam, dipotong tadi oleh Jae Sung.
3: Ya, Senpi dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
2: Ya, ya,
3: cukup berhati-hati pada pertandingan pagi hari ini.
2: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Krecik terhadap Lee Jusung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Han Min, juga kita Lau Son. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ. Lagi-lagi adik ke Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Han Min lagi, Son tadi umpan ke depan. Yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi, Jae Sung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke-9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
3: Ya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22 Yong Woo lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Han Bong, masih Han Bong, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Yong Woo, bentur hati dari pemain Ceko tadi, hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola, mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tae Seok tadi, umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovac. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupek tadi, hingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
1: Ya, dari sebelah kiri kali ini, pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Seok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini, serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti kali ini, satu pemain dari Korea Selatan coba lagi terangkan ke kanan. hampir saja tadi Song Hyun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Juprianto yang menaik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
2: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko, dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan. Tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko, dan ini tanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat Nedved Cek. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
2: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya. Karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan PC memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Nedved, di eranya Jengkolar atau Milan Baros pun sekalian. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain-pemain Korea Selatan yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
3: Ya, nampaknya Bung Dupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
2: ya,
3: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu saudara pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko Kepar tadi, tendangan dari Yaisung tadi, dari Lee Kang In tadi.
2: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya. Tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya. Dia tidak hanya bergerak di sisi kanan, tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam. Dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Quarius di Piala Dunia kali ini.
3: Ya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya, masuk ke kotak penalti, tendangan saja, oh, pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang. Dan kembali bola dikuasai oleh Yung Wo, pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae, depan kepada In Beum, masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko, oh, penguasaan bola yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik, tendangan, oh, sayang sekali, umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Profot tadi, dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
2: Ya, tadi memang katakan ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Profot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
3: Ya, oh, terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
1: Ya, yeah, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Hyun Min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Hyun Min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya, siapakah yang akan mengambil, masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini. tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
2: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
1: Betul.
2: Kang In bisa memberikan umpan yang berbahaya, tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16 final pass-nya masih agak bermasalah ya, terlihat masih kurang tenang. Itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan, karena di dalam situasi seperti ini kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
3: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Balik saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretski, maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim In Jae. Kembali ditendang ke depan, Song Hyun Min berusaha merebut bola. Dan kali ini dari sisi sebelah kiri, Ceko dengan nomor 17, Provot tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi. Pemain dengan nomor punggung 17, Provot tadi.
1: Ya, mau memasuki menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim.

0: pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya, artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin, karena dengan gol cepat paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
1: Iya, lompatnya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi, terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola, back pass jauh ke belakang kepada kiper Kovar, masih mencari rekannya Kovar, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko, pemain dengan nomor punggung 22, Socek tadi, umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim In-jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut, memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan, dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Bung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh, hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi, oh maksud kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
2: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan, dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung?
0: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
2: Suhu, betul, di atas ya.
0: Yang 30 derajat biasanya, ini yang membuat memang akhirnya diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini, Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan, bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan, karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa diminimalisir oleh para pemain dari Korea.
1: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik, dan terbukti

0: tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui dua tendangan sudut tadi ya.
1: Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Tomasz Suchek ya,
0: main
1: yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik. Memang bola, datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan, tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
0: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya, tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan fluidnya, nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran ini
1: ya.
0: Di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersey-nya yang sudah sobek.
2: Ya, offset ternyata memang
0: offset.
2: Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
1: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga, bahkan jersey dari Pavel Sulk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubu Ceko, juga mengalami robek juga.
2: Robek ya.
1: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik dari Korea Selatan, dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Sulk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Bantasikan. Jadi sejauh ini memang Sulk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
2: Ya, bola sudah bergulir lagi, kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatannya nih, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi tampaknya ke sebelah kanan, justru yang tuju adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini tuju sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Jeleni tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0, belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In, coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae, pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Kali ini nomor 19 Kang In, coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan, coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri, coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi, sekali lagi pelanggaran oleh Sulk terhadap handbon tadi terhadap Sulk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
0: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sulk ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sulk sejauh ini?
1: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya mulai terlihat ya bagaimana Sulk mencoba untuk memberikan perbedaan ya, tapi agaknya kalau kita lihat posisinya memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Sulk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sulk dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleni tadi melakukan pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi, terjatuh tadi
2: Bu Jupri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga menit memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga bagus nih.
1: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang saat sebuah tim diserang kan transisinya menjadi bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini yang memang membuat pertahanan menjadi rapet banget istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
2: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lempar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri, memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan, bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke handbomb. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
0: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan dan bola jauh ke depan pada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi, buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam. Koval dari Ceko lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi, pendek saja kepada Kretzky, masih Ranax sisi sebelah kanan, namun bola mampu ditepis tadi. Tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi, Schulz tadi, Pavel Schulz.
2: Ya Bung Jupri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga, karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
1: Ya ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertamanya kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Schulz juga sudah bisa berani lebih melakukan apa ya, pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang memanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
0: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Handbomb tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri. Lee pendek saja ke depan kepada Taesok, kepada Indom tadi pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan memasuki kotak penalti dari ada Ceko, namun jadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Taesok tadi kepada Koval.
2: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
1: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son ya, Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk dia, untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang In yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk ke, agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
2: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Tae Seok. Nampaknya kali ini Ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah, yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini, masih di sebelah kanan. Penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari M. Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
0: Ya, kembali mencoba membangun serangan Suluk tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretski. Dari sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Nampaknya tadi terjadi duel bola udara, terjatuh tadi pemain Korea Selatan. Nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Jae Sung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
2: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya.
1: Betul-betul, mereka memang harus aturannya memang jauh lebih ketat ya. Di Piala Dunia kali ini ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya, itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran utama pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
2: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit 6 menit tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan, arahkan ke tengah kepada seorang Min, tengah kaki Galalo. Masih 5 meter di atas Mister Gawang dari Kovar, tendangan dari Kapten Kesebelasan Korea Selatan Heung Min yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia kali ini. Jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
1: Ya, Bung Sianpi, ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung Min, dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Warriors yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5 tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari Republik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
0: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung Min, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Masih Son Heung Min, langsung, wow. Lagi-lagi Son Heung Min. dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko, sang kapten Song Hyun Min yang tampil cukup prima pada pertandingan. Saat ini ada tiga, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Song Hyun Min, namun tiga-tiganya tidak ada yang
1: on target,
0: masih off target.
1: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Song Hyun Min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Song Hyun Min. Kita tahu saat dia bermain sama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
0: Iya, baik Bung Jupri, saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang Kim In-jae, dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Song Hyun Min, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny, maksud kami Shao Cek tadi kepada Pavel Sulk tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yongbu, lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan, mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi, dan terjatuh nampaknya In Byung tadi melakukan pelanggaran kepada Solskjaer tadi.
2: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan, menatap tajam ke kotak penalti. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar fluid kali ini coba dilakukan melambung, tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas, kali ini diambil alih di sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih bisa lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih ada kali serangan dari sebelah kanan, coba lagi, tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya kali ini. Para pemain Ceko, sebelah kanan penyerangan dari mereka, pemain nomor 5 yakni Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi, sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Pinggang ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, langsung kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan, berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny, alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya, kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko, sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
0: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Kreski, umpan pendek saja, kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan, terjadi duel bola udara, namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko, umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Hyun Min, namun bertepatan dengan itu Song Hyun Min tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko Ranax tadi. Wasit asal Mesir meniupkan peluitnya tadi setelah ada pelanggaran, dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok, dan sudah memasuki menit 43, sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Yung Woo, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko, kembali jatuh di kaki Kim In Jae kepada Lee tadi pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi pendek sejak pada Taesok. Umpan back pass ke belakang kepada Kim In Jae. Masih Kim In Jae, ada dua pemain dari Korea Selatan. Terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi, nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sulk tadi.
1: Ya, sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat. Dengan memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko. Kemudian Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak utamanya kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun. Mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini. Juga mendekati akhir babak pertama.
2: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Arirkan lagi ke tengah kali ini para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi inbound, masih mengontrol dari tengah. Sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee masih mengontrol bola, balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewati tengah. Baik sekali para pemain Korea, coba lagi dari depan. Son kali ini mencoba dengan tengah kaki kiri, dorong lagi ke penalti. Masih ada Son. Masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4 coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, melamun tidak ada orang sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan, memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini. Tapi masih belum berhenti di sana, kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Hanbom ke tengah lagi pemain nomor 6 Inbom. Salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Taesok sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi Inbom, coba dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah. Masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Hanbom, masih main satu-satu, dorong ke depan kali ini, masih kena penalti, arahkan lagi, sedangkan ke kanan. Blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah Inbom lagi ke sebelah kiri, bermain satu dua bersama Son. Dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko, tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
0: Iya, Inbom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbom. Dari sisi sebelah kiri penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya Soska tadi, bertepatan dengan itu wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol Bung Jupri di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
1: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Chun Dong Min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
2: Setujulah jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Sucek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
1: Ya kalau kita memang Sucek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wong In Beom yang kita lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola saya kira juga memberikan perbedaan ya di lini tengah dari Teguh Warriors. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half space juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Kreci kita lihat yang menjadi kapten tim mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, menciptakan peluang. Karena kalau praktis kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
2: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
1: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Hom Yong-do juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko. Dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis. Dan terlihat memang Vladimir Popal ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
0: Ya masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, di babak yang pertama ini.
1: Ya karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat sepak pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
0: Ya, ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek nih, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
1: Ya sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama. Tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A ya, tadi yang seperti kita sebutkan juga ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatan sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama Kim Min Jae praktis memang lebih banyak bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itulah, di tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
2: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat kelihatannya pertandingan seperti sekarang, ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru, Bung Jupri?
1: Ya, kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol di yang sudah tercipta di babak pertama, dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga. Kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat yaitu tadi bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik. Dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi, Bung Senpi juga dengan peraturan baru, waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit. Artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
2: Iya, ya. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
1: Iya.
2: Ya, itu yang menarik di pertandingan Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
1: Ini belum akan terlalu terlihat ya, karena memang kedua tim kan belum menciptakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul, karena hukumannya cukup serius juga. Begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di adu coba kemarin ada pemain Perancis Michael Olise yang telat keluar lapangan, akhirnya membuat Perancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan, dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
0: Ya, nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu, dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
1: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan, tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit, karena memang ya itu tadi, banyak hal-hal yang terjadi, dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah, karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga. Jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi, tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera. Ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu, Bung Erik, buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
0: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini, pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya?
1: Iya, yang harus disadari juga kan, kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya. Artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal di tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
0: Betul.
1: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu. Jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu, atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga, dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, tren yang terjadi belakangan.
2: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya, banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia kemarin?
1: Ya, saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke pertandingan final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Godalahara ini.
0: Ya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Guadalajara di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
2: pastinya akan lebih seru lagi.
0: Iya, betul.
2: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
0: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senti yang paling ditunggu adalah gol.
2: Ya, selain kartu merah juga ya. Ya.
0: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
2: Baik, Bung Erik.
0: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa Bappenas dan Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting.

0: kisaran 5.900 hingga 6.000. Pendengar, sentimen pasar masih dipengaruhi perkembangan konflik di Timur Tengah. Penguatan bursa saham Amerika Serikat terjadi setelah Presiden Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran. Kondisi tersebut turut mendorong koreksi harga minyak dunia. Selain sentimen global, pelaku pasar juga mencermati penurunan pertumbuhan penjualan retail serta efisiensi anggaran beberapa program pemerintah. Sekian informasi pasar modal pagi ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Guma Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Kita akan lanjutkan pertandingan Timnas Korea Selatan versus Timnas Republik Ceko bersama dengan reporter Erik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah.
1: Ya baik, terima kasih Safira. Kita langsung menuju ke Stadion Guadalajara di Meksiko untuk laporkan secara langsung jalannya pertandingan babak kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Saat ini Korea Selatan, Song Hyun Min mencoba membangun serangan. Masih Song Hyun Min melebar ke sisi sebelah kiri kepada Lee Kang In. Oh, nampaknya tadi umpan yang tidak begitu akurat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Kovar, kiper dari Ceko. Pendek saja kepada Kapten Kratsky. Masih memainkan bola di barisan pertahanan dari Ceko. Ranax main dengan nomor punggung 4, masih menguasai bola, masih mencari rekannya. Ada Song Hyun Min yang mencoba mendekati bola, namun pendek saja kepada Kretzky. Masih Kretzky, depan pendek lagi kepada Ranax, jauh ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 17, Rovo tadi, namun mampu dibuang saja tadi oleh Kim In Jae. Mampu direbut pemain dengan nomor punggung 19, Kang In. Masih Song Hyun Min kini mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dihalau saja bola, meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti dari Ceko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Kini Jae kini menguasai bola dari sisi sebelah kiri, buang saja tadi bola oleh main dengan nomor punggung 6, Kopal tadi.
2: Ya, memasuki menit ke-51 pertandingan PR Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0 bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko. Sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di

0: Kang Lee kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi ganjalan yang dilakukan oleh pemain nomor 22 Socek terhadap pemain dari Korea Selatan. Nabrak tadi Socek kepada pemain Korea Selatan bernomor punggung 10 Jae Sung, sehingga wasit Omar Taragu untuk menimbulkan fluid tanda pelanggaran cepat dilakukan. Kali ini ke sebelah kiri, coba lagi pemain nomor 19 dari Korea Selatan Kang Min, arahkan lagi ke tengah, coba sebarkan ke sebelah kanannya, handbomb masih dikontrol dengan baik, agak sulit tadi bola agak melintir. Kim Min Jae-in kali ini Korea dari belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah, itu jadwal song direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini. Ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min Jae menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini, dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata Bu Jupri, tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
1: Ya, dan kita lihat memang lagi-lagi ya, kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang bermain lebih agresif ya di babak pertama ini. Kita akan jumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko, dan lagi-lagi memang terlihat upaya ya, upaya untuk bisa menciptakan gol cepat di babak kedua ini. Setelah memang kita lihat di babak pertama mereka jadi tim yang lebih banyak menghasilkan gol.
2: Ya, penguasaan bola yang tidak akhir tadi Song Lu Min mampu direbut kembali. Song Lu Min menguasai bola, petik saja kepada rekannya Lee Kang In tadi, masih Lee Kang In menguasai bola, petik saja kepada Baik tadi, ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan mainkan bola di barisan belakang. Kim Min Jae kini menguasai bola kepada Jae Sung tadi. Lee kini menguasai bola di sisi sebelah kanan Korea Selatan, masih memperlambat tempo pertandingan dari Korea Selatan. Kim Min Jae kepada Lee di sisi sebelah kiri, Lee ke depan kepada Indo, depan maksudnya kepada Song Yun Min, namun bola kembali jatuh kepada Song Yun Min. Ini Song Yun Min, oh! Song Yun Min lagi-lagi peluang emas dari kapten Korea Selatan Song Yun Min. Kiper dari Korea, maksud kami dari Ceko, Omar tadi, Song Yun Min, ditepis dengan dadanya tadi oleh kiper Ceko, Omar. Song Yun Min hanya menjadikan tendangan sudut bagi Korea Selatan di babak yang kedua ini. Bola diambil oleh kapten Song Yun Min dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan Ceko. Song Yun Min lambungkan bola, dekati kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Song Yun Min, Ung Jubri, di peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kiper Ceko mampu tampil tadi untuk menggagalkan peluang dari Korea Selatan.
1: Ya, kita lihat dari Korea momentum yang sangat baik ya dari depan oleh Song Yun Min dalam posisi yang terbuka, dan kita lihat tadi sebenarnya ada banyak pilihan untuk melakukan tembakan, tapi terlihat bagaimana dia mencoba untuk mencungkil bola tadi, karena Ketik Kopar kiper dari Bulu Ceko juga dengan cepat bergerak dan target sebenarnya Bung Erik dan juga Bung Jampi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari Ketik Kopar masih sangat berkatan untuk bisa menghalau wakmah saja dapat oleh Song Yun Min, dan lagi-lagi Korea Selatan masih harus menunggu untuk mencetakkan gol pertama mereka di pertandingan kali ini.
2: Ya, tempat-tempat keterangan tapi banyak tidak akurat. Buang satu bola oleh kita
0: Ya, memang dengan peluang emas tadi, sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel ke Brangkatan. Tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dari tengah. Kali ini dorong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk. Masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan, nomor 6. Coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola. Kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbum tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri. Akan diambil siapa? Jeleni nampaknya. Angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih merapat lagi para pemain, umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini disundul ke belakang, balik lagi ke Jeleni. Coba umpan kaki kiri, melambung. Kali ini yang tujuh, pemain lahir Korea. Robon Matetrabe tadi dari Ceko. Sik namanya, ataupun pemain nomor 22 dari Socek Korea, maksud kami dari Ceko, hampir saja menyosor umpan tadi dari Jeleni, tapi tidak berhenti ke situ. Dan ini lemparan ke dalam lagi, nah, jauh kali ini. Umpan yang ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea ataupun gua maksud kami dari Ceko. Menit 58 ini disosor langsung oleh kepala dari kapten kesebelasan dari Ceko dan menyebabkan kali ini Ceko unggul 1-0 untuk Korea. Bung Jupri, seperti apa gol tercipta tadi?
1: Nah, ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita bicarakan itu, gol pertama memang Republik Ceko ini senjatanya adalah situasi dari bola mati, dan terlihat tadi Evan Kocok tidak gol, nah bebas belum gol, tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Kopal tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi Jack Reci, dan terlihat dia dengan sangat cepat, begitu akurat tundulannya, mampu membobol gawang Korea Selatan yang dikawal oleh tim Shin Kyu, dan benar-benar di luar dugaan kita lihat.
2: Mengagetkan Bung Kupri, karena tadi di lapangan Kreski tadi tidak mendapatkan pengawalan yang ketat, sehingga mampu tadi dengan leluasa menyambut lemparan ke dalam dari Koval tadi dengan sundulan kepala yang tentu saja tidak mampu ditangkap tadi oleh kiper dari Korea Selatan.
1: Dan sebelum itu kita lihat sebenarnya Republik Ceko berada dalam tekanan, Bung Erik. Artinya mereka terus ditekan, tapi begitu mereka dapat peluang seperti di babak pertama, mereka terlihat lebih berbahaya, dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal 1 gol, dan ada kemungkinan juga Republik Ceko akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
2: Iya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang kedua ini. Sudah memasuki menit 60 dan tadi Ceko mampu unggul pada menit ke 58 melalui sundulan sang kapten

0: memang keterangan dari sebelah kanan Kompal tadi, umpan ke depan kepada Sinta dimaksudnya. Oh, berikan kepada penjaga gawang dari Korea Selatan.
1: Ya, tertinggal satu gol. Memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, Yeni Kercik, dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan, dan pergantian langsung dilakukan oleh Korea Selatan. Pemain nomor 10 tadi dari Jae-sung digantikan oleh pemain nomor 11 ini Hae-chan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong. Dan melihatnya perubahannya seperti apa, mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
2: Ya, memang tidak ada pilihan ya Bung Senti ya, artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1 butuh pemain yang memang punya kekuatan alur menyerang lebih tinggi lagi. Dan kita tahu memang Wang Hae-chan juga pemain yang punya kecepatan dan juga dia punya inti gol yang sangat baik, pemain yang bermain sama satu tim dengan Aditya Kreti, kapten dari Republik Ceko di Wimbledon Terbatas. Dan yang patut diingat dari Wang Hae-chan adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Korea Selatan 19 melawan timnya Evan Dimas 13, dan di laga itu kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
3: Skor 3-3 ya?
2: 3-2
3: 3-2 ya? Indonesia menang ya?
2: Indonesia menang dan lolos, dan kita tahu Wang Hae-chan ada di sana tapi dikalahkan oleh Evan Dimas.
1: Tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain. Bahkan ini melihatnya juga seperti apa Bung Jumri dengan
2: ya, dan kalau kita lihat ada Chori ya, striker yang tingginya mirip dengan
1: Jan Koller dulu.
2: Legenda dari Republik Ceko, Jan Koller, tingginya hampir 2 meter.
1: Yo.
2: Bang Chori, dan kita lihat Krovot juga ditarik keluar, ada Lozek, pemain yang juga kuat dalam hal menyerang, dan Sulk ya, ditarik keluar. Sulk yang pemain yang cukup rajin sebenarnya, tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih. Dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Ceko, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
1: Ya, game on menit ke-63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Lemparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae-suk, arahkan ke depannya. Itu juga adalah satu pemain dari Korea kapten kesebelasan tadi, Son. Seberangkan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handbomb, bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan satu gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko. Dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan, tahan dada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya ke tengah lagi. Pemain Korea Selatan masih dari sebelah kiri, Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya, handbomb kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6 handbomb kali ini bermain 1-2 menyusur dari sebelah kanan, didekati 2 pemain dari Ceko, 1 pemain dari Korea kali ini. Coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke-64 ini, masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
0: Ya, nampaknya Bung Jufri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
2: Ya, dan terlihat memang mencoba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain-pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan, dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan keunggulan ya. Karena terlihat memang cek Korea Selatan tadi setelah kebobolan mereka masukkan Wang Hae-chan, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi. Wang ada support di sana, ada Lee Kang-in juga. Jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi. Dan terlihat sekarang para pemain Republik Ceko menguasai bola, tapi semua pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
0: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit

0: 59 tadi Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya Bung Putri. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa mengungguli Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Maksud kami 2026 ini. Dan saat ini, Korea pendengar, oh sebuah peluang, gol! Tidak diduga-duga, pemain dengan nomor punggung 6, Indom tadi, mampu mencongkel bola, melabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol tadi? Ya. Tampaknya dengan bola congkel ya.
1: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Bang Mukmin, bukan Wang Ican, bukan juga Lee Kang In, tapi Wang In Pyong. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang sebenarnya bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, melakukan aksi masuk ke kotak 16, dan keputusan yang tepat tadi kita lihat bagaimana Wang In Pyong begitu dingin juga mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari Black Teko dan kemudian mencekil bola untuk kita bisa dijangkau oleh Patrick Gopar, dan skor menjadi 1-1. Bung Sespi dan juga Bung Erik, pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
2: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6 In Boom. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
1: Iya betul, kita lihat memang Hong Ican bermain lebih di depan ya, artinya bekerja sama dengan Song Min yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah. Sehingga mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti, dan terbukti ya pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi, tapi akhirnya bisa dipusatkan juga dan akhirnya membuat situasinya menjadi satu sama dan situasinya menjadi menarik. Dan menarik tadi
2: diganti ya,
1: tarik keluar ya, artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Boy Mikbo dengan situasi sekarang satu sama.
0: Ya, nampaknya ditarik dari lapangan pertandingan tadi kapten dari Korea Selatan Song Min Min digantikan oleh Lee Shock tadi ya, karena memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Kim Hyun-go untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko. Telah tadi mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol In Byung tadi.
2: Ya, kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park, mungkin akan lebih baik. Mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga menurut Bung Jupri.
1: Satu yang terbaik ya, kalau kita bicara level di Asia, itu ada tim-tim seperti Iran, ada Jepang yang kita tahu juga di turnamen kali ini, mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh, paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu terhenti di 16 besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal, pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
2: Itu kontroversi tapi ya, karena saya Italia banget nih.
1: Tapi kemarin itu kita lihat juga nanti perubahan taktikal ya, taktikal yang dilakukan oleh pelatih Yong Min Bo akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya, tadi kalau kita Oh Hyun Gyu menggantikan Song Min, pemain yang memang sama-sama menyerang. Dan Oh Hyun Gyu ini pemain yang tampil di klub Liga Turki, di Besiktas, dan rapornya cukup baik, 6 gol dan 3 assist. Jadi saya kira memang dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, harapannya Wang Ican dan juga Hyun Gyu bisa menjalin kerjasama yang lebih baik di depan, dengan tentunya support dari Lee Kang In dan juga tadi kalau kita Wang In Beom yang sepertinya diperankan untuk bisa bermain lebih ke depan juga.
2: Iya, saat ini sedang hydration break ya, dan memang dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan, yang pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
1: Ya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Cik juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Chori. Dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang, tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah seorang Patrick Cik ya. Jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya. Dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
0: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko. Ada Daisuke tadi dan Son Heung-min yang saja digantikan oleh Son Heung-min digantikan oleh Hyun Gu, kemudian Daisuke Lee Daisuke tadi digantikan oleh Jisung. Anda melihat seperti apa ini pergantian 2 pemain ini?
1: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya. Artinya dengan momentum mereka bisa mencetak 1 gol, menemukan kedudukan. Artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu, apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan atau memang mereka mencoba puas dengan 1 poin. Tapi saya lihat dengan pemecahan ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini. Karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang berat jauh lebih baik dibandingkan oleh Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi, mereka begitu dapat blok, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa pertahankan gol penyeimbang, dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit untuk kedua tim bisa pertahankan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan hasil, perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
0: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan. Dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak gol tadi, mampu mencetak 1 gol tadi.
1: Betul ya, betul. Dan karena ya itu tadi, kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin ya. Artinya dengan grup yang cukup terbuka, dengan kekuatan tim yang merata di grup A, saya kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim, dengan perubahan tim dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim, artinya tim yang nantinya menempati peringkat ketiga punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
2: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, nampaknya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan, yaitu Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea In Boom, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini hand boom, back pass saja jauh kepada kiper Kim dengan jersinya berwarna kuning kali ini dan sepatunya berwarna biru. Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan, tujuh adalah pemain di tengah dari Korea Selatan. Pemain-pemain kali ini coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini. Berbahaya kali ini, coba back pass tadi membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan. Menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus menggiring bola lewati garis tengah. Kali ini Lee masih coba menahan, nampaknya dorong lagi ke sebelah kanan, ada In Boom bermain 1-2 dengan pemain tengah lainnya dari Korea Selatan. Ini Paik, masih terus Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini. Skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecik tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko, dorong lagi ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan, yang tujuh adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola, coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur. Ke tengah lagi kali ini, diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini, menusuk kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini. Gerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh, sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
0: Iya, terjatuh tadi Rosek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. Jadi tendangan bebas ada dua pemain, ada Koval dan juga Sadilek siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Siap-siap in. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 6 pemain Pacheco yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Pacheco. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Siap-siap. Siap-siap melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas. Masuk gol. Sayang. Oh, gol saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece tendangan bebas. Nampaknya
2: offset.
0: Offset.
2: Far benar.
0: Masih.
2: Oh,
0: wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Shawcek tadi tidak mampu tangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan setelah wasit meniupkan peluit nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menjadikan tendangan bebas.

0: Di sisi sebelah kanan, Korea Selatan mencoba membangun serangan. Dan tendangan langsung. Oh, gol! Pemain dengan nomor punggung 18 yang masuk tadi di babak kedua, Hyun Go tadi mampu memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan yang dilepaskan oleh pemain dengan nomor punggung tadi, Lee Kang In tadi mampu dimanfaatkan sehingga membuat skor berubah 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan.
1: Bung Jupri,
0: bagaimana Anda melihat gol yang dibuat oleh pemain dari Korea Selatan ini, Bu?
2: Ya, kita lihat memang berawal dari kejelian, kita lihat di sisi kanan tadi pemain Korea Selatan berlari di sisi kanan untuk membuka ruang dan terlihat mampu lolos dari jebakan offside. Dan sepertinya memang kalau kita lihat tadi Wong In Beom ya, pemain nomor 6 Wong In Beom yang terlihat lagi-lagi tadi menciptakan gol pertama, tapi sekarang memberikan assist. Dan Oh Hyun Gyu, pemain yang menggantikan Seong Yung Min, pergantian yang terbukti tepat dari pelatih Hong Yong Bo, dan akhirnya menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia. Dan ini membuat memang menjadi apa ya, gol yang sebenarnya pantas didapatkan oleh Korea Selatan. Melihat bagaimana usaha mereka di pertandingan kali ini, terlepas tadi Bung Erik dan juga Bung Senpi bahwa lagi-lagi Republik Ceko sempat memberikan teror ya lewat eksekusi bola mati yang untungnya memang masih sudah dulu dalam posisi ketika Thomas Soetek menciptakan.
1: Ya, skema yang memang lejat ya tadi, memang gurih bagaimana dikreasi oleh Inbom. Dan tapi sekali lagi tadi betul menurut Bung Jupri bahwa warning juga untuk Korea, karena memang hati-hati dari bola-bola set piece dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Ceko. Set piece yang sama ataupun lemparan ke dalam akan diambil oleh nomor 5 yang sekali lagi akan menjelma menjadi Pratama Arhankah, karena ini adalah titik yang sama di sebelah kanan penyerangan Ceko, lemparan ke dalam yang jaraknya juga sama. Kita nantikan kali ini Koval coba kali ini ancang-ancang ke dalam kotak penalti, lempar kali ini menuju kiper, masih terus ada bolanya. Oh, masih bisa ditepis nampaknya oleh Kim setelah tadi tendangan di dalam kotak penalti oleh pemain nomor 9 dari Ceko yang mampu sekali lagi dengan ciamik, dengan gurih tadi bagaimana mempentahkan peluang dari Ceko. Namun tidak berhenti di situ, kali ini berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Korea Selatan. Ancang-ancang kali ini akan diambil oleh Ceko. Menit ke-82 memberikan kode tangan kanannya, kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Oh, tetapi wasit Omar nampaknya melihat terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Krecik, yang memang nampaknya ada move ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Ini Ceko mulai bangkit lagi, Bung Jupri, dan memang dengan ketinggalan 2-1 apapun ya, yang penting harus juga mencetak gol.
2: Ya, lagi-lagi kita lihat memang lemparan jarak jauh dari Vladimir Koval ya, memang benar-benar berbahaya. Jadi memang para pemain dari Korea Selatan sebisa mungkin harusnya menghindari, jangan sampai memang ada momentum para pemain dari Republik Ceko untuk bisa melakukan lemparan ke dalam yang lagi-lagi kita lihat berhasil ya menebar ancaman. Untung tadi kita lihat Kim Seon Gyu sangat-sangat tekatan memblok tendangan dari Losek, pemain yang baru masuk tadi di babak kedua.
0: Iya, seperti Pratama Arhan kalau di Indonesia ya, setiap lemparan ke dalam menjadi peluang yang cukup baik, bahkan tadi mampu dimanfaatkan menjadi gol pertama dari Ceko tadi ya. Lemparan Koval ini cukup berbahaya.
2: Ya, dan kalau kita sangat-sangat akurat ya, artinya kalau kita titik sasaran jelas, menciptakan kemelut di kotak penalti lawan. Dan kita lihat bagaimana pergerakan juga dari para pemain dari Republik Ceko, membaca arah bola juga sangat-sangat baik. Dan nyaris ya, tadi kita lihat nyaris lagi-lagi Republik Ceko bisa menciptakan gol lewat situasi bola mati. Ini yang saya kira memang dengan 7 menit tersisa sebelum mendekati akhir babak kedua, para pemain dari Korea Selatan harus hati-hati, harus lebih hati-hati. Jangan sampai ada momentum-momentum lewat bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Republik Ceko.
0: Ya, mungkinnya Korea Selatan kembali melakukan pergantian 2 pemain tadi ya. Salah satunya yang ditarik adalah In Byung yang sudah mencetak 1 gol dan 1 assist.
2: Ya, betul. Dan ini pemain yang saya kira sangat-sangat luar biasa ya. Memang posisi dia sebagai pemain di lini tengah, tapi bagaimana pergerakan ya, artinya mobilitas seorang In Byung memang dengan usia

0: yang sebenarnya tidak terlalu muda juga, sudah 30 tahunan, tapi bagaimana kinerjanya ya, artinya kalau kita bicara daya tahan, kalau istilah zaman dulu ada mungkin paru-parunya ada 3 ini kayaknya gitu, jadi kuat banget, dan ini yang saya kira memang menjadi akhirnya menjadi pembeda ya,
1: yeah,
0: di pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
1: Yang membedakan mungkin Bung Erik dan juga Bung Jupri, Koval dan juga Pratama Arhana tidak pakai anduk kalau Koval ya tadi ya, jadi harus disimpan anduk biasanya di situ. Pelanggaran kali ini bagi tim Ceko dari sebelah kiri, sisa 5 menit waktu normal, nampaknya akan dikejar perburuan gol bagi Ceko karena hampir semua pemain dari Ceko berada di pertahanan tim Korea Selatan. Umpan lambung kali ini, justru kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Lee, bola terus bergulir, masih Lee, diusir lagi jauh, dan itu juga ada satu pemain dari Korea Selatan, masih ada satu pemain juga dari tim Ceko, sehingga bola terus melambung di atas, bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Lagi-lagi Koval, coba lagi mengatur tempo dari belakang, karena sekali lagi Ceko di sisa 5 menit waktu normal ini terus menggempur, mencoba pertahanan, membongkar dari tembok kokoh yang dilakukan oleh Korea Selatan, bermain 1-2 dari sebelah kiri, umpan ke tengah, tidak menemui kawan, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea Selatan.
2: Iya, Korea Selatan kembali mencoba membangun serangan. Wang Yichan, ada dua pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, melebar ke sisi sebelah kiri, ada pemain Jisung tadi.
3: Oh, nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan tadi, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Ceko.
2: Sudah memasuki menit 86 dan saat ini Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko yang tadi sebenarnya mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ya, Bung Jupri, ya. Anda melihat seperti apa ini jelang 4 menit waktu normal ini pertandingan akan berakhir?
0: Ya, saya kira memang masih ramai ya, sebenarnya kalau kita lihat dengan waktu 4 menit, karena terlihat memang Republik Ceko ya, setiap mereka mendapatkan kesempatan mereka sangat-sangat berbahaya. Itu yang memang membuat menjadi peringatan ya buat para pemain dari Korea Selatan, artinya memang mereka pantang untuk lengah, harus tetap fokus, apalagi di menit akhir kita tahu juga di mana stamina para pemain juga mulai agak turun. Itu yang saya kira juga memang harus dihindari ya pada pemain Korea Selatan, jangan sampai tadi seperti yang kita lihat ancaman dua kali dari Palmir Popal lewat lemparan jarak jauhnya, dua-duanya berbahaya, satu jadi gol, satu hampir gol. Jadi itu yang saya kira memang menjadi peringatan dari kubu Korea Selatan. Tapi di luar itu kita lihat saat Korea Selatan bisa memainkan bola dengan baik, bisa memainkan bola baik, mereka dalam posisi sebenarnya cukup aman di pertandingan ini.
2: Iya, nampaknya mental dari Korea Selatan ini cukup baik ya, karena tertinggal terlebih dahulu ya, dan sekarang mampu unggul ya, hingga memasuki menit 87, unggul 2-1. Ya, baik.
1: Istilahnya adalah remontada biasanya ya.
0: Dan ini juga tidak terlepas sebenarnya tadi dari pergantian pemain yang
1: betul.
0: Pelatih Yong Min-go ya, yang kita tahu adalah legenda dari Korea Selatan, kapten tim Korsel di Piala Dunia 2002.
2: Yang pernah merasakan bagaimana masuk semifinal di Piala Dunia.
1: Betul. Kontroversi tapi.
2: Kontroversi.
0: Ada kontroversi ya.
2: Masih belum terima.
0: Masih sudah lama ya.
2: Sudah lama.
1: Ya, masukin menit 87 kali ini Korea coba menahan tempo karena terus bermain-main di pertahanan, tapi kali ini dicuri oleh pemain Ceko, coba lagi seberangkat lagi ke depan, tapi salah satu pergerakannya dibaca dengan baik oleh para pemain Korea. Kali ini serangan balik cepat dilakukan ke sebelah kiri pemain nomor 11 ataupun siapa gerakan dari sebelah kiri, coba ancang-ancang dengan kaki kiri, masih melewati satu pemain dengan kaki kanan, masih mengutak-atik dia, dicocor lagi oleh para pemain Ceko, berhenti lagi serangan dari Korea Selatan, arahkan lagi tadi Koval ke sebelah tengah, kali ini Ceko lagi, Koval lagi dari sebelah kanan, coba melihat kawannya, oh nampaknya tidak ada kawan di depan, sehingga lebih baik memilih untuk menahan dan menyeberangkan lagi ke sebelah kiri pertahanan mereka.
2: Iya, tadi nampaknya cukup lama tadi menguasai bola Wang Yichan tadi di dalam kotak penalti dari Ceko, sehingga tidak mampu melepaskan tendangan yang mampu membahayakan bagi kiper dari Republik Ceko, yakni Kovar.
0: Terlalu banyak goreng-goreng tadi ya, kotak-katik.
2: Terlalu banyak menggocek bola, kalau kata teman saya di kampung.
1: Kalau fan football tuh banyak gaya itu ya.
0: Dan, tapi yang menarik sekarang dengan 1 menit menjelang waktu nomor berakhir, sekarang gantian ya. Tadi kan kalau kita lihat Republik Ceko yang menurunkan pemainnya bermain di area pertahanan, sekarang kita lihat pemain Korea Selatan yang terus
1: semuanya ya untuk
0: bisa mempertahankan keunggulan, karena memang tinggal bisa dibilang beberapa menit lagi ya pertandingan akan selesai.
2: Nampaknya sudah mulai bermain bertahan ya, ya. Korea Selatan, dan berbeda ketika sebelum mampu mencetak gol penyama kedudukan tadi, Korea Selatan bermain menyerang. Kali ini nampaknya ada instruksi dari Ong Myun Bo, pelatih dari Korea Selatan ini, agar para pemain Korea Selatan bisa unggul atau bisa mempertahankan keunggulan. 6 menit, bagaimana Bung Jupri? Tambahan waktu yang diberikan oleh wasit di pertandingan di babak kedua ini.
0: Ya, artinya kalau kita lihat 6 menit masih ada banyak waktu ya. Artinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menghabiskan semua tenaga mereka, menghabiskan semua tenaga yang tersisa untuk bisa menciptakan gol, paling tidak gol penyama kedudukan di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kalau kita bicara di pertandingan, selalu akan ada drama, dan harapannya tentu buat Korea Selatan, mereka ingin terhindar dari drama itu karena mereka sudah bisa melakukan comeback, bisa unggul 2-1 di pertandingan kali ini. Tentu mereka juga tidak ingin lagi kebobolan, dan sekarang dengan situasi mereka bermain lebih bertahan, mereka ingin mencegah juga para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan di pertandingan.
2: Ya, waktu yang cukup lama bagi Korea Selatan tentunya, dan waktu yang sebentar bagi Ceko yang sejauh ini masih tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.
1: Tensi pertandingan memang semakin tinggi karena sekali lagi Ceko butuh juga gol untuk menyamakan kedudukan, sedangkan Korea ini lebih menilai juga. Sekarang ada tendangan bebas bagi Korea Selatan dari sebelah kanan. Pemain nomor 2 Han Bom arahkan ke depan yang dituju satu striker dari Korea Selatan, tetapi bolanya terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper dari Ceko, yakni Kovar. Coba lagi, kali ini Kovar arahkan ke depan melewati garis tengah, bola jatuh kali ini di sebelah kiri penyerangan dari Korea Selatan. Berduel tadi satu pemain Korea dan juga Ceko, nampaknya ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang di-call oleh wasit Omar dari pemain nomor 23 tadi yang masuk di babak masuk kami 13. Coba lagi beberapa ancaman dilakukan oleh Ceko, dan memang kalau Bung Jupri dulu kan Kohler ada Nedved-nya. Kalau sekarang gimana nih?
0: Dulu kan ada Poborski ya.
1: Iya, betul.
0: Dan supportnya juga ada Thomas Rosicky.
1: Iya.
0: Di depan ada Milan Baros buat Kohler, ya beda ya, beda kualitas ya. Dan kita lihat Chori tadi pemain yang dengan postur yang tinggi, ya memang terlepas di luar dari tadi apa situasi berbahaya lewat set piece. Memang tidak banyak ya peluang-peluang bisa diciptakan, apalagi lewat crossing-crossing yang dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko. Karena terlihat dengan permainan lebih defensif dari Korea Selatan, mereka berupaya untuk mencegah umpan-umpan silang yang coba dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, mengandalkan kelebihan itu tadi, tinggi badan dari para pemain yang mereka punya di lapangan.
1: Menit-menit akhir babak kedua, skor masih 2-1. Kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Ceko. Kali ini Ceko memasuki kotak penalti, umpan ke tengah, terangkat kaki kanan. Masih bisa diamankan dengan baik oleh Kim, karena memang tendangannya sangat-sangat lemah, padahal tadi skemanya memang sangat lejat bagaimana bisa menyusur ke sebelah kanan. Tetapi kali ini Korea tidak berhenti dari situ, arahkan lagi ke tengah, coba mengotati ke bola, umpan lagi dari tengah tadi, pemain nomor berapa tadi agak sedikit memainkan delay, bermain-main lagi dari belakang. Peluang tadi Bung Jupri, karena memang Ceko butuh gol sekali lagi ya.
0: Dan untuk pertama kalinya kita melihat bahwa sebenarnya Republik Ceko bisa menciptakan peluang juga lewat open play ya, lewat Michael Sadlek tadi. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Kim Yun Gyu yang bermain sangat baik di bawah Mistar, di luar tadi selain penyelamatan yang membuat Losek harus gigit jari, kali ini lagi-lagi Min Gyu ya mampu membuat seorang Sadlek tidak mampu untuk melakukan selebrasi, enggak merayakan gol yang bisa menyamakan kedudukan buat Republik Ceko.
2: Iya, Ceko di sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Korea Selatan mencoba membangun serangan sitil, umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Korea Selatan. Terjadi duel bola udara, dibuang saja bola oleh bek dari Korea Selatan tadi, Han Bum. Bentur kaki dari salah seorang pemain Ceko dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
1: Aman lagi gawang dari Korea Selatan setelah penampilan apik tadi dilakukan oleh Kim, sambil terbang dan mengambil umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Sepak saja tadi jauh, justru lepaskan ini kepada penjaga gawang dari Ceko. Umpan ke depan yang tujuh kali ini para pemain Ceko yang berada di depan. Berduel kali ini pemain dari Korea Selatan masih terus bergulir. Oh, pelanggaran ternyata. Wasit Omar memilih pelanggaran untuk tim Korea Selatan karena tadi mungkin ada gerakan ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko.
4: Ya, Bray, terima kasih Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Korea Selatan versus Ceko gitu ya. Nanti akan bisa Anda dengarkan. Kita lanjutkan untuk siaran langsungnya di RRI Pro 2 Manado ya. Dan yang pasti saat lagi akan hadirkan siaran langsung sholat Jumat untuk hari ini pendengar dari Masjid Agung Awal Fathul Mubin ya. Akan kita hadirkan di ruang dengar Anda dan langsung sholat Jumat di Masjid Agung Awal Fathul Mubin. Dan sekali lagi untuk pertandingan secara langsung Piala Dunia 2026 Korea Selatan versus Ceko bisa Anda dengarkan di RRI Pro 2 Manado ya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan di ruang dengar Anda secara langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Awal Fathul Mubin untuk umat muslim dimanapun Anda berada.
5: Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah.

0: الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، سيدنا جمعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak bosan-bosannya ucapan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat-nikmat yang luar biasa yang tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita selaku hamba Allah yang penuh dengan kedzaifan. Maka patutlah kita dan berkewajiban kita mengucapkan rasa syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Allah kepada kita hambanya, maka tidak akan pernah berhenti nikmat-nikmat tersebut Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, kita mampu dari rumah, dari kantor, dari tempat mana saja menuju ke rumah Allah, tempat kita bersujud, tempat kita bermunajat dengan satu tujuan, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita panjatkan untuk Allah ini, mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salawat dan salam, mari kita sampaikan salam kita. Mari kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan asbab salawat dan kiriman salam kepada baginda kita, mudah-mudahan akan menyebabkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan dengan asbab salawat yang kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan rizki-rizki Allah turun kepada kita, dibuka segala pintu rizki bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang senantiasa istiqamah dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kita berharap di yaumil kiamah, di yaumil hisab, kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama, kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa saat ini kita berada di akhir daripada bulan yang ke-12, bulan Zulhijjah.
1: Tepatnya tanggal 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dalam kalender Hijriah, sebentar lagi itu berarti kita akan memasuki bulan Muharram atau yang kita kenal dengan tahun baru Hijriah, tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semua ini kita ucapkan syukur kepada Allah. Setahun kita telah melalui begitu banyak ujian. Setahun kita melalui begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka alhamdulillah, saat ini kita berada di penghujung tahun 1448 Hijriah. Dan insya Allah, kita berharap Allah izinkan kita berada di tahun 1448 Hijriah nanti. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan waktu seolah begitu cepatnya berjalan. Hari ke pekan, minggu ke bulan, bergerak terus ke tahun. Seperti hitungan detik, seolah-olah baru kemarin kita masih anak-anak. Seolah-olah kita kemarin masih sekolah. Seolah-olah kita kemarin masih remaja. Seolah-olah kemarin kita baru berumah tangga. Dan kini tahu-tahu kita sudah punya anak. Bahkan sudah mempunyai cucu jamaah hadirin. Satu saat jamaah, tahu-tahu kita sudah berada di alam kubur. Tahu-tahu kita sudah berada di alam akhirat. Dan terus menerus seperti itu. Begitulah hadirin jamaah Jumat. Akselerasi tahun lama ke tahun baru berikutnya sedemikian cepatnya, sehingga kita sekarang berada di penghujung tahun 1447 Hijriah. Dan sebentar lagi akan memasuki tahun baru 1448 Hijriah. Cepatnya waktu berputar atau berjalan. Itu juga menandakan tanda akhir zaman. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taqumus sa'ah hatta yataqarabur zaman. Watakunu yawma kas-sa'ah watakunu as-sa'ah kahtirakis sa'afah. Kata Rasulullah, tidak akan tiba hari kiamat hingga zaman berdekatan. Setahun bagaikan sebulan. Sebulan bagaikan sepekan. Sepekan bagaikan sehari. Sehari bagaikan sejam. Dan sejam bagaikan terbakarnya pelepah pohon kurma. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi dari Anas bin Malik. Hal ini jamaah hadirin menunjukkan semakin berkurangnya waktu hidup kita di dunia dan mengingatkan semakin dekatnya usia kita menuju alam akhirat. Maka menjadi waktu terbaik untuk selalu introspeksi diri kita, mengoreksi diri kita atas segala amal yang telah kita kerjakan selama ini, agar selalu semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua dalam firman-Nya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita harus selalu berprinsip bahwa semakin tambah umur kita, harus semakin baik pula amal-amal kebaikan kita. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dalam sebuah hadis, khairun nas man tala umruhu wa sunna amalu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karunia waktu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita seorang muslim, bahkan lebih berharga daripada harta dunia yang kita miliki. Karena harta dunia apabila hilang maka masih bisa kita cari, sementara waktu apabila telah berlalu tidak akan mungkin untuk kembali lagi. Sehingga tidak ada yang tersisa dari waktu yang telah lewat kecuali apa yang telah dicatat oleh malaikat, yang dicatat apakah itu baik, buruk, besar, kecil, semua tercatat sebagai amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh betapa ruginya orang yang tidak memanfaatkan waktunya untuk selalu menambah amal kebajikannya, apalagi jika kemudian malah dipenuhi dengan kemaksiatan demi kemaksiatan setiap hari. Rugilah kita jika kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya melalui ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara-cara amal-amal saleh, bersedekah dan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Sebagaimana Allah telah mengingatkan kepada kita tentang waktu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa 'amilu shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasihati supaya menaati kebenaran, dan saling menasihati supaya menepati kesabaran. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, momen hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju ke Madinah sebagai awal penghitungan kalender Islam atau tahun baru Hijriah mengandung makna yang sangat dalam dalam perjalanan Islam. Hijrah mengandung makna tekad untuk terus maju dalam kebaikan, semangat perjuangan menegakkan kalimat Allah, perencanaan yang matang, dan kerja keras ke arah tujuan yang jelas, yakni meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhir adalah ridha Allah. Harus dimulai dengan niat awal karena Allah. Hadis yang berkaitan dengan hijrah disandingkan dengan nawaitu kita, dari niat ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala, akan terus terpelihara perjuangan, ikhtiar, pengorbanan, keteguhan prinsip, keseriusan, kesabaran dan keistiqomahan kita. Program yang kita proyeksikan selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan dan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin rahimakumullah. Maka peristiwa hijrah merupakan tonggak perjuangan umat Islam untuk selanjutnya mereka tidak hanya dikagumi oleh lawan, tidak hanya dikagumi oleh orang-orang yang membenci Islam, tidak hanya dikagumi oleh kawan, tapi juga disegani oleh lawan-lawan kita. Dengan totalitas hijrah ini, jamaah hadirin, umat Islam tampil kokoh dan solid, teguh tapi sekaligus kasih sayang, tegar sekaligus dengan kelembutan. Mereka dipersaudarakan karena Allah dalam satu komunitas berjamaah. Perjuangan jihad dan dakwah, nasihat dan tarbiyah. Bukankah umat Islam adalah ummatan wahidah, umat yang satu, saling kuat menguatkan? Mereka kuat dan solid karena terkumpul bukan sebab harta-harta mereka, usaha mereka, bukan karena bisnis mereka, apalagi kepentingan politik mereka, namun berkumpulnya mereka semata-mata karena panggilan Allah untuk sama-sama beribadah dan menghambakan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tauladan as-sabiquna awwalun yang telah Allah gambarkan pada ayat-ayat Allah, sebagaimana dalam surah At-Taubah Allah berfirman, dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, untuk itu marilah kita jadikan kehadiran tahun baru Hijriah nanti ini sebagai momentum perbaikan terus menerus dalam amal ibadah kita di hadapan Allah, baik yang bersifat individu maupun sosial. Terlebih jika kita menyangkut juang umat, tarbiyah, dakwah dan jihad di jalan Allah. Marilah pada kesempatan yang mulia ini, di penghujung tahun 1447 Hijriah ini, kita sama-sama koreksi diri kita masing-masing. Kita sama-sama bermuhasabah diri di hadapan Allah. Sudahkah kita berkontribusi lebih maksimal lagi untuk umat ini? Sudah berapa banyakkah bantuan kita untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sesuai apa yang Allah karuniakan kepada kita, terutama berkontribusi dalam perjuangan pembebasan Al-Aqsa, perjuangan menolong saudara-saudara kita yang tertindas di bumi Palestina dan di negeri-negeri minoritas lainnya. Maka marilah momentum ini kita jadikan sebagai waktu hijrah dari dunia oriented menjadi akhirat oriented. Itulah hijrah kita, hijrah dari segala yang haram dan riba menuju yang halal dan thayyibah yang selalu diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Hijrah dari segala keburukan menuju kebaikan. Hijrah dari perpecahan menuju persatuan umat atau berjamaah bersama kaum muslimin. Akhirnya, marilah di penghujung tahun 1447 Hijriah ini, kita memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal-amal ibadah kita sepanjang

0: Ismail tahu nggak? Ternyata ada loh hewan mamalia yang nggak punya mata.
1: Hah? Nggak punya mata? Emang ada mah?
0: Ada dong. Namanya tikus tanah marsupial utara atau yang disebut kakaratul. Hewan unik ini hidup di Australia Tengah dan memang benar-benar nggak punya mata. Karena dia hidupnya di bawah tanah terus, jadi matanya nggak berkembang sama sekali. Hewan mamalia ini hanya mengandalkan indera lain mereka, seperti penciuman dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
1: Wow, hebatnya mah. Jadi mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
0: Betul, malah hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.
1: Wow, hebatnya mah.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Iya, berikutnya terima kasih ada terus bersama kami RRI Pro Satu Manado Kanil, informasi dan inspirasi saat menjalankan sholat Jumat ya untuk umat muslim dimanapun Anda berada di zona hari ini. Dan tentunya masih di program Special Pro 1 di hari ini pendengar, saya terus menemani Anda di program Manado siang, dan saya terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 13 akan kita hadirkan lagu-lagu mancanegara ya. Tetap terus bersama Pro Satu Manado Kanil, informasi dan inspirasi.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Dari ini masih bersama saya Yanin Salviani yang akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pendengar, Korea Selatan meraih kemenangan 2-1 atas Republik Ceko pada laga Grup A Piala Dunia 2026 ya. Taeguk Warriors bangkit dari ketertinggalan untuk mengamankan 3 poin di Guadalajara Stadium Meksiko ya, tentunya pada hari Jumat 12 Juni 2026. Pertandingan berlangsung ketat sejak menit awal dengan dua tim saling mencari celah perlawanan lawan gitu ya. Namun Korea Selatan tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan penciptaan peluang. Dan sepanjang babak pertama, wakil Asia tersebut lebih sering menguasai jalannya pertandingan. Dan meski demikian, sejumlah peluang yang diciptakan tuh boleh mampu menghasilkan gol, pendengar. Oke, dominasi Korea Selatan juga terlihat ya dari penguasaan bola yang mencapai 55% pada babak pertama. Sementara itu juga memang Republik Ceko juga hanya mencatatkan penguasaan bola sebesar 45%. Jadi selain unggul dalam distribusi bola, ya Taeguk Warriors ini juga lebih agresif menciptakan peluang dan mereka melepaskan 8 tembakan. Sedangkan Republik Ceko tadi hanya mencatatkan 2 percobaan gitu ya. Ya masih keunggulan tersebut memang juga terlihat dari nilai expected goals ya, yang tentunya juga lebih tinggi. Kemudian Korea Selatan juga membukukan XG 0,52 gitu ya, tentunya sementara Republik Ceko hanya mencatat 0,29. Dan yang pasti tekanan yang terus diberikan membuat Korea Selatan lebih sering memasuki area berbahaya lawan. Mereka juga mencatatkan 8 sentuhan di kotak penalti Republik Ceko sepanjang babak pertama. Dan meski terus ditekan, Republik Ceko mampu menjaga gawangnya tetap aman hingga turun minum gitu ya. Dan skor imbang tanpa gol bertahan sampai wasit Amir Omar meniup peluit akhir babak pertama, pendengar. Dan yang pastinya memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Dan Republik Ceko juga justru mampu mencuri keunggulan saat laga memasuki menit ke-59. Dan kemudian Ladislav Kreksi gitu ya, di sini juga membawa timnya unggul melalui

Wang In-byeom ya, tentunya juga gelandang Korea Selatan ini tuh mencetak gol penyeimbang setelah menerima umpan dari Kang In-lee, dan gol tersebut juga mengubah jalannya pertandingan dan meningkatkan kepercayaan diri para pemain Korea Selatan. Dan momentum kemudian sepenuhnya berpihak pada Tangguk Warriors nih pendengar ya. Oke, dan tentunya saat pertandingan memasuki fase krusial, Hong Myung-bo ya di sini juga melakukan perubahan di lini depan. Hyun Gyu-oh juga masuk menggantikan kapten tim Sean Heung-min untuk menambah daya gedor, dan keputusan tersebut terbukti sangat tepat karena penyerang pengganti tersebut menjadi pembeda pertandingan. Yang pasti Hyun Gyu-oh di sini juga mencetak gol kemenangan Korea Selatan pada menit ke-80. Gol tersebut lahir berkat umpan matang dari Hwang In-byeom ya, yang juga kembali berperan penting. Asis tersebut juga tentunya juga melengkapi penampilan impresifnya setelah sebelumnya mencetak gol penyeimbang. Dan hingga pertandingan berakhir, Korea Selatan mampu mempertahankan keunggulan 2-1 atas Republik Ceko, dan hasil tersebut juga menjadi modal berharga dalam persaingan grup A. Dan pertandingan secara keseluruhan, Korea Selatan memang tampil lebih dominan ya sepanjang pertandingan berlangsung. Hingga menit ke-81 mereka menguasai 64% penguasaan bola dibandingkan 36% milik Republik Ceko. Dan bahkan dari sisi peluang ya, Tangguk Warriors ini juga memang melepaskan 14 tembakan dengan XG gitu ya, tentunya juga mencapai 1,41. Tapi sebaliknya Republik Ceko hanya mencatatkan 3 tembakan ya dengan XG sebesar 0,50. Tentunya juga memang kemenangan ini menempatkan Korea Selatan di jalur positif untuk bersaing menuju babak gugur. Dan bahkan di sisi lain, Republik Ceko harus segera bangkit setelah gagal mempertahankan keunggulan pendengar. Oke, itu tadi beberapa informasi terkait Piala Dunia 2026. Korea Selatan taklukkan Republik Ceko dengan skor 2-1 di laga perdana gitu ya. Dan informasi ini pun bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id. Perbaharui informasi berita Anda karena ada banyak sekali informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Karir sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di hari ini untuk Anda yang terus mendengarkan Pro Satu Manado. Semoga jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Apalagi di selatan hari ini ada kabar lagi nih ya, masih terkait tentang sepak bola yang pastinya pendengar ada beberapa informasi untuk Anda. Alvaro Arbelo tinggalkan kursi pelatih Real Madrid, kabarnya Mourinho dikabarkan kembali gitu ya. Dan yang pasti Real Madrid resmi mengakhiri kerjasama dengan Alvaro Arbeloa sebagai pelatih tim utama. Dan tentunya pengumuman tersebut disampaikan klub pada Selasa 9 Juni 2026 waktu setempat, setelah kedua belah pihak ini juga mencapai kesepakatan untuk berpisah gitu ya. Dan keputusan ini mengakhiri masa jabatan Arbeloa yang dimulai pada Januari 2026. Bahkan di saat yang sama perpisahan tersebut juga memicu spekulasi mengenai kembalinya Jose Mourinho gitu ya. Dan tentunya Arbeloa juga ditunjuk sebagai pelatih tim utama setelah Real Madrid berpisah dengan Xabi Alonso di tengah musim. Dan bahkan manajemen saat ini juga berharap ya, mantan pemain mereka tersebut juga mampu membangkitkan performa tim yang sedang mengalami penurunan pendengar. Dan yang pasti selama menangani Madrid, Arbeloa juga memimpin tim dalam 28 pertandingan gitu ya. Dari jumlah tersebut, Los Blancos juga meraih sempat meraih 18 kemenangan, 2 hasil imbang dan 8 kekalahan. Dan meski mencatatkan hasil yang cukup kompetitif itu ya, Arbeloa ini gagal mempersembahkan gelar juara. Real Madrid tersingkir di babak 16 besar Copa del Rey setelah kalah dari Albacete. Ya pastinya juga memang perjalanan Madrid ya, di Liga Champions ini juga memang juga tidak berjalan mulus gitu ya. Mereka ini harus mengakhiri langkah pada babak perempat final setelah disingkirkan Bayern Munchen di agregat 4-6. Dan meski masa tugasnya berakhir tanpa trofi ya, Arbeloa ini juga tetap loh ya memiliki hubungan yang kuat dengan Real Madrid. Tentunya pria berusia 43 tahun ini merupakan lulusan akademi klub yang pernah membela tim utama pada periode 2004 sampai 2005 dan 2009 sampai 2016. Dan setelah pensiun sebagai pemain, Arbeloa ini juga kembali ke Madrid di tahun 2020 untuk bergabung dengan jajaran pelatih akademi Fabrica. Dan karirnya berkembang pesat hingga sukses membawa tim Juvenil A di sini meraih treble domestik gitu ya, berupa gelar Liga, Copa del Rey, Copa de Campeones gitu ya. Tentunya juga prestasi ini juga memang membuat manajemen memberikan kepercayaan lebih besar kepadanya. Dan Arbeloa juga sempat menangani Real Madrid Castilla sebelum akhirnya dipromosikan ke tim utama pada awal tahun ini pendengar. Yang pasti dalam pernyataan resminya, Real Madrid juga menyampaikan ya apresiasi atas dedikasi yang ditunjukkan oleh Arbeloa selama menjadi bagian dari klub. Dan manajemen juga menilai Arbeloa ini selalu menunjukkan loyalitas, komitmen dan juga profesionalisme sepanjang karirnya di Madrid. Dan klub juga mendoakan kesuksesan Arbeloa ini dalam perjalanan karirnya berikutnya. Real Madrid yang akan selalu menjadi rumahnya mendoakan Alvaro Arbeloa ini juga dan keluarganya mendapatkan kesuksesan dalam fase baru kehidupan mereka pendengar. Dan di sisi lain juga memang perpisahan ini tuh semakin menguatkan rumor kedatangan dari Jose Mourinho gitu ya. Dan sejumlah media Spanyol juga sempat melaporkan bahwa Real Madrid berpotensi mengumumkan kembalinya pelatih asal Portugal ini dalam waktu dekat. Apakah ini benar atau hanya rumor? Yang pasti nanti kita lihat sendiri ya bagaimana kedepannya. Dan yang pastinya pendengar tadi berapa informasi ya sepak bola. Alvaro Arbeloa kabarnya tinggalkan kursi pelatih Real Madrid, Mourinho dikabarkan kembali. Oke, yang masih untuk Anda pendengar di selatan hari ini yang terus mendengarkan Pro Satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari ini masih bersama saya Lin Solviani akan terus menemani Anda pendengar di Manado siang ya, sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pasti untuk Anda semua tetap terus dengarkan Pro Satu Manado, ada banyak informasi-informasi terkait pertandingan Piala Dunia 2026 gitu ya. Dan tentunya kita akan terus hadirkan informasi-informasi terlengkap, bahkan juga menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Oke, dan yang pasti pendengar kita jelang warta berita daerah ya, pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap terus bersama Pro Satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan berita daerah siang hari ini edisi Jumat 12 Juni 2026.

0: tahun ini kita 2 kali lipat alokasi siswanya dibanding tahun yang lalu. Tahun yang lalu 15.000, sekarang udah lebih dari 30.000.
1: Warta Berita Daerah siang hari ini selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salpiani. Berita yang pertama, pendengar, menyambut tahun ajaran baru, Menteri Sosial melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri kegiatan Open House Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manado yang dipusatkan di Sentra Tumoto Manado pada Kamis siang. Para calon siswa dan orang tua mendapatkan informasi langsung terkait konsep sekolah rakyat, fasilitas asrama, hingga mekanisme seleksi siswa yang berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahun ini pemerintah menargetkan lebih dari 30.000 anak dapat tertampung di sekolah rakyat di seluruh Indonesia.
0: Tahun ini kita 2 kali lipat alokasi siswanya dibanding tahun yang lalu. Tahun yang lalu 15.000, sekarang udah lebih dari 30.000. Tahun depan kita nambah lagi 60.000, tahun berikutnya kita nambah 100.000, dan seterusnya diharapkan kabupaten kota memiliki gedung permanen dengan kapasitas 1.000 siswa lebih dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Di tahun 2025 itu ada 166 titik, salah satunya di sini. Kemudian tahun 2026 ini mungkin nanti ada 180 titik, satu di gedung permanen, yang sampaikan lagi masih menggunakan gedung sementara.
2: Sementara itu, Kepala SRMP 21 Manado Feni Mevisara Kili-Kili menjelaskan bahwa open house ini menjadi bagian penting dari proses penjangkauan siswa sebelum memasuki tahun ajaran baru.
3: Terima kasih bahwa dengan saat ini dari Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Saifullah Yusuf, tentang open house dari sekolah rakyat, di mana mempersiapkan penerimaan siswa yang baru, tapi dengan kata bukan penerimaan, tapi penjangkauan siswa. Karena yang turut hadir dalam acara ini adalah calon siswa sekolah rakyat bersama dengan orang tua calon siswa. Memperkenalkan sekolah rakyat itu seperti apa, tujuan dan programnya dari sekolah rakyat kepada masyarakat yang ada.
2: Untuk saat ini, SRMP 21 Manado menampung 75 siswa yang terbagi dalam 3 rombongan belajar. Guna memperluas daya tampung, pemerintah saat ini juga tengah mempersiapkan pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di wilayah Kabupaten Minahasa. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Mengganggu ketertiban umum, Pol PP Minahasa Utara tertibkan 12 bangunan liar di bahu Jalan Kolongan, Tetempangan.
4: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Utara kembali melakukan penertiban bangunan liar atau bangli yang berdiri di sepanjang Jalan Raya Manado Bitung. Kali ini Pol PP Minut menyasar bahu jalan wilayah Kolongan, Tetempangan, Kecamatan Kalawat. Penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut penerapan peraturan daerah nomor 7 tahun 2021 Kabupaten Minahasa Utara. Seperti dijelaskan Kepala Satpol PP Minahasa Utara, Toar Sendo.
5: 12 mungkin. Itu kok membilang bangli reot-reot. Kalau dianggap bangli ya boleh lah. Bangunan liar. Di situ ada toilet 3. Jadi kalau juga nyanak menuduh banjir, karena itu kan memang got. Jadi kalau di atas got itu ada toilet. Nyanak menuduh dang. Tapi hal itu kan mulai dari kecil-kecil, tapi surat sudah. Oh, kita akan tertiam terus. Ya. Jadi, kita harap masyarakatlah orang saling menghormati lah kan. Perda Minahasa Utara ada Perda 7 dan kita juga itu kan sangat berbahaya. Itu badan jalan seorang kode tagati auto adukas.
4: Sebelum penertiban, Satpol PP Minut sudah memberikan surat teguran kepada pemilik bangunan sebanyak 3 kali. Dan dalam operasi tersebut, pihaknya menertibkan sedikitnya 12 bangunan yang dikategorikan sebagai bangunan liar yang berdiri di atas saluran drainase. Diana masih melaporkan.
1: Harga komoditas bawang merah dan bawang putih di pasar Melangguane masih fluktuatif. Bawang merah turun sementara, bawang putih mengalami kenaikan.
6: Harga rempah-rempah dapur seperti bawang merah dan bawang putih terpantau masih fluktuatif di pasar tradisional Melangguane. Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Harga bawang merah yang sempat naik signifikan hingga Rp100.000 per kilogram terpantau hari ini mengalami penurunan Rp80.000 per kilogramnya. Sementara bawang putih yang sebelumnya normal hari ini mengalami kenaikan dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Lipi, salah satu pedagang kepada RRI, menyebutkan naik turunnya harga bawang disebabkan mengikuti harga pembelian dari Manado sebagai salah satu daerah yang memasok bumbu dapur di pasar Melongwane.
7: Bawang merah masih sama, masih Rp60.000 per kilogram. Untuk bawang putih naik sedikit, Rp60.000 per kilogram.
6: Selain itu, beberapa komoditas seperti cabai terpantau masih tinggi. Penjualan cabai rawit merah saat ini masih Rp150.000 per kilogramnya. Sementara tomat juga terpantau tinggi, yaitu dijual Rp20.000 per kilogramnya. Padahal pada harga normal, tomat hanya dijual Rp10.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mendara untuk Indonesia.
1: Wajah baru Museum Sulawesi Utara di Manado telah meningkatkan kunjungan masyarakat dalam 2 bulan terakhir ini.
8: Wajah baru Museum Sulawesi Utara di Kelurahan Komok Dalam Manado terbukti telah meningkatkan kunjungan masyarakat. Dengan penerangan berkualitas, display menarik dan penyusunan artefak serta informasi lengkap petugas membuat pengunjung bermunculan dari berbagai kalangan. Tua muda, anak sekolah, dan organisasi setiap hari mendatangi Museum Sulawesi Utara sebagai wisata sejarah dan budaya. Petugas Museum Silvana Darsono mengatakan, dalam mendampingi studi tur masyarakat selalu diingatkan agar tidak mengakses berlebihan artefak-artefak kuno yang kondisinya rapuh termakan usia.
9: Karena koleksi yang ada di dalam ini juga dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya. Jadi semua pengunjung kita punya kewajiban untuk menjaga sejarah budaya Sulawesi Utara, walaupun Bapak Ibu adik-adik berasal dari luar daerah, tapi ketika berada di Sulawesi Utara sudah menjadi orang Sulawesi Utara yang menjaga akan sejarah budaya, apalagi koleksi yang ada di dalam museum ini.
8: Museum Sulawesi Utara setelah direvitalisasi habis-habisan diresmikan Menteri Kebudayaan Fadlizon Mei lalu kini mendapatkan respons positif dari masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
1: Pangdam 13 Merdeka bertindak sebagai inspektur upacara pada ziarah rombongan menyambut hari ulang tahun Kodam Merdeka ke-68.
10: Menyambut hari ulang tahun ke-68, prajurit Kodam 13 Merdeka menggelar ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Kairagi Manado pada Jumat pagi. Kegiatan ini menjadi wujud penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Ziarah dipimpin langsung Panglima Kodam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirsa Agus, selaku inspektur upacara. Ziarah rombongan ini diikuti jajaran prajurit Kodam 13 Merdeka, aparatur sipil negara, serta pengurus dan anggota Persit Chandra Kirana Kodam Merdeka. Dalam proses upacara, Pangdam secara simbolis meletakkan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan, yang dilanjutkan dengan tabur bunga diawali di pusara mantan Gubernur Sulut Cejerantung yang dilanjutkan ke sejumlah taman makam pahlawan lainnya. Mayjen TNI Mirsa Agus menjelaskan ziarah rombongan ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun Kodam 13 Merdeka yang diperingati setiap tanggal 16 Juni. Kegiatan tersebut menjadi momen penting untuk meneladani semangat juang dan pengabdian para pahlawan.
11: Hari ulang tahun ke-68 yang tanggal 16 Juni nanti, kita ulang tahun yang ke-68, ini salah satu kegiatan yang sudah kita lakukan. Antara lain, kita tahu bersama kemarin kegiatan sepeda santai, kemudian bakti sosial, kemudian menjaga lingkungan hidup dengan menebar benih, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo untuk kelangsungan Kodam 13 mereka, agar diberikan prestasi yang baik pada semua prajuritnya dan masyarakat beserta keluarga Kodam 13 mereka Sulawesi Utara dan Gorontalo semakin maju.
10: Pangdam Mayjen TNI Mirsa Agus berharap seluruh prajurit Kodam Merdeka terus menorehkan prestasi, menjaga profesionalisme, serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara sejalan dengan semangat juang yang telah diwariskan para pahlawan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar, Ketua Panitia Pemulihan Hukum Tua Desa Tolok Kecamatan Tompaso, Ketut Suwena, di sini beri apresiasi kepada para calon hukum tua bersama tim sukses dan pendukung simpatisan yang mampu menciptakan situasi kondisi aman pada hari pertama kampanye pemaparan visi dan misi.
12: Hari pertama tahapan kampanye serentak pemilihan hukum tua tahun 2026 di Kabupaten Minahasa selama 3 hari diawali dengan pemaparan visi dan misi oleh para calon hukum tua. Seperti dikatakan Ketua Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tolok, Kecamatan Tompaso, Ketut Suena, Sarjana Pendidikan. Dan pada Jumat, kampanye kerja bakti membersihkan lingkungan permukiman warga penduduk desa. Dan Sabtu, tahapan kampanye ibadah koikumene. Lebih lanjut, Ketua Panitia Pilhut Desa Tolok, Ketut Suena, mengatakan untuk tahapan pemaparan visi dan misi menampilkan dua panelis, yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa, Dr. Andes Yoris Tumilanto, MAP, dan Camat Tompaso, Stepri Hendra Pandey, STMAP, dengan durasi 5 menit.
13: Pada hari ini, tanggal 11 Juni 2026, hari Kamis, merupakan hari pertama dalam tahapan kampanye ada dua. Salah satunya yaitu dari Pemerintah Kabupaten Minahasa, Bapak Kadis Tenaga Kerja, dan juga yang kedua Bapak Camat Kecamatan Tompaso.
14: Masing-masing calon durasi berapa menit?
13: Masing-masing calon durasi kurang lebih 5 menit untuk setiap memberi argumen.
14: Selanjutnya ada interaktif dialog dengan tim atau dengan masyarakat?
13: Hanya dengan panelis saja. Jadi dari calon dan panelis, tidak dengan masyarakat. Ataupun dari masing calon ke calon yang lain tidak ada. Masing-masing calon ada 25 sampai 30 pendukung yang bisa hadir. Gitu. Selain tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah desa, tokoh agama yang bisa berkenan hadir untuk menyaksikan pemaparan visi misi pada hari ini. Harapan kami sebagai panitia pemilihan hukum tua Desa Tolok tahun 2026 untuk kedepannya dalam proses pemilihan hukum tua ini tetap menjaga keamanan, kenyamanan, dan kedamaian, karena semua proses ini adalah milik kita bersama sebagai perwujudan demokrasi yang dewasa.
12: Terkait hari pertama dimulainya tahapan kampanye pemaparan visi dan misi pada calon hukum tua tahun 2026, Camat Tompaso Stefri Hendra Pandey, STMAP, kepada RRI mengatakan sebanyak 23 putra-putri terbaik calon hukum tua di 9 desa Kecamatan Tompaso semuanya tampil baik di pemaparan visi dan misi. Seperti kata Camat Tompaso yang menjadi panelis di Desa Tolok, mengatakan bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Yoris Tumanto, sebagai panelis semua visi misi pada calon hukum tua sangat realistis, dan sebagai panelis kami juga membantu memperdalam visi misi para calon hukum tua demi menuju desa maju dan masyarakat yang sejahtera.
15: Jadi agenda hari ini penyampaian visi misi dari calon hukum tua sekecamatan Tompaso berlangsung di 9 desa. Total untuk calon yang sudah ditetapkan berjumlah 23. Dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia kabupaten, mereka hari ini dalam tahapan kampanye penyampaian visi misi program kerja dari para calon untuk dapat didengar langsung oleh masyarakat, sehingga ke depannya kalau Tuhan berkenan terpilih, tentunya ini harus dilaksanakan janji iman dan janji politik ini. Kait pemaparan visi misi sangat-sangat baik, sangat-sangat baik. Presentasi dan janji-janji tentunya saya lihat realistis, itu yang paling pokok, realistis sesuai dengan kondisi wilayah Desa Tolok. Mereka mampu untuk mengeksplor dan mempresentasikan, tinggal masyarakat yang tentunya akan menilai.
12: Sementara itu, hukum tua Desa Tolok Seni Mandang yang tidak maju dan ikut kembali mencalonkan diri sebagai hukum tua berharap kepada para calon hukum tua baik nomor urut 1 Rudi Alexander Rantung, nomor urut 2 Margarita Vera Onibala, dan nomor urut 3 Ricky Lumentak, berharap siapapun yang akan terpilih nanti untuk memimpin Desa Tolok periode 8 tahun ke depan dapat merealisasikan janji politik mereka dan melanjutkan program-program kerja pemerintah desa yang pro masyarakat. Dari Minahasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Kesejahteraan Masjid atau BKM Jabal Rahmah Melongguane resmi memiliki nakoda baru untuk periode 3 tahun ke depan melalui proses pemilihan yang demokratis. Haji Arianto Paneo sukses meraih kemenangan mutlak.
16: Pemilihan Ketua Badan Kesejahteraan Masjid BKM Jabal Rahmah Melongguane periode 2026-2029 selesai digelar di Aula Masjid Jabal Rahmah Jumat siang. Mengusung tema Mari Bersama Membangun Masjid, Mewujudkan Umat yang Sejahtera dan Makmur. Agenda ini dihadiri langsung oleh perwakilan Kemenak Kepulauan Talaut, Polres Talaut, Lanal Melongguane, serta Kodim 1312 Talaut. Dalam kontestasi ini, Haji Arianto Paneo berhasil keluar sebagai pemenang mutlak setelah mengantongi 26 suara dari total 29 surat suara yang masuk. Sementara rivalnya, Loso Ersen Sanen, hanya memperoleh 1 suara dan 2 sisa suara dinyatakan tidak sah. Saat memberikan sambutan Ketua BKM terpilih, Haji Arianto Paneo menegaskan kemenangan ini adalah kemenangan bersama demi kemakmuran Masjid Jabal Rahmah.
17: Kemenangan harganya bukan kemenangan saya secara pribadi, tapi ini adalah kemenangan kita semua. Kita sadar bahwa proses menuju pada pemilihan ini ada berbagai situasi, dengan kemudian alhamdulillah hikmahnya bahwa pelaksanaan pemilihan ketua pengurus masjid di Masjid Agung Jabal Rahmah terlaksana dengan yang terbaik sepanjang masjid ini berdiri menurut saya, karena kita laksanakan benar-benar secara demokratis sebagaimana disampaikan oleh Pak Hasan tadi, bahwa ada pun beberapa pihak yang kemudian hari ini tidak bisa hadir itu dalam bagian dari demokrasi, merupakan hak dari setiap jamaah yang ada di masjid ini. Olehnya kepada kita semua yang hadir, saya berharap supaya setelah pemilihan ini sudah terlaksana menghasilkan suara yang sepakat, olehnya kami harap tidak ada lagi hal-hal yang kemudian timbul setelah kami akan membentuk pengurusan yang baru. Yang masih ini adalah amanah dan adalah tanggung jawab. Hari ini saya ditunjuk sebagai ketua. Tentu saya sebagai manusia biasa tidak lepas dari keterangan. Karena itu saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya butuh kehadiran jamaah di situ dalam bagaimana kita menghadirkan Masjid Agung yang sejahtera.
16: Proses pencoblosan yang melibatkan majelis taklim, ormas serta tokoh agama ini berlangsung aman dan kondusif. Kelancaran acara tidak lepas dari pengamanan ketat personel Polsek Melongguane yang dipimpin Ibda Ekman Gagola dengan dukungan penuh dari personel TNI setempat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peresmian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado menjadi tonggak baru bagi dalam memperkuat kontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia kesehatan.
18: Peresmian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yuliarto menjadi tonggak baru dalam memperkuat kontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia kesehatan khususnya di Sulawesi Utara dan kawasan Indonesia Timur. Peresmian Fakultas Kedokteran Unima merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Kota, hingga dukungan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya sebagai fakultas pembina. Menurut Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unima, Mr. Gideon Maru, penerapan pola penerimaan mahasiswa baru melibatkan pemerintah daerah melalui skema beasiswa daerah. Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik dari berbagai kabupaten kota untuk menempuh pendidikan kedokteran.
19: Syarat utama mereka tentu mereka direkomendasikan oleh kabupaten-kabupaten karena ini berhubungan dengan pembiayaan dari tiap kabupaten. Kemudian proses seleksinya kita lakukan secara terbuka dari 10 itu. Kemudian mereka kita ambil 3 terbaik dari tiap kabupaten itu yang menjadi

0: Negeri Manado siap mengabdi untuk daerah.
1: Launching Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado menjadi momentum bersejarah bagi dunia pendidikan dan kesehatan di Sulawesi Utara. Kehadiran fakultas ini tidak hanya membuka peluang bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan kedokteran, tetapi juga menjadi harapan baru dalam pemenuhan tenaga kesehatan di berbagai daerah. Salah satu mahasiswa angkatan pertama Fakultas Kedokteran Unima, Evangeline Sumampo, mengungkapkan rasa syukurnya atas antusiasmenya setelah mengikuti peluncuran fakultas tersebut. Ia pun mengungkapkan bahwa dirinya bersama mahasiswa angkatan pertama lainnya mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah kabupaten dan kota masing-masing. Menurutnya dukungan yang diberikan pemerintah daerah menjadi motivasi besar bagi dirinya untuk kembali dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat setelah menyelesaikan pendidikan.
2: Sangat semangat Kak, pidato-pidato yang telah disampaikan Pak Menteri, Pak Rektor dan Pak Gubernur itu membangkitkan semangat saya sebagai calon dokter, di mana saya siap untuk mengabdikan diri saya sepenuhnya kepada daerah asal. Jadi memang betul kami itu mendapatkan beasiswa 100% dari pemerintah kabupaten kota masing-masing. Oleh karena itu kita tidak boleh menjadi kacang yang melupakan kulitnya, kami pun harus sadar siapa sih yang membantu kami ada di tempat ini, siapa yang menolong kami untuk bisa menempuh pendidikan ini. Saya bisa melihat kondisi kesehatan yang ada di daerah saya, khususnya Binasa, itu masih kekurangan sekali tenaga kerja, fasilitas dan lain sebagainya. Oleh karena itu kiranya kita dapat menjadi seorang dokter yang takut akan Tuhan, dokter yang betul memiliki hati sebagai hamba yang dapat melayani orang lain, bukan melayani untuk mendapatkan uang, jabatan dan lain sebagainya, tapi memang betul-betul melayani untuk membalas kasih Tuhan yang telah ada dan yang telah nyata dalam kehidupan kita.
1: Launching Fakultas Kedokteran Unima menjadi tonggak penting dalam upaya mencetak sumber daya manusia di bidang kesehatan yang berkualitas, sekaligus menjawab kebutuhan tenaga medis di berbagai daerah di Sulawesi Utara dan kawasan Indonesia Timur. Dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Universitas Negeri Manado diharapkan mampu melahirkan generasi dokter yang siap mengabdi bagi masyarakat dan pembangunan kesehatan bangsa. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Gubernur Akademi Militer Mayjen TNI Rano Tilaar memberikan kuliah umum di Universitas Samratulangi.
1: Gubernur Akademi Militer Mayjen TNI Rano Tilaar memberikan kuliah umum kepada mahasiswa di Universitas Samratulangi Manado. Dalam kesempatan tersebut, ia mengupas tentang pemikiran ultranasionalisme dan dampaknya terhadap hubungan antar bangsa di dunia. Dalam pemaparannya, Tilaar menjelaskan bahwa ultranasionalisme merupakan paham yang menganggap suatu bangsa lebih unggul dibandingkan bangsa lainnya. Menurutnya, paham tersebut mengajarkan kepada rakyat bahwa mereka adalah kelompok elit yang lebih cerdas dan lebih baik dibandingkan bangsa-bangsa lain.
3: Ultranasionalisme itu adalah mengajarkan kepada bangsa dan rakyatnya bahwa kita itu adalah orang elit. Bangsa-bangsa di sekitar kita itu terkebelakang semuanya. Kita itu diberkati oleh Tuhan kecerdasan, sedangkan orang lain diciptakan oleh Tuhan menjadi orang-orang bodoh. Itulah kalau pemikiran yang namanya ultranasionalisme, sama seperti Presiden Donald Trump saat ini. Makanya hubungannya dia dengan yang namanya NATO itu sekarang itu renggang. Negara-negara NATO banyak yang tidak mendukung dia untuk dia melakukan perang dengan Iran. Karena menurut dia, hanya dia, bangsanya dia dengan orang-orang Yahudi itulah ras yang unggul. Yang lain itu bisa kita kuasai.
1: Melalui kuliah umum tersebut, mahasiswa diajak untuk memahami pentingnya nasionalisme yang sehat, yakni mencintai bangsa dan negara tanpa merendahkan bangsa lain. Tilaar menekankan bahwa generasi muda perlu memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, namun tetap menghargai keberagaman yang menjunjung tinggi kerjasama global demi terciptanya perdamaian dan kemajuan bersama. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Berita yang terakhir pendengar, Karateka Pertina Sulawesi Utara merampungkan aset yang ditinggalkan pengurus yang lama. Berikut kita dengarkan wawancara Meki Kodowati bersama Karateka Pertina Sulawesi Utara, Bung Lawrence Trayo.
4: Ya, Bung Lawrence Trayo, Karateka Pertina Sulawesi Utara. Nah, ini untuk pemilihan Ketua Pertina sudah terpilih Bung Hendra Yaakob, namun belum ada pelantikan. Nah, senjang waktu dipercayakan untuk Bung Loleng Tirayo untuk menyikapi dengan adanya pimpinan yang baru. Nah, saat di menjabat Karateker, apa saja yang harus dipersiapkan untuk menuju ke pelantikan nanti, Bung Loleng Tirayo? Silakan.
5: Oke, terima kasih RRI, terima kasih Bapak Meki. Jadi begini Pak Meki, kita jelaskan

0: menyangkutkan ini sudah terlaksana ya, sudah terlaksana sehingga secara aklamasi kami sudah dari 12 kabupaten kota sudah memutuskan untuk memilih Bapak Hendra Yaakob SIP sebagai ketua Pertina Sulawesi Utara.
1: Ya. Nah, setelah itu sebelumnya ada pelantikan, mungkin apa saja kerja tugas dari karateker sendiri? Saya dengar harus menyiapkan pelantikan dan termasuk terlebih untuk mengambil atau mendata semua aset-aset yang ada di Pertina Sulut yang ditinggalkan oleh pimpinan yang lama Pak Andi Silangen.
0: Oke, terima kasih. Jadi memang benar, itu kan semua memang bukan cuma di Sulawesi Utara, di seluruh Indonesia yang ada Pertina ya. Memang begitu, sesudah ketua lama ke ketua baru itu, tentunya kan Pertina punya aset, punya aset, punya inventaris. Nah, inventaris itu kan ada seperti ring, seperti sangsak, glove, pancing pad, dan semua yang ada, itu memang harus dipertanggungjawabkan oleh ketua yang lama, Bapak Andi Silangen. Dan mungkin ya, Pak Andi Silangen kan ada sekretarisnya, ada komteknya ya, waktu itu. Siapa yang harus bertanggung jawab? Tentunya mereka harus mempertanggungjawabkan untuk mengalihkan aset itu kepada pimpinan yang baru. Untuk dapat dipertanggungjawabkan. Karena masalah ini kan, ini bukan uang pribadi yang dibeli itu. Tapi itu kan uang negara.
1: Oke. Okay. Ya? Sampai saat ini, karateker, apakah sudah ada dari pejabat yang lama menyerahkan aset-aset Pertina kepada karateker sebelum serahkan itu kepada pimpinan yang baru?
0: Sampai saat ini juga belum ada. Tapi kan itu nanti ada mekanismenya. Kami kan juga nanti akan menyurat kepada ketua yang lama. Tahu, ketua yang lama agar supaya semua aset-aset yang ada di Pertina Sulut itu selama Pak Andi Silangen memegang jabatan itu selama 4 tahun itu harus dapat dipertanggungjawabkan agar supaya secara administrasi kita bisa mempertanggungjawabkan kepada yang nanti mungkin 4 tahun depan sudah bukan Bapak Hendra Yaakob lagi atau sudah bukan kita lagi sebagai ketua harian, kan begitu kan?
1: Iya, iya. Nah, kalau seandainya aset-aset tersebut sudah tidak ada lagi, apa yang harus mereka serahkan? Apakah hanya sebatas dokumen catatan atau apa saja?
0: Ya, namanya kan kalau bicara aset, apa dia masih utuh, dia sudah rusak kan nggak bisa diperjualbelikan, nggak bisa dikasih kemana-mana. Itu kan harus dipertanggungjawabkan. Itulah butuh, aset itu kan ada data, bukan tidak. Nah, kita juga kan harus ada data, bukan tidak. Jadi, walaupun Pak Meki itu sudah rusak, katakan sudah rusak ya, sudah sobek dan lain-lain, itu nggak bisa dikasih kemana-mana, karena itu adalah aset yang harus dipertanggungjawabkan secara administrasi.
1: Oke, apakah sudah melakukan surat kepada pemimpin yang lalu untuk bertanya aset-aset yang harus dikembalikan kepada Pertina Sulut ini?
0: Ini sementara kita buat. Jadi sementara kita buat, karena ini kan kita yang baru ketua terpilih kan ini baru ya, baru apa peng, apa belum pelantikan ini kan ya. Baru meneguhkan ini, jadi belum pelantikan. Kita kan sementara susun sekarang apa namanya komposisi kan, komposisi ini pengurus provinsi. Nah, mungkin kalau kita sudah selesai baru kita akan menyurat, tetapi kita sudah katakan sama Sek untuk sementara kita lagi cari data agar supaya kita minta agar supaya mereka juga segera mempertanggungjawabkan itu. Mudah-mudahan mereka itu dapat mempertanggungjawabkan sehingga kita bisa bagus-bagus lah. Tetapi kalau tidak, berarti kan kita kan ada jalur-jalur yang kita harus tempuh. Karena ini kan kita juga harus pertanggungjawabkan nanti sebentar kepada berikutnya. Ya. Nah, kalau kita mau pertanggungjawabkan apa, sedangkan itu dari pimpinan lama tidak pernah kami terima. Oleh sebab itu kami lagi kumpul data sekarang untuk minta pertanggungjawabkan. Oke. Demikian Pak Meki.
1: Itu saja kata karateker Pertina Sulawesi Utara Bung Lawrence Tirayu. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, Tuhan berkati Pak Meki.
1: Oke.
2: Sekian Warta Berita Daerah siang hari ini, pendengar, edisi Jumat 12 Juni 2026. Saya Irin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

Ya, selamat siang, sore ya untuk Anda semua saudara pendengar Prasetya Radio Talaut. Masih kami memberikan kesempatan untuk Anda di sore hari ini untuk bergabung bersama Prasetya Radio Talaut melalui WhatsApp di 081347494180. Kita punya informasi yang dan sebagai informasi untuk Anda ya saudara pendengar Prasetya Radio Talaut yang kami kutip dari portal resmi RRI. Ya, untuk pertandingan Piala Dunia 2026 grup A sudah main pada hari ini ya. Meksiko melawan Afrika Selatan dengan skor 2-0 dimenangkan oleh Meksiko, sementara Korea Selatan dan Ceko 2-1 dimenangkan oleh Korea Selatan. Dan untuk pertandingan selanjutnya, pertandingan dari sebagian grup B, C dan D ya, akan menyusul di dini hari sebentar. Ada Kanada Bosnia, terus pukul 8 pagi Amerika Serikat melawan Paraguay. Jadi dini hari pukul 2 waktu Indonesia Tengah, Kanada dan Bosnia, sementara paginya jam 8 pagi ada Amerika Serikat melawan Paraguay. Ya, bagi yang menantikan pertandingan dari Brasil Maroko itu nanti di tanggal 14 Juni pukul 5 pagi ya, subuh. Ini dapat kami informasikan untuk Anda saudara pendengar Prasetya Radio Talaut. Dan kami berikan kesempatan juga sore hari ini bagi Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut pilihan Anda, silakan bergabung bersama Prasetya Radio Talaut melalui WhatsApp di 081347494180.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putus.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu

sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa

Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat hompimpa alium gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Saudara pendengar Pro Software Radio Telot, masih kami nantikan kebersamaan Anda di sore hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 081347494148. Nah, sebagai informasi untuk Anda, saudara pendengar Pro Software Radio Telot, informasi yang kami kutip dari portal resmi RRI ya. Saudara pendengar, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mengimbau masyarakat khususnya nelayan agar tetap berhati-hati dan waspada saat melaut. Pasalnya cuaca di Kepulauan Talaut masih cukup ekstrim. Menurut Kepala BPBD Leida Dahlan, aktivitas masyarakat seperti melaut mencari ikan agar dipertimbangkan dengan baik bila angin kencang supaya tidak melaut sementara waktu. Masyarakat juga diimbau untuk terus mengikuti perkembangan informasi resmi dari BPBD Kabupaten Kepulauan Talaut dan BMKG serta menghindari aktivitas pelayaran apabila kondisi cuaca memburuk. Demikian juga dengan angkutan antar pulau seperti speedboat dan perahu motor untuk selalu waspada pada kondisi cuaca seperti sekarang.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Oke, saudara pendengar Pro, saudara Rita, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk Pro Dangdut di edisi hari ini Jumat 12 Juni 2020. Nanti kita akan lanjutkan lagi di edisi mendatang. Dan selanjutnya masih akan kami temani ruang dengar Anda dengan musik dan juga informasi. Untuk kita tetaplah terus bersama Pro 1 RRI

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Saudara pendengar, Persatuan Hari Tak Laut Jam Koin resmi diluncurkan melalui acara bertajuk Judge a Move Begins di Hotel Aston Serang Banten. Peluncuran Jam Koin menjadi langkah awal pengembangan ekosistem aset digital yang mengintegrasikan teknologi blockchain dengan sektor ekonomi real. CEO Jam Andre Arthur mengatakan, Jam Koin tidak hanya ditujukan kepada aset digital yang diperdagangkan, tetapi juga memiliki fungsi nyata sebagai alat transaksi. Karena itu, token ini tidak hanya memiliki nilai perdagangan, tetapi juga utilitas yang dapat dirasakan langsung oleh penggunanya. Menurut Andre, pengembangan Jam Koin didukung integrasi berbagai unit usaha yang menjadi fondasi ekosistem sehingga diharapkan mampu menciptakan nilai berkelanjutan bagi masyarakat. Dukungan terhadap Jam Koin juga datang dari pelaku industri aset digital nasional, salah satunya Mobi Exchange yang menjadi mitra perdagangan aset digital dalam proyek tersebut. Head of Business Development Mobi Exchange, Harry Hermawan menilai, meningkatnya jumlah investor aset digital di Indonesia menjadi peluang besar bagi hadirnya utility token dengan manfaat langsung dalam aktivitas ekonomi. Jumlah investor kripto di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai sekitar 21 juta orang. Angka tersebut bahkan telah melampaui jumlah investor pasar saham. Ia menambahkan, investor saat ini tidak hanya melihat aset digital sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem transaksi yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari. Vice President Gudang Kripto Alexander Patiasina menyampaikan, Jam Koin memiliki keunggulan karena dibangun dengan model bisnis yang jelas serta didukung ekosistem usaha sebagai fondasi pengembangannya. Investor tentu melihat potensi keuntungan, tetapi yang tidak kalah penting adalah adanya fundamental kuat dan arah pengembangan terukur. Selain mengembangkan teknologi digital, Jam Koin juga menargetkan kontribusi terhadap sektor ekonomi produktif melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi. Penggagas sekaligus Komisaris Jam Koin Johan Arifin Muba mengatakan, pihaknya tengah membangun jaringan koperasi melalui program Jam Center Indonesia yang menjadi penghubung teknologi digital dengan penguatan ekonomi desa. Menurut Johan, pengembangan koperasi berbasis desa diarahkan mendukung sektor peternakan dan ketahanan pangan nasional melalui penyediaan sarana, serta penguatan distribusi hasil produksi, serta peningkatan produktivitas masyarakat desa. Johan menambahkan, Jam Koin dibangun dengan visi jangka panjang sebagai jembatan antara ekonomi digital dan ekonomi real. Peluncuran Jam Koin diharapkan mendorong percepatan adopsi teknologi blockchain dan aset digital di Indonesia melalui pendekatan inklusif, produktif, serta terintegrasi dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Informasi pengembangan ekosistem Jam Koin dapat diakses melalui situs resmi koin.jamindonesia.com.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah.
1: Permisi, madam.
2: Ya, ada yang bisa saya bantu?
1: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
2: Sebentar. Bola. Keren, teka. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
1: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
2: Kamu suka nabung?
1: Tidak, madam.
2: Punya saham?
1: Tidak ada.
2: Properti?
1: Ya, nggak ada, madam.
2: Simpanan emas?
1: Apalagi itu, tidak ada, madam.
2: Iya, ini yang buat kamu susah.
1: Maksudnya, madam?
2: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
1: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
2: Ada.
1: Ada? Apa itu, madam?
2: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
1: Ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar Prosotera Rita Laut, perusahaan retail PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera TBK resmi melakukan perubahan pengendali dan jajaran manajemen. Perseroan mengumumkan rencana ekspansi ke sejumlah sektor baru, mulai dari drone, kendaraan listrik, hingga platform e-commerce. Direktur Utama PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera TBK, Alvin Febrian, mengatakan perubahan tersebut menjadi langkah strategis perusahaan, yakni untuk memperkuat fondasi bisnis sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru di tengah dinamika pasar yang terus berkembang. Ini saudara pendengar, dalam rapat pemegang saham menyetujui perubahan struktur kepemilikan saham perusahaan. PT Olive Power Invest kini menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 61,91%, sementara sisanya porsi kepemilikan publik. Rapat tersebut juga menyetujui perubahan susunan direksi dan dewan komisaris perseroan. Alvin Febrian ditunjuk sebagai direktur utama, didampingi Wang Xiao Yuswan dan Jaden Lee sebagai direktur. Sementara posisi komisaris utama dijabat Melvin Julian bersama Qiu Xiaohua sebagai komisaris. Seiring perubahan tersebut, pengendalian perseroan kini berada di bawah Alvin Febrian dan Jaden Lee. Alvin menegaskan masuknya pengendali baru diharapkan dapat mempercepat transformasi bisnis perusahaan, sekaligus meningkatkan daya saing di sektor-sektor yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi. Perubahan pengendali dan pengurus ini bukan sekedar pergantian struktur organisasi, tetapi bagian dari transformasi perusahaan untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan masuknya pengendali baru dan rencana ekspansi ke sektor teknologi, Olive kini bersiap melakukan transformasi bisnis yang lebih agresif, tujuannya untuk menangkap peluang di industri masa depan.

Pintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: biasanya riset banyak, tapi kenapa banyak pelaku usaha nggak pernah ngerasain hasilnya?
1: Ya, itu mungkin karena banyak riset berhenti hanya di jurnal. Kamu udah dengar belum? Ada program pendanaan hilirisasi riset 2025 yang diluncurkan oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Dijen Riset dan Pengembangan.
0: Hah? Itu program untuk apa ya?
1: Itu salah satu program untuk bantu riset jadi prototipe yang bisa dipakai di industri, UMKM, masyarakat, atau bahkan pemerintah daerah. Jadi hasil risetnya bisa langsung dirasakan manfaatnya bagi banyak orang.
0: Kalau gitu, riset bisa bantu olah sumber daya lokal jadi produk unggulan juga dong.
1: Iya, betul. Supaya sumber daya alam kita gak cuma dijual mentah, tapi punya nilai tambah di dalam negeri. Yuk kita dukung riset yang berdampak nyata, program pendanaan hilirisasi riset 2025 dari kampus untuk industri demi kemajuan negeri.

Saudara pendengar Pro Soto dari Talaut, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Yoon Sun-gu. Pertemuan tersebut membahas peluang penguatan kerjasama ekonomi kreatif Indonesia dan Korea Selatan. Ini termasuk pembentukan High Level Creative Industries Cooperation Committee. Keduanya juga menyusun nota kesepahaman baru di bidang ekonomi kreatif. Teuku menyebut seiring kuatnya kemitraan strategis kedua negara, pihaknya melihat peluang besar utamanya mendorong co-production pertukaran talenta, pengembangan game digital, serta berbagai kerjasama berbasis teknologi. Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Yoon Sun-gu, menyambut baik upaya penguatan kerjasama ekonomi kreatif antara Indonesia dan Korea Selatan. Sebagai implementasinya, Kementerian Ekraf tengah menyusun nota kesepahaman baru yang akan menjadi payung kerjasama ekonomi kreatif Indonesia dan Korea Selatan, sekaligus mengakomodasi berbagai peluang kolaborasi lintas subsektor di masa mendatang. MOU tersebut juga akan menjadi dasar pembentukan High Level Creative Industry Cooperation Committee. Peningkatan kemitraan tersebut membuka peluang kerjasama yang lebih luas, termasuk di sektor ekonomi kreatif.

Hiu dikenal sebagai hewan laut yang menakutkan dengan gigi tajam dan terkenal buas di lautan. Tapi siapa sangka, tidak semua hiu menakutkan loh. Ada juga hiu paus seperti Shirley yang justru terkenal ramah, jinak, dan bersahabat dengan manusia. Shirley adalah nama yang diberikan warga desa Batubarani, Gorontalo, untuk salah satu hiu paus jinak yang sering muncul di perairan mereka sejak tahun 2016. Meski namanya tetap Shirley, hiu paus bisa berbeda dan dikenali dari pola bintik unik di tubuhnya. Total tercatat ada 60 individu berbeda di wilayah ini. Shirley dikenal ramah dan sering mendekati perahu nelayan, menjadikannya ikon wisata laut Gorontalo, dan pada tahun 2024, ia sempat menghilang 2 pekan lalu kembali pada 11 Juni dan disambut antusias masyarakat dan wisatawan. Selain Shirley, ada juga loh hiu paus lain bernama Bima yang sama populernya. Keduanya menjadi simbol konservasi laut dan daya tarik wisata edukatif di Gorontalo.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Saudara mendengar bersatu dari Telaut, sampai di sini dulu kebersamaan kita menghadirkan sudah juga informasi di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan jelang untuk penyampaian lintas Manggota, Manado, Gorontalo, Tauna dan Talaut tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Selamat sore pendengar, kami hadir kembali dalam Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut. Edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. Dalam rangka menyambut tahun ajaran baru, Menteri Sosial melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 21 Manado untuk berdialog dengan calon siswa serta orang tua peserta didik sekolah rakyat.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri kegiatan Open House Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manado pada Kamis siang. Selain menjadi ajang sosialisasi bagi calon siswa baru, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan berbagai unjuk bakat dan seni kreativitas siswa. Kedatangan Menteri Sosial di Sentra Tumoto Manado ini disambut hangat dengan penghormatan baris berbaris siswa, serta atraksi gagah tarian tradisional Kabasaran. Suasana open house semakin semarak saat para siswa rintisan unjuk kebolehan di atas panggung, mulai dari seni budaya, olahraga hingga pembacaan puisi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahun ini pemerintah menargetkan lebih dari 30 ribu anak dapat tertampung di sekolah rakyat di seluruh Indonesia.
2: Tahun ini kita dua kali lipat alokasi siswanya dibanding tahun yang lalu. Tahun yang lalu 15 ribu, sekarang udah lebih dari 30 ribu. Tahun depan kita nambah lagi 60 ribu, tahun berikutnya kita nambah 100 ribu, dan seterusnya diharapkan kabupaten kota memiliki gedung permanen dengan kapasitas 1.000 siswa lebih dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Di tahun 2025 itu ada 166 titik, salah satunya di sini. Kemudian tahun 2026 ini, mungkin nanti ada 180 titik, satu di gedung permanen, yang sampaikan lagi masih menggunakan gedung sementara.
1: Sementara itu, Kepala SRMP 21 Manado, Feni Mevisara Kilikili menyatakan, kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penjangkauan calon siswa sebelum memasuki tahun ajaran baru.
3: Open house dari sekolah rakyat, di mana mempersiapkan penerimaan siswa yang baru, tapi dengan kata bukan penerimaan, tapi penjangkauan siswa. Karena yang turut hadir dalam acara ini adalah calon siswa sekolah rakyat bersama dengan orang tua calon siswa. Memperkenalkan sekolah rakyat itu seperti apa, tujuan dan programnya dari sekolah rakyat kepada masyarakat yang ada.
1: Untuk saat ini, SRMP 21 Manado menampung 75 siswa yang terbagi dalam 3 rombongan belajar. Guna memperluas daya tampung, pemerintah saat ini juga tengah mempersiapkan pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di wilayah Kabupaten Minahasa. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Menyambut HUT ke-68 Kodam 8 Merdeka, prajurit Kodam Merdeka Jumat pagi menggelar ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Kairagi, Manado. Ziarah dipimpin langsung Panglima Kodam Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus.
4: Menyambut hari ulang tahun ke-68, prajurit Kodam 13 Merdeka menggelar ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Kairagi Manado pada Jumat pagi. Kegiatan ini menjadi wujud penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Ziarah dipimpin langsung Panglima Kodam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus, selaku Inspektur Upacara. Ziarah rombongan ini diikuti jajaran prajurit Kodam 13 Merdeka, aparatur sipil negara, serta pengurus dan anggota Persit Chandra Kirana Kodam Merdeka. Dalam proses upacara, Pangdam secara simbolis meletakkan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan yang dilanjutkan dengan tabur bunga diawali di pusara mantan Gubernur Sulut Cejerantung yang dilanjutkan ke sejumlah Taman Makam Pahlawan lainnya. Mayjen TNI Mirza Agus menjelaskan ziarah rombongan ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun Kodam 13 Merdeka yang diperingati setiap tanggal 16 Juni. Kegiatan tersebut menjadi momen penting untuk meneladani semangat juang dan pengabdian para pahlawan.
5: Hari ulang tahun ke-68 yang tanggal 16 Juni nanti, kita ulang tahun yang ke-68. Ini salah satu kegiatan. Kegiatan yang sudah kita lakukan, antara lain kita tahu bersama kemarin kita kegiatan sepeda santai, kemudian bakti sosial, kemudian menjaga lingkungan hidup dengan menebar benih, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo untuk kelangsungan Kodam 13 mereka agar diberikan prestasi yang baik pada semua prajuritnya dan masyarakat beserta keluarga Kodam 13 mereka Sulawesi Utara dan Gorontalo semakin maju.
4: Pangdam Mayjen TNI Mirsa Agus berharap seluruh prajurit Kodam Merdeka terus menorehkan prestasi, menjaga profesionalisme, serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara sejalan dengan semangat juang yang telah diwariskan para pahlawan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Budaya olahraga tradisional Langga Gorontalo mulai masuk kalangan perguruan tinggi. Sebagai langkah awal, pengurus Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia APPSBI Provinsi Gorontalo menggelar latihan di Fakultas Keolahragaan dan Kesehatan UNG.
6: Pengurus Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia APPSBI Provinsi Gorontalo menggelar latihan bersama di Gedung Kampus 3 Universitas Negeri Gorontalo. Latihan bersama ini diikuti mahasiswa Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Selain menjadi ajang pembinaan kemampuan fisik dan teknik, kegiatan ini juga wadah memperkuat nilai warisan budaya bangsa Indonesia. Ketua Pengurus Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia Provinsi Gorontalo La'aba menyampaikan, latihan bersama ini merupakan bagian penting dalam menjaga eksistensi pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa yang dipadukan dengan olahraga tradisional Gorontalo Langga. Pencaksilat dan Langga tidak hanya berfungsi sebagai olahraga bela diri tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya dan pendidikan karakter yang harus terus dilestarikan di kalangan generasi muda.
7: Kami dari APSBI Provinsi Gorontalo kiranya berharap semua pihak bisa mendukung untuk mengembangkan potensi-potensi silat tradisional dalam hal ini Langga. Karena Langga ini bagi kita adalah bagian dari budaya Gorontalo yang harus kita lestarikan. Caranya bagaimana? Tentu salah satunya adalah mengakomodir semua potensi-potensi dan pihak-pihak yang bisa mengembangkan Langga ini. Dan HAM ini termasuk UNG yang salah satunya dalam kurikulumnya itu adalah mengambil Langga ini sebagai suatu hal yang wajib bagi mahasiswa.
6: Sementara itu salah satu mahasiswa sebagai peserta latihan, Wajirianto Pakaya mengungkapkan dirinya sangat tertarik untuk mempelajari gerakan Langga. Menurutnya, Langga ini memiliki gerakan yang unik dan mudah dipahami karena perpaduan gerakan dengan pencaksilat.
8: Gerakannya itu saya merasakan sangat berbeda dengan gerakan-gerakan lain, yang dimana gerakan tersebut sangat berdominasi, mempunyai gerakan tersendiri yang bisa kita peragakan dalam melakukan gerakan Langga ini, Langga tersebut. Gerakannya sudah alhamdulillah sudah hafal karena intens latihannya sudah terjamin. Kemarin ada pelatih yang bisa melatih kami, jadi alhamdulillah untuk latihannya sudah mulai bagus.
6: Latihan bersama ini terus dilaksanakan secara rutin sehingga mampu melahirkan atlet pencaksilat sekaligus melestarikan olahraga tradisional Langga di kalangan generasi muda. Pada pelaksanaan latihan bersama tersebut, selain diikuti mahasiswa Gorontalo, juga terdapat peserta dari luar daerah seperti mahasiswa asal Papua dan Sulawesi Tengah. Dari Gorontalo, Bobby Riawan melaporkan.
9: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Penyaluran bantuan pangan, tugas Perumbulok hanya menyalurkan sampai ke titik penerima soal data kewenangan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
10: Tugas Perumbulok menyiapkan komoditi beras dan minyak goreng. Tidak hanya itu, tugas Perumbulok mengantarkan bantuan pangan beras dan minyak goreng sampai ke titik bagi dalam hal ini masyarakat penerima bantuan. Pimpinan Perumbulok Kantor Cabang Tahuna, Arsul Talamam diwawancarai RRI Kamis 5 Juni 2006 menjelaskan, untuk penerima bantuan pangan, semuanya berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sementara itu terkait adanya perubahan data, hal itu tugas dari pemerintah setempat.
11: Setiap desa itu sudah ada nama-namanya, penerimanya. Jadi KM Bulog dalam hal ini Bulog tidak ada kewenangan untuk merubah nama-nama daftar yang sudah keluar dari Kementerian Sosial yang sudah diserahkan ke petugas di di desa atau di kelurahan. Terkait ada pergantian, itu ada mekanismenya, dan dia sudah tahu semua itu petugas di desa mekanisme untuk misalkan ada yang meninggal, ada yang sudah pindah, ada yang kayak macam apa ya, ada yang dobol, itu ada, sudah ada mekanisme untuk pergantian gitu.
10: Lanjut dikatakan Arsul Talama, Perumbulok hanya menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat yang layak menerima. Alexander Dalengkade melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Badan Kesejahteraan Masjid atau BKM Jabal Rahma Melengwane resmi memiliki nakoda baru untuk periode 3 tahun ke depan. Melalui proses pemilihan yang demokratis, Haji Arianto Panio sukses meraih kemenangan mutlak.
12: Pemilihan Ketua Badan Kesejahteraan Masjid BKM Jabal Rahma Melengwane periode 2026-2029 selesai digelar di Aula Masjid Jabal Rahma Jumat siang. Mengusung tema Mari Bersama Membangun Masjid, Mewujudkan Umat yang Sejahtera dan Makmur. Agenda ini dihadiri langsung oleh perwakilan Kemenag Kepulauan Talaut, Polres Talaut, Lanal Melengwane, serta Kodim 1312 Talaut. Dalam kontestasi ini, Haji Arianto Paneo berhasil keluar sebagai pemenang mutlak setelah mengantongi 26 suara dari total 29 suara yang masuk. Sementara rivalnya, Loso Ersen Sanen, hanya memperoleh 1 suara dan 2 sisa suara dinyatakan tidak sah. Saat memberikan sambutan, Ketua BKM terpilih, Haji Arianto Paneo menegaskan kemenangan ini adalah kemenangan bersama demi kemakmuran Masjid Jabal Rahma.
13: Kemenangan hari ini bukan saya secara pribadi, tapi ini adalah kemenangan kita semua. Kita sadar bahwa proses ini pada pekerjaan hari ini ada berbagai situasi, dengan kemudian alhamdulillah yang dimana bahwa pelaksanaan pemilihan ketua pengurus masjid di Masjid Agung Jabal Rahma terlaksana dengan yang terbaik sepanjang masjid ini berdiri, menurut saya, karena kita laksanakan benar-benar secara demokratis. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Asas tadi bahwa ada pun beberapa pihak yang kemudian hari ini tidak bisa hadir, itu adalah bagian dari demokrasi. Mereka merupakan hak dari setiap jamaah yang ada di masjid ini. Olehnya kepada kita semua yang hadir, saya berharap supaya setelah pemilihan ini sudah terlaksana, menghasilkan suara yang sepakat, olehnya kami harap tidak ada lagi hal-hal yang kemudian timbul setelah kami akan membentuk kepengurusan yang baru. Yang masih ini adalah amanah dan adalah tanggung jawab. Hari ini saya ditunjuk sebagai ketua. Tentu saya sebagai manusia biasa tidak lepas dari keterangan. Karena itu saya tidak bisa tetapnya sendiri. Saya butuh kehadiran jamaah di situ dalam bagaimana kita menghadirkan Masjid Agung yang sejahtera.
12: Proses pencoblosan yang melibatkan majelis taklim, ormas serta tokoh agama ini berlangsung aman dan kondusif. Kelancaran acara tidak lepas dari pengamanan ketat personel Polsek Melengwane yang dipimpin Ibda Ekman Gagola dengan dukungan penuh dari personel TNI setempat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

mendengar esensi buku kali ini dengan judul Her Name Is, penulis Cho Nam-jo, terbit di tahun 2018 di Korea dan 2021 di Indonesia. Cho Nam-jo merupakan seorang penulis asal Korea Selatan yang memiliki ketertarikan terhadap isu suatu perempuan. Kali ini, ia menerbitkan sebuah buku non-fiksi berjudul Her Name Is, yang merupakan kumpulan cerita pendek menyentuh hati dari para perempuan di Korea Selatan. Dalam pembuatannya, penulis bertemu lebih dari 60 perempuan berusia mulai dari 9 hingga 69 tahun untuk mendengarkan kisah-kisah mereka. Pendengar, buku Her Name Is dibagi menjadi 4 bagian yang secara keseluruhan menceritakan suatu kesulitan-kesulitan di dalam hidup yang mungkin hanya bisa dirasakan oleh perempuan. Ia juga semangat juangnya untuk tetap bangkit demi hidup yang lebih baik. Kisah korban pelecehan seksual yang malah mendapat suatu ancaman. Perjuangan seorang ibu yang mempunyai anak yang sedang mencari jati diri dan bertahan di tengah gempuran sulitnya ekonomi. Hingga nenek yang berjuang demi keluarganya, semua kisah tersebut dituangkan secara apik dalam buku ini. Pendengar, tak sedikit pula kisah yang menampilkan bagaimana budaya patriarki masih terus ada hingga kini dan perempuan dituntut harus menjadi sempurna. Melalui buku ini, Cho Nam-jo berhasil menyuarakan isi hati perempuan yang mungkin tak sempat terucap pada dunia, membuktikan bahwa menjadi perempuan tidaklah mudah. Ia juga menjadi inspirasi untuk perempuan lainnya agar terus berjuang dan tetap menjadi diri sendiri dan percaya pada diri sendiri. Pendengar, itulah esensi buku kali ini dengan judul Her Name Is, karya Cho Nam-jo, yaitu terbit di tahun 2018 di Korea Selatan dan terbit di Indonesia pada tahun 2021 dari RRI untuk Indonesia.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Saudara, pernahkah kita mengalami ketika hujan deras mengguyur, kita lupa membawa payung. Lalu kita pun berbasah kuyup kedinginan. Namun ketika kita siapkan jas hujan, justru panas dan terik datang membakar hari. Sebalkah Anda? Atau mungkin kita pernah terburu-buru mengejar waktu, tetapi perjalanan malah tersendat seolah membiarkan kita terlambat. Namun ketika kita ingin melaju dengan tenang, pengendara lain malah membunyikan klakson agar kita mempercepat langkah. Sebalkah Anda? Mengapa keadaan seringkali tidak bersahabat? Mereka seakan meledek, mengecoh, bahkan tertawa terbahak-bahak. Inikah yang disebut dengan ketidakmujuran? Saudara, sadari saja, itu adalah cara alam menghibur kita. Itulah cara alam mengajak kita tersenyum, mentertawakan diri kita sendiri, dan bergurau secara nyata. Kejengkelan itu

Selamat sore saudara peringat prosa dari Tarot khusus untuk kaum muslim dan muslim yang berbahagia. Pukul 17.47 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan kumandang surat azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut dan sekitarnya.

0: Itu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mendorong penguatan layanan publik dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Langkah ini bertujuan memastikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh anak Indonesia. SPMB tidak hanya berkaitan dengan administrasi penerimaan peserta didik baru. Proses tersebut juga menyangkut harapan orang tua terhadap pendidikan anak. Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Iwan Junaidi menekankan peran strategis kepala sekolah. Menurutnya, kepala sekolah menjadi penghubung kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Ia meminta layanan informasi berjalan responsif dan terbuka. Proses penerimaan murid baru harus berlangsung transparan dan objektif. Iwan juga menegaskan tidak boleh ada praktik titipan maupun pungutan, perlakuan diskriminatif dalam penerimaan murid juga harus dicegah. SPMB ramah dirancang menghadirkan proses penerimaan yang lebih berkeadilan, seluruh tahapan dilaksanakan terbuka untuk menjamin akuntabilitas. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Samidin menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat perlu mendukung integritas pelaksanaan SPMB.

Saya Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.

Saudara pendengar, Prosatria Rita Laut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan bahwa tunjangan guru ASN maupun non-ASN telah mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut

tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Peningkatan tunjangan guru bukanlah kebijakan yang muncul secara tiba-tiba. Perjalanan panjang reformasi kesejahteraan guru di Indonesia telah dimulai sejak era reformasi. Sejak saat itu, berbagai skema tunjangan terus berkembang untuk memperkuat posisi guru sebagai profesi yang diakui negara. Mulai dari tunjangan profesi guru, tunjangan fungsional, hingga tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah terpencil. Sebelum 1998, sebagian besar guru hanya mengandalkan gaji pokok dan tunjangan jabatan atau fungsional yang nilainya relatif terbatas. Pada masa tersebut, profesi guru belum memperoleh perlakuan khusus dalam skema kesejahteraan nasional. Banyak guru harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak sedikit yang bertani, berdagang, maupun menjalankan usaha sampingan di luar kegiatan mengajar. Memasuki era reformasi, perhatian terhadap kesejahteraan guru semakin menguat. Berbagai kalangan menilai peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan tenaga pendidik. Pemerintah dan DPR kemudian mulai menyusun regulasi yang memberikan pengakuan lebih besar terhadap profesi guru. Upaya tersebut melahirkan salah satu tonggak penting dalam sejarah pendidikan nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjadi perubahan terbesar dalam sejarah kesejahteraan guru Indonesia. Untuk pertama kalinya, guru diakui secara resmi sebagai tenaga profesional. Melalui regulasi tersebut, pemerintah memperkenalkan sejumlah bentuk tunjangan, meliputi tunjangan profesi guru TPG, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, berbagai manfaat tambahan terkait tugas profesi guru. Setelah undang-undang diterbitkan, pemerintah mulai menjalankan program sertifikasi guru pada 2006. Guru yang berhasil memperoleh sertifikat pendidik berhak menerima tunjangan profesi guru. Besaran TPG ditetapkan setara satu kali gaji pokok bagi guru ASN. Banyak pengamat pendidikan menyebut kebijakan ini sebagai reformasi kesejahteraan guru terbesar sejak Indonesia merdeka. Pemerintah juga memperluas skema kesejahteraan melalui tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di wilayah tertentu. Kebijakan ini bertujuan mengurangi kesenjangan distribusi tenaga pendidik di berbagai daerah. Tunjangan tersebut diberikan kepada guru yang mengajar di daerah terdepan, terluar, tertinggal 3T, dan wilayah khusus lainnya. Kehadirannya menjadi insentif bagi guru yang bertugas di lokasi dengan akses terbatas. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, fokus kebijakan diarahkan pada percepatan sertifikasi guru dan perbaikan mekanisme pembayaran TPG. Pemerintah juga mulai memperhatikan kesejahteraan guru honorer serta pengangkatan guru P3K. Meski demikian, masih terdapat banyak guru yang belum menerima TPG karena belum memenuhi persyaratan sertifikasi. Persoalan tersebut menjadi salah satu tantangan yang terus dibenahi pemerintah. Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, isu kesejahteraan guru kembali menjadi prioritas nasional. Pemerintah menekankan percepatan pencairan tunjangan dan perluasan akses sertifikasi bagi tenaga pendidik. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada penguatan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN, penataan guru P3K, serta peningkatan dukungan bagi guru di daerah khusus. Dari berbagai kebijakan yang lahir selama dua dekade terakhir, terdapat tiga jenis tunjangan yang paling berpengaruh terhadap kesejahteraan guru. Yang pertama, tunjangan profesi guru yang diberikan kepada guru bersertifikat pendidik. Kedua, tunjangan fungsional yang diberikan berdasarkan jabatan fungsional guru. Dan yang ketiga, tunjangan khusus yang ditujukan bagi guru di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan terluar. Ketiga tunjangan tersebut menjadi simbol perubahan besar dalam cara negara menghargai profesi guru. Dari profesi yang identik dengan keterbatasan ekonomi, guru kini memperoleh berbagai dukungan kesejahteraan yang terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Gabut nih, belum ke cafe hits yang viral di medsos kemarin. Jadi kapan nih kita nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya ada jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyak lah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Ih, mau dong upgrade skill juga. Masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self-reward sama nongki mulu.

0: uang kas 12.558. Sewa satu unit bus tadi 1,5 juta. Biaya konsumsi 20 orang 3 juta. Uang masuk wisata include tiket wisata air 2 juta. Nah, udah kelar. Lumayan nih, masih banyak sisanya. Apa di markup aja kali ya biayanya? Kan lumayan.
1: Hey, hati-hati loh. Itu bukan uang kamu. Meskipun gak ada yang tahu selain kamu, tapi ada Tuhan yang selalu memperhatikan gerak-gerik kamu loh. Yakin uang kas yang tinggal segitu masih mau dikorupsi?
0: Dih. Iya juga ya. Aduh, enggak deh. Enggak jadi deh. Jangan sampai aku korupsi. Ngeri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar Pro Sektor dari Talas Renja, kami akan hadirkan untuk Anda mini drama kali ini dengan judul Biru Lautku Sejahtera Hidupku, persembahan dari RRI Seroid.

0: Daniel? Daniel?
1: Ya, Bapak.
0: Hei, pulang sudah. Sesore nih, cepat.
1: Bapak, Nenek periksa jaring dulu. Mungkin ada ikan.
0: Ya, anak ini. Yo, sudah kalau ikut, tunggu Bapak ikut.
2: Ya, terada ikan lagi. Aduh, kalau begini terus, bagaimana saya punya keluarga bisa makan?

0: Daniel, kok belum tidur kah? Sudah malam begini, kok bikin apa?
1: Ah, Mama.

0: Astaga, sampah-sampah plastik nih, kenapa bisa ada di teras rumah? Sampah-sampah ini dari mana? Pasti Daniel. Daniel? Daniel?
1: Ya, Mama.
0: Siapa yang punya tumpukan sampah plastik di depan ini?
1: Ma, itu sampah yang Dani lepas dari Bapak punya jaring.
0: Jadi sampah-sampah ini yang kamu bawa pulang dari laut, bukan bawa pulang ikan.
2: Aduh, sudah semalam ini. Semua tetangga sudah tidur, jangan ribut, Mama.

0: Bapak.
1: Ada apa, Ma?
0: Hari ini semua warga lakukan kegiatan kerja bakti di setiap RT RW.
1: Ae, untuk apa, Ma? Mama lihat Bapak sudah siap mau pi mancing nih. Sudah dua hari nih Bapak tidak dapat ikan. Kasih warga lain saja yang kerja sudah, biar beres toh.
0: Tidak bisa begitu, Bapak. Masa tetangga sebelah datang kasih bersih tong punya halaman rumah? Nanti dong bilang apa sama torang. Mama malu, Bapak.
1: Sudah, kalau begitu mama gue saja yang kerja sudah. Bapak dan Daniel ke laut cari ikan.
0: Memang Pai tua nih. Saya sudah jelaskan, dia tidak mengerti juga. Ya sudah, saya sendiri yang kerja saja sudah. Terus, sampah ini saya tumpuk saja di sini. Sebentar lagi, air pasang biar sampah hanyut ke laut.
1: Ceba, sampah itu jangan tumpuk di situ.
0: Terserah saya toh. Siapa yang mau marah? Ini sapu halaman rumah toh.
1: Ma, masalahnya sampah itu nanti ombak seret ke laut. Dan turun punya laut nih kotor penuh dengan sampah.
0: Laut itu luas, Bapak. Pasti sampah nih harus akan bawakan sampai ke laut lepas, laut Pasifik kah, laut India kah. Cuma itu saja Bapak ku pikir sampai.
1: Itu masalahnya, Mama. Sampah hanyut sampai di India terus. Ikan di India makan sampah itu terus berenang sampai di tong punya kampung ini. Baru Bapak tangkap kasih makan Mama. Mau makan ikan rasa plastik kah?
0: Ih, tra mau Bapak.
1: Makanya stop buang sampah ke laut, Mama. Ya sudah, Bapak mau mancing, jangan bikin ribut-ribut di rumah lagi. Nanti bikin Bapak sowe lagi. Daniel! Hei, Niel! Ya Tuhan, Daniel! Kok bikin apa dengan jaring-jaring nih?
2: Bapak tadi sampah banyak kah? Dani pakai Bapak pu jarang untuk pungut sampah nih.
1: Aduh, untuk apa? Aduh, ini Bapak pu jarang untuk cari ikan. Anak ini sembarang sekali.
2: Bapak, Dani tahu. Ini Bapak punya alat pencari. Tapi beberapa hari ini Dani perhatikan Bapak selalu pulang kosong, terbawa ikan. Dan ingat, kata ibu guru di sekolah, manusia bisa keracunan kalau makan ikan yang makan sampah plastik. Jadi, Daniel punya ide, Bapak. Bagaimana kalau pagi Bapak pu jaring kasih bersih sampah di laut?
1: Betul, Daniel. Sampah dan laut itu orang punya tanggung jawab. Sudah seharusnya semua warga di sini peduli terhadap lingkungan masing-masing. Jadi tidak buang sampah sembarang tempat. Apalagi dong buang ke laut, karena laut itu sumber kehidupan manusia. Bapak bangga dan sangat senang dengan apa yang Daniel buat. Kalau begitu Bapak akan bicara dengan Bapak RT, supaya RT himbau di sini tidak boleh lagi buang sampah ke laut.
2: Dani setuju, Bapak.

0: Ma, Mama, Daning ke pantai dulu ya.
1: Kau mau buat apa di pantai? Terus? Kau bawa apa tuh?
0: Ah, ini bendera, Mama.
1: Bendera? Kau mau bikin apa dengan bendera-bendera itu, Niel?
0: Ma, Dani mau tancap ini ke pinggir pantai. Dan tulisan ini, ku cinta laut, maka laut bikin ku sejahtera. Ma, mudah-mudahan tempuh warga di sini lebih semangat jaga kebersihan pantai dan laut, tidak buang sampah sembarang. Kan kasihan toh, bapak dengan bapak punya teman-teman layan dong. Dan sudah keluar mencari, tapi dong pulang hanya bawa sampah. Daniel yakin, kalau laut terjaga dengan baik, maka ikan-ikan pasti banyak. Dan bapak tidak susah lah cari ikan sampai keluar pulau. Betul toh mama toh?
1: Amin, amin, amin. Mama punya anak Niel ini su pintar sekali. Kalau begitu, mama juga bantu Niel eh tancap bendera ini di pantai.
0: Asik, asik. Ayo kita ke pantai, mama.
2: Daniel, mama, tunggu. Bapak juga ikut, bapak mau bantu.
0: Ayo bapak cepat. Ayo bapak.

Esensi buku Laut Bercerita. Pendengar, buku Laut Bercerita karya Leila S. Tudori adalah sebuah novel yang memukau, yang menghadirkan kisah penuh intrik dan sejarah kelam Indonesia. Berlatar belakang periode 1965 dan masa pemerintahan Orde Baru, buku ini menggambarkan liku-liku kehidupan keluarga dan masyarakat yang terpukul oleh peristiwa G30 SPKI. Cerita pun dimulai dengan peristiwa G30 SPKI yang mengguncang Indonesia pada tahun 1965. Dalam suasana kekacauan politik tersebut, sekelompok orang tua ditangkap, meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan terlantar. Salah satu anak tersebut adalah Dimas Suryo yang kelak menjadi tokoh sentral dalam novel ini. Novel ini memadukan kisah fiksi dengan latar belakang sejarah yang kuat, menciptakan narasi yang mendalam dan mengikat. Kehidupan anak-anak yang ditinggalkan orang tua mereka, termasuk Dimas, menjadi fokus utama dan pembaca diajak melihat dunia mereka yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Pemilihan latar belakang di Pulau Buru memberikan nuansa yang khas dalam novel ini. Pulau tersebut dijadikan tempat pembuangan bagi para tahanan politik dan kehidupan mereka di sana memberikan perspektif yang berbeda tentang perjuangan dan ketahanan manusia dalam menghadapi penderitaan. Penulis dengan cermat menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan multidimensional. Setiap tokoh memiliki lapisan emosi dan motivasi yang memperkaya alur cerita. Dimas, dengan kecerdasannya dan semangatnya, menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini. Melalui setiap kejadian dan interaksi antar karakter, novel ini mengupas lapisan sejarah yang terkadang diabaikan atau dilupakan. Pembaca pun diajak untuk merenung tentang kompleksitas politik dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Buku Laut Bercerita juga menyoroti pentingnya cerita dan narasi dalam menyampaikan pesan-pesan sejarah. Di tengah represi politik, masyarakat di Pulau Buru menjaga warisan lisan dan cerita-cerita sebagai bentuk resistensi terhadap penghilangan identitas mereka. Keindahan prosa dari Leila S. Tudori mampu menggambarkan pemandangan dan perasaan dengan sangat mendalam. Setiap kalimatnya dirangkai dengan indah, menciptakan atmosfer yang kaya dan mendalam. Gaya bahasa yang digunakan memberikan nuansa kesan sastra yang memikat. Secara keseluruhan, buku ini tidak hanya sebuah novel sejarah, tetapi juga cerminan tentang kekuatan manusia dalam menghadapi cobaan. Melalui kisah-kisahnya, novel ini mengajak pembaca untuk mengenang dan belajar dari masa lalu, sekaligus merenungkan makna kebebasan dan keadilan dalam sebuah masyarakat. Demikian esensi buku Laut Bercerita karya Leila S. Tudori dari RRI untuk Indonesia.

Saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaut, Kementerian Hak Asasi Manusia HAM resmi membuka rekrutmen penggerak HAM tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat desa, kelurahan, dan kampung sadar HAM di berbagai daerah Indonesia. Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM menyediakan 200 formasi penggerak HAM. Para peserta yang lolos nantinya akan ditempatkan pada desa, kelurahan, dan kampung binaan yang telah ditetapkan pemerintah. Rekrutmen tersebut terbuka bagi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi Kementerian HAM. Program penggerak HAM mengusung tema Bergerak Bersama Menguatkan Desa Kelurahan Sadar HAM. Kehadiran program ini diharapkan dapat memperluas budaya sadar HAM hingga tingkat desa dan kelurahan. Kementerian HAM telah menetapkan tahapan seleksi yang berlangsung sejak Juni hingga Juli 2026. Seluruh proses dilakukan secara bertahap, mulai dari seleksi administrasi hingga wawancara. Peserta diimbau memperhatikan setiap tahapan seleksi agar tidak melewatkan jadwal yang telah ditentukan. Informasi resmi dapat diakses melalui kanal publikasi Kementerian HAM.

0: Tari, kaya pangana? Kita taruh kira nape muka rupa ndak terus di sekolah no? Ada masalah?
1: Iya noni, kita ini kasihan hampir tiap hari dapat bully terus dari berandalan-berandalan di sekolah. Bagaimana kan kita mencegah itu?
0: Alamak, bahaya kang. Nah, cara dan solusinya, yakinkan kamu untuk berani melawan, membela diri, melaporkan ke guru.
1: Oh, seperti itu ya?
0: Iya. Nah, dengan nganale jangan takut. Sekarang ini Pak Presiden so ada program Astacita tentang memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
1: Oh, begitu. Berarti kita ini suta masuk di HAM, Kang, kalau dorang jaga bully terus Pak kita.
0: Iyo, suta masuk di HAM dorang pe perbuatan pangana itu. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kita sebagai manusia mempunyai hak untuk hidup dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak.
1: Oke, jadi sekarang ini kita semua berani balap perpa guru-guru.
0: Nah, mantap.

0: debat politik lagi rame banget nih, bikin kepala panas.
1: Iya, kadang gue mikir, emang masih relevan ya ngomongin Pancasila, demokrasi, HAM segala.
2: Lah, justru itu penting. Pancasila itu fondasi kita. Kalau fondasinya rapuh, ya negara bisa goyang.
0: Tapi makin kesini, orang makin gampang benci beda pendapat. Padahal kita punya demokrasi, ya enggak?
1: Iya sih. Tapi demokrasi itu apa cuma milih pas pemilu?
2: Enggak cuma itu sih, demokrasi itu soal dengerin suara orang lain juga. Musyawarah, saling hormat, dan HAM itu. Ya, hak lo buat ngomong dan hak gue buat dihargai.
0: Setuju sih, kadang kita lupa. HAM itu bukan buat kelompok tertentu doang. Itu buat semua orang yang sepakat sama kita atau yang beda banget sekalipun.
1: Jadi, intinya Pancasila itu jalan, demokrasi itu cara, HAM itu jaminan. Kalau satu aja hilang, pasti berantakan.
2: Tepat, kalau kita mau Indonesia tetap utuh, kita harus jaga ketiga-tiganya.
3: Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia adalah tiga pilar

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, kami informasikan untuk Anda, jadi Pro 1 RRI Talaut juga akan menyiarkan ya pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hanya di waktu-waktu tertentu saja ya, tidak semua pertandingan yang akan disiarkan oleh Pro 1 RRI Talaut. Dan untuk besok Sabtu 13 Juni 2026, untuk jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan Pro 1 RRI, dapat Anda ikuti bersama Pro 1 RRI Talaut, yaitu pukul 9 waktu Indonesia Tengah antara Amerika Serikat melawan Paraguay. Ini ya, pada hari Sabtu besok 13 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Amerika Serikat melawan Paraguay akan disiarkan oleh Pro 1 RRI. Dapat Anda ikuti bersama Pro 1 RRI Talaut ya, saudara. Ya, dan saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, berhubung juga waktu sudah membatasi kebersamaan kita di Lintas Talaut sore untuk edisi hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Untuk itu Juli pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda, saudara pendengar. Dan nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Talaut akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral. Untuk itu, jadi pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Sukses untuk Anda, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zee. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
3: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta. Siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
4: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
3: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
5: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
6: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
7: Bang Angga.
6: Lah yang nerima uang berarti siapa, Bu? Kan siapa yang nerima uang berarti siapa, Bu? Yang nerima uang berarti siapa?
7: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur dengan teman-teman.
8: Bobi,
7: gimana, Bu? Jadi yang nerima uang, Pak Bobi, Bu? Kita
8: mau dikembalikan.
5: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan Agus Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
10: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
9: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio, dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu, dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
11: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
13: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
14: Artinya mau ziarah di sini ya?
13: Iya, ziarah.
14: Rombongan dari
13: 74 KBH Al Mabrur ini.
14: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
13: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
12: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke Tanah Air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadat Udara Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di tanah suci.
16: Karena pada apa buat tahu bagaimana?
17: Tanggal 28 Mei.
16: Oh, ini baru sampai sana.
17: Bukan. Dia mau dikas ke wudu.
16: Dari
17: BSD juga sakit sih. Cuma di sana batuk 5 hari aja batuknya. Terus 5 hari gak mau makan. Terus 2 hari mau meninggal itu makan lebih banyak.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
18: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
19: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
18: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
20: Oh, apa?
18: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
21: Beribadah selalu sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa,
22: bagus lah, bagaimana?
21: Sama kan?
22: Kuat di beliau.
21: Alhamdulillah kuat sekali beliau. Mengajar musnah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean
22: dibadalkan.
21: Iya, lempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
22: Tapi yang waktu di bola balik masjid ya kan,
21: insya Allah sehat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
18: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
23: Dimana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat pagi. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Marfi mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Haja Jumaria sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu.
18: Pada hari yang sama, terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.

0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: The idea has endured for 250 years.
2: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
3: Jadi malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
2: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
4: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
5: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
2: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Happy birthday America, cheers!
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
7: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
8: To be honest, I don't get that nervous.
9: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
8: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
7: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, dikirakan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan Kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring. Sementara Moiz Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti

Mereka diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Chris Manitki, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
1: Rosetta.

0: Wah, akhirnya bonus aku bulan ini masuk juga.
1: Cie-cie, yang baru dapat bonus dari bos.
0: Iya nih, puji Tuhan, aku juga gak nyangka.
1: Terus, rencana bonusnya mau diapain nih?
0: Ya, mau kemana lagi? Shopping-shopping lah. Ke salon, beli baju, beli sepatu, beli...
1: Jangan beli itu tuh terus. Mending uangnya kamu tabung aja. Atau kamu jadiin investasi.
0: Hah? Nabung? Investasi? Untuk apa? Uang kan kalau habis bisa dicari lagi.
1: Iya sih, uang bisa dicari lagi. Tapi kamu mau sampai masa tua kamu cari uang terus. Itu sama aja, kamu dikerjain sama uang, tahu?
0: Dikerjain sama uang? Maksudnya?
1: Maksudnya, sampai kapan kita bisa cari uang terus? Apalagi usia kita kan semakin bertambah. Energi dan kemampuan kita pasti akan semakin berkurang. Justru, selagi kita masih bisa produktif, kita belajar berinvestasi aja dulu dari sekarang. Selain investasi uang, kita kan bisa investasi properti seperti barang, emas, atau rumah.
0: Untungnya apa coba investasi?
1: Ya banyaklah untungnya. Selain menghindari kita dari hutang, investasi jadi jaminan hidup kita di masa tua. Dan dengan punya investasi, itu bisa meningkatkan taraf hidup kita.
0: Kamu benar juga ya. Dengan kita berinvestasi, kita nggak akan khawatir kehidupan kita ke depan.
1: Iya, betul. Sekarang udah paham kan?
0: Iya, paham.
1: Bunyi apaan tuh?
0: Oh, ada WhatsApp masuk. Sebentar ya. Waduh, baju dan tasnya bagus-bagus nih. Coba deh kamu lihat.
1: Ya, kebaya lagi deh.
0: Ya enggak lah, kan uangnya mau aku buat investasi.
2: Curhat Bu Siska, mulai dari dapur untuk negeri yang makmur. Halo Bu Ibu, ada Bu Siska di sini. Mau cerita, hari ini bukan soal tetangga yang suka jemur daster di pagar orang. Ini soal ekonomi kreatif. Jangan kaget dulu, kedengarannya berat, tapi aslinya deket banget sama kita. Contohnya kemarin, Bu Siska tuh iseng bikin bolu tape. Dipuji suami. Padahal nih Bu Ibu biasanya yang keluar cuma kalimat andalannya Pak Su, asin sayang. Loh, kok ini bisa dibilang enak? Langsung deh kepikiran, kenapa nggak dijual aja? Ya udah, Bu Siska foto-foto lagi, upload ke status WA lagi, kasih caption yang manis, bolu tape cinta ibu. Hasilnya laris manis Bu Ibu. Dari situ tuh Bu Siska sadar ternyata ekonomi kreatif bisa dimulai dari rumah, dari dapur, dari ide-ide kecil kita. Nggak harus modal besar, yang penting niat dan kreatif. Kita nih ibu-ibu luar biasa loh, bisa masak, bisa jahit, bisa bikin kerajinan, bahkan bisa bikin konten media sosial sambil nyetrika, ya enggak? Kalau semua potensi itu kita olah, kita enggak cuma bantu ekonomi keluarga, tapi juga bantu kemandirian bangsa. Jadi ibu-ibu, yuk mulai dari yang kita bisa, dari rumah. Karena kadang pahlawan ekonomi itu bukan cuma yang pakai jas, tapi yang pakai celemek dan sendok kayu. Curhat Bu Siska, mulai dari dapur untuk negeri yang makmur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: Oke, baik, selamat malam kembali untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita tinggalkan ya memes dengan terlanjur sayang, sudah hadir lagi melengkapi malam Anda ya. Sambil menikmati waktu santai ya setelah melewatkan berbagai kesibukan di siang hari tadi ya. Tentunya sudah menyita tenaga Anda, fisik Anda, dan kini saatnya untuk kembali beristirahat. Ya, kecuali untuk yang mungkin lagi dapatkan tugas di malam hari ini ya, atau shift malam, ya semangat buat Anda ya. Sambil apa ya, menunggu jagoan Anda yang nanti akan berlaga di ajang Piala Dunia ya. Di mana ajang Piala Dunia sudah mulai tadi pagi dini hari ya. Dan kurang lebih satu bulan nanti Anda akan dihebohkan dengan pesta Piala Dunia ya 2026 ya, di mana pendengar, momen Piala Dunia tentunya bukan sekedar tentang trofi emas yang diperebutkan ya, tetapi tentu boleh menjadi panggung impian lagi untuk pecinta sepak bola dimanapun Anda berada ya. Sejarah memang selalu mengajarkan bahwa keajaiban lahir dari keyakinan ya. Tidak ada yang menyangka ternyata pendengar Piala Dunia kembali bisa digelar lagi di tahun ini ya. Dan Piala Dunia tahun ini kembali boleh menjadi pengingat bahwa kemenangan tidak selalu dimulai dari bakat ya, tapi dari keberanian untuk terus berjuang ya. Para pemain terbaik dunia akan berlaga nanti di lapangan ya, membawa nama bangsa di dada mereka ya. Dan bagi Anda penggemar ya, tentunya inilah saatnya kembali percaya kepada keajaiban ya. Saatnya menyaksikan akan lahirnya para pahlawan-pahlawan baru, bintang-bintang muda yang pastinya akan mengukir sejarah dan legenda ya, untuk menuliskan bab terakhir mereka ya, di mana setiap pertandingan nanti akan menjadi kisah tersendiri, setiap gol akan menjadi kemenangan tersendiri, dan kemenangan akan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya ya. Baik, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang mengangkat trofi ya, tapi tentang keyakinan bahwa sesuatu yang luar biasa selalu mungkin saja terjadi. Iya, memang kalau melihat dari skuad kedalaman pemain ya, konsistensi dalam beberapa tahun terakhir serta status mereka ya sebagai juara bertahan ya, kira-kira siapa ya yang Anda jagokan di Piala Dunia untuk tahun ini ya. Oke, dan sebagai informasi juga nanti seperti biasa kami akan siarkan secara langsung ya untuk pertandingan Piala Dunia. Tadi pagi dini hari sudah kami siarkan ya, laga Meksiko versus Afrika Selatan. Jadi ada dua partai tadi pagi ya, dini hari, Korea Selatan versus Ceko. Nah, untuk sebentar dini hari jam 3 ya waktu Indonesia Tengah akan berhadapan Kanada versus Bosnia Herzegovina ya, dan di jam 9 pagi kami akan siarkan juga secara langsung Amerika Serikat versus Paraguay ya. Oke, dua pertandingan akan dimainkan di Stadion Toronto dan juga Stadion Los Angeles ya. Sementara untuk minggu dini harinya ya, pecinta Qatar dan Swiss akan berhadapan nanti ya jam 3 dini hari. Sementara untuk jam 6-nya, ah ini laga yang dijagokan juga nih, Brazil ya akan berhadapan dengan Maroko ya. Mereka akan bertanding nanti atau berlaga nanti di Stadion New York, New Jersey ya. Sementara Qatar dan Swiss nanti akan bertanding di Stadion San Francisco Bay Area. Oke, baik, nantikan saja ya seperti apa nanti laga Sabtu dini hari besok ya, sebentar maksudnya, dan Minggu dini hari ya. Jadi untuk Sabtu dini hari sebentar jam 3 ya, kami akan siarkan secara langsung bersama Pro 3 ya. Jam 3 dini hari Kanada versus Bosnia akan bermain di Stadion Toronto untuk fase grup B. Sementara untuk fase grup D jam 9 pagi akan kami siarkan bersama Pro 3 Amerika Serikat versus Paraguay ya, akan bertanding di Stadion Los Angeles. Oke, baik, sambil menunggu ya yang Anda jagokan dalam pesta Piala Dunia ya tahun ini. Ya, tentunya mungkin karena mainnya dini hari, jadi mungkin malam ini ada yang sudah mulai mengumpulkan tenaga dengan beristirahat tidur ya. Tapi jangan lewatkan dong ya, Ruang Rindu akan hadir lagi untuk Anda malam ini ya. Nah, topik kita nanti untuk piala apa Ruang Rindu malam hari ini, saya coba mengangkat topik tentang Piala Dunia ya. Saya ingin tahu ya, ketika Anda mendengar Piala Dunia, yang terpikirkan apa? Apa yang Anda pikirkan? Ya, jadi ketika Anda mendengar kata Piala Dunia, apa yang Anda pikirkan? Itu saja. Oke? Baik. Sudah jam 9 tepat waktu Indonesia Tengah. Ya, sebelum saya hadirkan Ruang Rindu untuk Anda malam hari ini ya, ada ya, kita dengarkan dulu yang mau lewat ini, nanti akan dibuka dengan lagu dari Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You ya. Dan sekali lagi pendengar, untuk topik kita di Ruang Rindu malam hari ini, ketika Anda mendengar kata Piala Dunia, apa yang Anda pikirkan? Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
1: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
2: Aha. Bukan itu.
3: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
4: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu kita teguh, bercerai kita runtuh.
2: Mantap.
5: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id Pro 1

0: Oke, kembali selamat malam pendengar. Kembali kita berjumpa lagi dalam Ruang Rindu edisi Jumat 12 Juni 2026. Malam ini kembali saya ajak Anda untuk kita melintasi waktu lewat lagu-lagu kenangan ya, lagu nostalgia yang sudah saya siapkan. Ya, ada Indonesia dan juga ada mancanegara. Topik kita malam hari ini terkait dengan Piala Dunia. Bukan sekedar turnamen, tapi ini sepertinya menjadi perayaan. Perayaan pesta dunia ya. Anda akan menyaksikan bagaimana para pemain-pemain terbaik dunia akan berjuang mengharumkan nama bangsa mereka. Dan sebagai penonton tentu Anda mungkin ya, walaupun tidak berada di lapangan, pasti seru dong ya ketika nonton bareng lagi ya. Ini pasti akan menjadi ajang yang seru buat Anda. Oke, baik pendengar. Selamat malam untuk Anda. Line telepon, SMS, WhatsApp ya, saya buka dari sekarang dengan topik kita. Ketika Anda mendengar Piala Dunia, apa yang Anda pikirkan? Ya, sementara pendengar, ajang Piala Dunia sudah dimulai tadi dini hari ya, Meksiko versus Afrika Selatan ya, di fase grup A. Ya, mereka bermain di Stadion Meksiko City dan hasilnya 2-0 ya. Meksiko menang 2-0 atas Afrika Selatan. Sementara Korea Selatan versus Ceko di fase grup A bermain di Stadion Guadalajara ya. Hasilnya tadi pagi 2-1 ya. Korea menang 2-1 atas Ceko. Tinggal menunggu sebentar kira-kira siapa yang akan ya menang ya. Untuk ya pukul di 3 dini hari, Kanada versus Bosnia di fase grup B akan bermain di Stadion Toronto, kira-kira berapa tuh ya. Baru jam 9 paginya ya, besok pagi jam 9 Amerika Serikat berhadapan dengan Paraguay di fase grup D. Mereka akan bermain di Stadion Los Angeles. Iya, baik. Kita langsung saja ke line telepon 0821-9583-5080. SMS, WhatsApp sudah saya buka dari sekarang. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Mai.
0: Selamat malam, orang Makalisung.
1: Iya.
0: Ibu Els.
1: Orang
0: Makalisung. Iya. Bagaimana kabar? Sehat, Ibu Els?
1: Sehat, bahagia selalu. Baru pulang ibadah.
0: Oh, mantap. Baiklah kalau begitu.
1: Tunggu mau nonton bareng. Kenapa banyak orang di jalan-jalan?
0: Oh, begitu ya.
1: Iya. Oh,
0: Ibu Els pecinta sepak bola juga nih.
1: Dari 94.
0: Boleh tahu enggak kalau Piala Dunia Ibu Els pegang siapa nih? Menjagokan siapa?
1: Lu sekarang mau pegang Brasil.
0: Brasil. Brasil nanti akan main besok Minggu dini hari. Iya. Dia akan berhadapan dengan Maroko nanti. Oke. Okay?
1: Mudah-mudahan.
0: Oke, baik Ibu Els. Topik kita malam hari ini, kalau Ibu Els mendengar Piala Dunia, apa yang terpikirkan Ibu Els?
1: Terpikirkan karena Piala Dunia itu ya ini sedunia, toh.
0: Jadi
1: tergugah, rame. Kasihan kan orang topang doa. Terpikirkan
0: jadi topang doa. Yang terpikirkan rame itu ya?
1: Rame.
0: Saya ambil kata rame. Oke.
1: Bareng, aduh macam-macam.
0: Oke, baik kalau begitu.
1: Orang desa ini dia, terkumpul-kumpul ini.
0: Suasana di Makalisung saat pesta Piala Dunia bagaimana, Ibu Els?
1: Aduh rame.
0: Rame.
1: Pasang bendera ini.
0: Ikut-ikut. Di tempatnya Ibu Els memang ada tempat khusus untuk nonton bareng?
1: Ada.
0: Oh, balai desa. Waduh, apalagi bilang balai desa. Tapi mainnya dini hari ya. Berarti habis request.
1: Memang dini hari.
0: Berarti ibu
1: kemarin-kemarin.
0: Iya, betul. Habis request berarti Ibu Els boleh tidur supaya sebentar dini hari boleh mau nonton.
1: Oh, di hari tidur sedikit, kok mungkin nonton apa kebanyak-banyak di jalan sana.
0: Oke.
1: Di dekat rumah ini, dekat jalan raya, jadi memang rame.
0: Oke, baik. Jadi Ibu Els, saya ambil jawabannya rame ya. Oke, langsung ya, kita ke lagu. Ibu Els pasti mancanegara ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Dengar dulu nih, baru pilih. Ada The Classic. Ya. Ada The Classic. Ya, Darling I Love You. After All, If You Need Me. Atau Mau Demis Roses, Forever and Ever.
1: Forever and Ever.
0: Forever and Ever. Ever, forever. Oke, baik. Gagal lagunya ini. Ya, silakan. Untuk siapa lagunya?
1: Tugas spesial pertama tentunya buat Bung Mike yang sedang bertugas, selamat malam, salam penuh sehat, damai, selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat selalu diberkati.
0: Amin.
1: Amin. Lanjut menyapa tugas spesial, salam yang pertama ada di Pal 4, di Iti, salam sehat, salam sehat. Diberkati bersama keluarga, anak-anak dan cucu-cucu, sehat keluarga, salam manis selalu. Yang kedua ada Ibu Anggraini di Tareran, salam sehat. Yang ketiga ada yang ada di Teluk Amon Manis di Pak Junaidi, salam kasih, salam hormat, salam sehat.
0: Oke.
1: Kalau Pak Tudi Jung, so salam tadi sore.
0: Nanti bakal ku ganti. Iya.
1: Buat Bu Maik yang sedang bertugas, makasih. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih dan selamat malam ya buat Ibu Els. Penelpon pertama kita di Ruang Rindu malam hari ini menjagokan Brazil. Jawaban Ibu Els malam hari ini katanya rame. Apalagi di Makalisung ya, ada ini di Balai Desa katanya ada mau nonton bareng ya. Oke, siap, baik. Terima kasih Ibu Els. Kita ke line telepon lagi ya, dan pastinya untuk seluruh pendengar setia juga yang ada di seputaran Makalisung dan sekitarnya. Selamat malam ya, salam kompak selalu untuk Anda. Boleh beda pilihan ya, tapi jangan sampai baku salah ke siang. Iyo toh, nonton bareng apalagi ini. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi line telepon, saya buka Pro 1, selamat malam.
2: Halo Prof. Saya, selamat malam.
0: Selamat malam tetangga, walaupun ada di jauh sana ini.
2: Itulah.
0: Apa kabar ini?
2: Tetap moni.
0: Usi.
2: Super baik.
0: Super baik. Oh, mantap. Ahem, Leno. Oke. Usi, Jane. Iya, bagaimana ada sehat-sehat jauh ini?
2: Karena sehat-sehat.
0: Ah, iya, betul. Semesti banyak kondisi nih, karena kan mau nonton bareng ini banyak kan jadwalnya main dini hari nih, Usi. Gimana?
2: Iya, itulah hampir iya. Siang leh.
0: Itu no.
2: Di sininya ada nobar no.
0: Oh, nya ada nobar ya, aduh bau nih jadi HP berarti no. Iya toh.
2: Bau nih HP.
0: Usi, kalau Usi menjagokan siapa nih, Usi?
2: Dari dulu, dari zaman P tahu-tahu Kamarjo.
0: Berhasil.
2: Tetap Jerman.
0: Oh, Jerman.
2: Biar jodoh. Aduh.
0: Timpang ser rupanya
2: biar
0: ya.
2: Kalah.
0: Ih, belum kok, masa so bilang kalah gimana ini?
2: Itu yang lalu-lalu dang so kalah kok jeterik lu makan hati betul.
0: Oke.
2: Okay. Mau biar. Kok satu waktu tuh pasti.
0: Oke, okay. Kenapa Usi pilih tim Panzer ini?
2: Kenapa? Idola.
0: Oh.
2: Ada tuh tapi idola DP nama Michael Owen dan.
0: Oh, lah gitu ya, bukan Michael Chia toh.
2: Michael Chia apa? Penyiar pro.
0: Oke.
2: Pro radio.
0: Baiklah. Oke deh, baik. Usi, karena Usi menjagokan tim Jerman. Nah, kalau malam hari ini Usi kira-kira mendengar kata Piala Dunia apa nih, Usi? Yang terpikirkan, baku terek
2: yang
0: atau?
2: Yang terpikir, nobar ke baku terek.
0: Aduh, kasihan. Ini, no. Itu makanya.
2: Nobar. Mas, nak mau tanobar, no, di sini.
0: Oh.
2: Baku terek yang siapa?
0: Nah, iya. Biar soalnya nak bisa nonton bareng, kan bisa dengar bareng. Kan RRI nanti menyiarkan juga.

0: Indonesia juga tadi mancanegara kita pilih Indonesia.
1: Juga. Indonesia, Indonesia masih ada waktu. Ebit Giade, panggung sandiwara Ahmad Albar, atau mau aku bukan jendela ya, apa pintu dari Lola Drakel? Ya mana?
0: Aku bukan pintu jendela dong. Itu juga. Aku itu bukan ya? Pintu.
1: Oh, aku bukan pintu. Oke.
0: Yang penting, jendela dong.
1: Yang penting tuh pintu. Yang penting tuh pintu jangan tutup terus tuh. Jangan kaki ada yang mau masuk atau. Asik. Oke. Lanjut.
0: Asli. Lanjut.
1: Buat siapa Usi?
0: Kirim pertama-tama tentunya untuk yang lagi tugas.
1: Ngomong-ngomong kita sudah mau baca nih tuh WA. Iya tuh.
0: Oke.
1: Siap. Baik.
0: So kirim dari Tuhari enggak termasuk, kirim juga.
1: Oh.
0: Tama sudahnya mau tama so yang penting tama ta baca.
1: Oh iya, baik. Oke, lanjut.
0: Yang lagi tugas, tetap semangat, sukses selalu, diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga. Salam untuk keluarga yang ada di rumah.
1: Amin.
0: Tentunya. Pencinta Pro 1 Prima Suara tidak terkecuali, yang ada dalam Kota Nado, luar Kota Nado juga, semuanya selam kompak persahabatan, tetap semangat, sukses selalu dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing.
1: Okay. Amin. Terima kasih Usi.
0: Pak Mike.
1: Dia.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih. Oh ini ada yang tanya ini, selamat malam Kak Mike, telepon pakai nomor telepon biasa atau boleh WhatsApp? Dua-duanya boleh, kalau SMS juga boleh ditelepon silakan. Ya mungkin buat Ibu Grace ini ya, oke Ibu Grace boleh ya menghubungi WhatsApp ataupun line telepon biasa juga boleh. Kalau nggak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsAppnya. Terima kasih ya buat Usi Jane yang ada di Nabire. Dari Usi katanya, iya, nobar kong baku terik. Waduh, ini no. Yang penting aman-aman, Kang, Usi. Usi menjagokan tim Panzer. Jerman. Jerman nanti main hari Senin dini hari itu. Oke, baik. Pendengar, jadi ketika Anda mendengar kata Piala Dunia, apa yang Anda pikirkan? Itu topik kita untuk malam hari ini. Iya, langsung saja saya hadirkan dua lagunya. Ada Demi's Roses, Forever and Ever. Lola Drakel, Aku Bukan Pintu.

0: dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Aku bukan pintu ya. Kembali pintu ruang rindu saya buka kembali di 0821-9583-5080. Langsung saja ya. Jadi bagi yang tidak sempat gabung di line telepon, boleh kirim SMS ataupun WhatsAppnya. Pro 1, selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bu Mai.
0: Selamat malam Bu Naken. Apa ya, kabar dang ini?
1: Kabar, alhamdulillah sehat.
0: Oke, sehat selalu ya. Bagaimana suasana Bu Naken saat Piala Dunia ini?
1: Aduh, Bu Mai geramin.
0: Nah, rame.
1: Tadi jam berapa? Jam 3 itu ada nobar.
0: Oh, ada nobar. Oke. Iya. Kalau Ibu Haryati menjagokan siapa nih?
1: Oh, kalau kita Argentina.
0: Argentina. Wow. Argentina.
1: Iya, cuma kok bikin salah kan itu apa? So enggak bermain.
0: Argentina, waduh, dia main nanti hari Rabu. Oh, ya, akan berhadapan dengan Aljazair dia.
1: Oh.
0: Oke. Baik. Iya, sip. Baik, Ibu Haryati, kalau Ibu Haryati sesuai topik mendengar kata Piala Dunia.
1: Kalau mendengar kata Piala Dunia, biarpun nonton bareng yang penting aman kan.
0: Yang pasti dengan, saya ambil kalimat kesimpulan nonton bareng itu saja ya. Yang penting aman, iya betul. Waduh, walaupun beda pilihan ya.
1: Walaupun beda pendapat, beda pilihan, tetap aman-aman.
0: Harus diaman-amankan begitu. Jangan sobat kupu panas toh. Apalagi
1: panas weh.
0: Apalagi kalau di rumah kong tuh apa si istri pegang ini, suami pegang ini ya, sudah semua bagus hal akhirnya tidur di luar. Tidur di luar ngana, tidur di luar ngana kate.
1: Untung sudah ada pasangan, jadi santai-santai saja.
0: Oke, ini yang menjagokan Argentina malam hari ini, lagunya Indonesia pasti ya.
1: Iya.
0: Oke. Indonesia
1: mah baru pilih.
0: Iyo. Selain Ebith G. Ade masih ada waktu Ahmad Albar panggung sandiwara atau mau telepon rindu dari Nani Sugianto?
1: Aduh, telepon rindu.
0: Telepon rindu. Oke. Iya. Baik, silakan untuk siapa lagunya?
1: Salam pertama buat Bung Mai. Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Iya.
1: Dan diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah, istri maupun anak-anak pulang sebentar. Mudah-mudahan tidak kurang satu apa.
0: Amin, terima kasih.
1: Mau pulang mau nonton bareng tuh.
0: Kebetulan saya lanjut sampai besok ini ya, oke. Okay.
1: Oh iya.
0: Lanjut, iya. Buat
1: semoga
0: siapa lagi?
1: Sehat, Kang Bung Mike.
0: Oke. Okay.
1: Lanjut, malam buat tiga orang. Yang pertama ada Ibu Ipin.
0: Iya.
1: Apa kabar Ibu Ipin? Kalau ada monitor gabung. Baru yang kedua ada Pak Robi Sigar. Apa kabar Pak Robi? Lama kan nggak dengar-dengar suara ini.
0: Iya, betul.
1: Salam sehat ya, mudah-mudahan ada sehat-sehat bersama keluarga.
0: Pak Robi paling mau kirim WA ini.
1: Iya. Baru yang ketiga, ada Pak Mus yang ada di Ampana. Pak Mus juga Kang, so lama ini nggak bergabung. Mudah-mudahan ada sehat-sehat Kang semua. Dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya Pak Mus bersama keluarga.
0: Baik.
1: Buat Bung Mai, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang
0: selamat malam.
1: Memori lewat lagi.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam buat orang Bu Naken ya, ini menjagokan Argentina katanya. Oke, orang Bu Naken tadi saya ambil kesimpulan jawaban topiknya nobar, nonton bareng. Oke. Salam kompak untuk semua yang ada di Bu Naken dan sekitarnya ya. Baik, kita lanjutkan lagi line telepon Pro 1. Selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Anda ini ada di dalam ruangan ini, dapat dengar kok ini, Kang? Atau ada di kamar sto ini, kamar mandi. Putus-putus ini suara no Kang.
2: Mungkin
0: tapi leding pintu sto. Keluar dong. Itu dang.
2: Kalau Bu Mai mau dapat prediksi lagi ini.
0: Prediksi nanti. Oke. Baiklah. Ibu Esther, ada sehat-sehat ya ini?
2: Ada sehat-sehat.
0: Sehat-sehat.
2: Sebab kamu begini kok nyana sehat
0: nah,
2: ya.
0: Nah, itu leh.
2: No.
0: Oke.
2: Ada mau pegang ayam apa ini?
0: Mau pegang ayam apa dang ini?
2: Apa
0: yang dijagokan?
2: Masih seperti dulu.
0: Iyo.
2: Masih penasaran, siapa tahu ini kemana dia memenangkan.
0: Porto ini kayaknya ini.
2: Portugal.
0: Benar enggak?
2: Kemarin kita pegang
0: apa?
2: Ada DP warna hitam. Hari ini kita sudah
0: Jerman.
2: Tidak di apa?
0: Di mana dang sekarang?
2: Sekarang saya di Porto.
0: Porto. Aduh. Ini mentang-mentang ada Ronaldo situ ya.
2: Iya. DP kosong lek wak deh, mantap.
0: Oh, begitu ya, nomor 7, Kang.
2: Ah, betul.
0: Nomor berapa kok ya sekarang?
2: Nomor berapa?
0: Nah, ini
2: nomor berapa pemain sekarang?
0: Ini siapa kok boleh mau beralih dan kasih yang?
2: Ya enggak, soalnya begini pemain. Dulu kan orang ada bertiga. Yang satu ada apa tapi nya terlalu serius dalam rumah. Yang dia dalam rumah misalnya. Yang orang dalam rumah. Tapi satu orang kan sudah ada. Dia yang paling ya? Apa? Jadi sekarang kita pegang dia pe apa?
0: Oke. Ini melanjutkan.
2: Kita pegang. Memang ada dua orang yang pegang itu.
0: Baiklah. Mar
2: pertandingan yang kita jaga kalah, mar biar kita jangan mengalah.
0: Oke, dan berarti melanjutkan ya.
2: Oke. Sama kalau kita pegang kok dia menang.
0: Nah, itu dia. Semoga ya. Baiklah.
2: Amin.
0: Portugal. Oke, ini yang pegang Portugal kalau sesuai topik mendengar kata Piala Dunia apa kalau Ibu Esther?
2: Kalau mendengar Piala Dunia namanya pertandingan. Ada menang, ada kalah.
0: Oh, menang dan kalah. Oke, ya. Ada menang,
2: jadi
0: ada kalah.
2: Jadi kalau kalah ya sebegitulah.
0: Namanya juga bola bulat ya.
2: Namanya bola bulat ya. Jadi kalau menang ya maksudnya kalau kalah ya terima. Supaya orang aman-aman, jangan ada satu apa pun orang mau baku.
0: Nah, itu no maksud.
2: Apalagi satu rumah kamu.
0: Jadi ada
2: mau baku lain.
0: Nah. Jadi
2: oh, saling bagus sportif dan
0: iya, sportif betul.
2: Saling mendukung, apa-apa, tapi usahakan jaga dong.
0: Iya, betul.
2: Jaga dong.
0: Walaupun dong bilang beda pilihan tapi jangan sampai baku fayem, Kang.
2: sampai baku sindir lah, atau sampai baku maki. Padahal kan tuh, dorang bakal lain, dorang apa, ada apa-apa kemari, belum tentu lah negara itu mau.
0: Betul.
2: Mau apa-apa dorang.
0: Oke, baik. Oke, Ibu Esther.
2: Jadi ada yang menang, ada kalah.
0: Ada yang menang, ada yang kalah.
2: Semua ada di konsekuensinya.
0: Oke. Deh, baik. Kalau begitu, Ibu Esther, malam ini lagunya Indonesia atau mancanegara?
2: Mancajo,
0: oke. Manca masih dengan The Classic, Darling I Love You, If You Need Me After All, atau mau Without You versi Air Supply.
2: Aduh, yang pertama juga bagus. Apa Jo? Kalau yang satu kan ada di Love Love toh. Tapi kita minta aja dari Air Supply.
0: Air Supply, oke. Baik, Air Supply siap hadir untuk Anda. Silakan.
2: Oke, salam Jo. Buat terang Pebo Maik. Satu frekuensi buat orang. Tertawa.
0: Oke, lanjut.
2: Itu tandanya terang sehat, terang bahagia, Kang.
0: Betul. Tertawa selama tertawa itu belum dilarang ya.
2: Tidak dilarang
0: masih.
2: Tidak ada yang larang kok. Belum ada di undang-undang dilarang, tidak ada.
0: Oke, okay, lanjut.
2: Cara happy saja. Namanya udara. Oke, yang pertama buat terapi pemain, makasih nih. Soangkat telepon, tetap sehat, tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Dan salam bahagia dan diberkati terus.
0: Amin.
2: Bersama dengan orang-orang tercinta.
0: Iya.
2: Yang ada di rumah terlebihnya.
0: Oke,
2: lanjut. Tiga orang, ada Ibu Ipin. Ibu Ipin, saya coba gabung Ibu Ipin.
0: Iyo, betul.
2: Soalnya aku dipejar-jari lah. Mudah-mudahan di malam hari ini dipejar-jari lah jago, Kak.
0: Ah, betul. Siapa tahu boleh tembus.
2: Apa Kak tuh? yang kedua ada itu ada Pak James yang ada di Wino Rangian, Pembantu. Tepi ayam lagi Kak tuh. Mau dengar lagi siapa Kak? Ada bilang tuh lalu mata so lupa. Mar mau dengar ulang.
0: Iya.
2: Ada yang terakhir ada Torampe. Ada siapa tadi enggak ingat mau salam ya. Siapa tuh agak tuh? Oh, ada. Nanti berikut jadi ya.
0: Ini no.
2: Nanti berikut jadi ya. Apa cuaca Torampe Ibu Ros yang ada di
0: Lelang? Ibu Ros. Oke.
2: Bu Maik, makasih.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih orang Girian. Mewakili Bitung juga sudah gabung, makasih malam hari ini ya. Gue Starlita, salam hormat juga untuk keluarga. Seluruh pendengar setia yang ada di Bitung dan sekitarnya, ada Ibu Fatmawati, ada Pak Sagai, ada Elis, ada Torampe Om Andi Lau, Pak Andi Wena, soal ini Pak Andi lagi happy ini ya. Selamat malam Pak Andi. Semua aja yang ada di Bitung ya. Ada Ibu Hermina juga, apa kabar? Ini duta tertawa dia ini. Ada Bung Didai juga di sana, selamat malam. Semua-semua aja yang ada di Bitung dan sekitarnya ya, salam kompak. Pak Yos, Air Madidi juga selamat malam Pak Yos. Ada Torampe Pak Terry Moon, selamat malam Pak Terry Moon. Yang ada di Kolongan, Kang Maumbi. Iya, selamat malam juga semuanya. Baik, jadi yang tidak sempat gabung di line telepon, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp. Ya, sekali lagi di 0821-9583-5080. Topik kita malam hari ini, ketika Anda mendengar kata Piala Dunia, apa yang Anda pikirkan? Langsung saja saya hadirkan dua lagu, Telepon Rindu dari Nani Sugianto, disusul Air Supply, Without You.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Masih di ruang rindu, kita lanjutkan ya. Sesi selanjutnya lagi di line telepon 0821-9583-5080. Pro 1, selamat malam.
1: Berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Chips. Apa kabar, Chips?
1: Apa kabur? Oh. Kabar, Pete.
0: Yang pasti enggak kabur, no, di sini. Bagaimana, sehat,
1: apa Chips? Apa kabar, Mike?
0: Sehat. Chips, gimana?
1: Sehat-sehat, kecuali Popo tidak sehat.
0: Aduh, kasihan, sama aja tuh orang Kang Beti-Beti juga teh.
1: Beti-Beti, okay. Sobat tengah bulan toh.
0: Ah, itu. Chips, bagaimana suasana Tomohon saat pesta Piala Dunia ini?
1: Rame.
0: Rame, oke. Okay. Kalau di tempat...
1: Soalnya kan kalau... Kalau kan... perayaan-perayaan berupa 17 Agustus.
0: Ramainya lain juga.
1: Kepala lingkungan seberapa kali berjalan? Belum mau pasang bendera.
0: Ah, ini.
1: Mar kalau Piala Dunia.
0: Jauh-jauh masih hari.
1: Satu minggu. Bendera sodi atas pohon.
0: Jangankan satu minggu, masih satu bulan dong song pasang.
1: Iya. Jadi rame.
0: Ini yang luar biasa ya, Chips. Oke. Okay. Ya. Kalau Chips, bagaimana Chips? Menjagokan siapa Chips?
1: Kalau Chip Spanyol.
0: Spanyol, oke. Spanyol, baiklah. Spanyol ini nanti dia mainnya kapan ya? Oh, Senin 15 Juni. Dia akan berhadapan dengan Tanjung Verde. Wah, ini tim yang baru saya dengar juga ini, Tanjung Verde nih. Spanyol.
1: Iya, no, baru dengar itu.
0: Iya, betul. Oke, deh, baik. Ditunggu saja hari Senin nanti dini hari. Iya, kalau Chips.
1: Kalau Mike dong kudanya.
0: Oh.
1: Kalau Mike kudanya.
0: Kalau kita so pastilah Perancis dari dulu kalah tetap. Enggak akan lari beliau.
1: Ayo.
0: Iya.
1: Aduh. Pokoknya menunggu saja, Kang.
0: Iya, baik. Chips
1: yang menentukan bola.
0: Itu yang menentukan bola. Iya. Baik, Chips, kalau sesuai topik, Chips, kira-kira kalau Chips mendengar Piala Dunia, apa yang terpikirkan, Chips?
1: Maksudnya bagaimana?
0: Kalau Chips mendengar kata Piala Dunia, yang Chips pikirkan apa?
1: Yang kalau mendengar tentang Piala Dunia...
0: Apa yang terpikirkan, Chips?
1: Yang terpikirkan...
0: Pendek saja jawabannya, banyak kok.
1: Yang terpikirkan itu apa ya? Kegembiraan kan?
0: Kegembiraan.
1: Karena 4 tahun sekali kan ini.
0: Baik. Kegembiraan, baik. Oke. Okay. Chips pilih kegembiraan, langsung saya tawarkan lagunya Indonesia atau Mancanegara?
1: Manca.
0: Mancanegara. Oke. Okay. Mancanegara selain The Classic, Darling I Love You, After All, If You Need Me, atau The Hollies, He's My Brother. Yang mana?
1: Yang Darling I Love You.
0: Darling I Love You, oke. Okay. Darling I Love You, bang. The Classic, ya. Silakan. Ya. Untuk siapa?
1: Oke. Okay. Tuhan memberkati Michael.
0: Ya, sama-sama.
1: Sama kru. Tapi sebelumnya, Chief juga turut berduka, Kang. Atas meninggalnya rekan kami Bapak Nanang yang dikebumikan tadi.
0: Bapak Nanang
1: di Perkamil.
0: Yang mana tuh? Saya nggak dengar.
1: Tadi fans, malam ya? Juga diumumkan oleh Ketua Ibu Anet.
0: Oh, fans.
1: Fans. Oh. Pengurus FKP.
0: Oh, ya turut berduka cita ya. Saya juga baru tahu ini. Aduh, padahal tinggalnya
1: malam
0: berdekatan
1: itu, meninggal kemarin.
0: Oh ya.
1: Malam.
0: Pak Anang ya.
1: Nanang.
0: Oke. Baik.
1: Ya.
0: Iya.
1: Jadi
0: terima kasih informasinya, Chips.
1: Karena Pak Nanang juga kami kenal lama.
0: Pak Nanang
1: sejak
0: ya.
1: Sejak Chips dia berkunjung ke RRI lalu.
0: Saya baru dengar nama ini juga.
1: Ya.
0: Namanya juga almarhum saya baru dengar.
1: Oh, sering
0: saya
1: gabung.
0: Saya nggak kenal. Iya, sering gabung. Ya, mungkin pakai nama samaran kali ya. pakai nama apa gitu?
1: Oh, pakai Pak Anang.
0: Pak Anang. Oh iya iya. Ya. Oke. Baik, makasih ya informasinya, Chips. Ya. Silakan berbagi untuk tiga orang, Chips. Ya.
1: Salam pertama buat Mike. Semoga Tuhan selalu memberkati bersama keluarga.
0: Amin.
1: Semoga damai sejahtera Tuhan selalu menyertai Mike, istri dan anak-anak dan keluarga.
0: Amin. Terima kasih, Chips.
1: Oke, di sini juga Mike ada salam dari Kristo.
0: Oke, selamat malam Kristo. Salam kompak juga Kristo.
1: Dia monitor terus.
0: Oke.
1: Cuma kata masih malu mau bawa gabung kalau mau bawa suara.
0: Oh, berarti kalau jadi masih
1: cuma ada
0: masih malu mau bawa gabung boleh WA juga. WA juga boleh.
1: Nanti habis ini kata dia mau WA.
0: Oh, siap. WA-nya kan sudah tahu kan aturan main selain berbagi topik, request lagu nostalgia dan berbagi salam ya. Oke, yang pasti lagu nostalgia nih, bukan lagu-lagu terbaru lah. Kalau lagu terbaru nanti sore, ya. Oke, baik.
1: Lupa tuh hari kata dia bilang makasih
0: dan putarkan
1: DP lagu itu.
0: Oh iya, tuh lalu, ya, tuh lalu juga sempat ya. Oke.
1: Iya.
0: Baik, Chips.
1: Lanjut. Kita mau salam Jo buat yang pertama. Orang ke Pak Raiko yang ada di Leilem. Tuh gabung Pak Raiko?
0: Belum, lagi berusaha beliau ini.
1: Ini salam dari Chips. Baru Benny Joe. Bolmut. Gabung Jo kalau belum tak gabung. Soalnya Chips baru monitor.
0: Iya, siap.
1: Dan yang terakhir buat Ibu Sheni yang ada di Matani bersama keluarga, salam dari Chips di Paslaten Tomohon. Kita kok di Paslaten 2 Mike.
0: Paslaten 2 ya.
1: Paslaten ada 2, Paslaten 1 dan 2.
0: Sip.
1: Kalau orang 2.
0: Baik.
1: Oke
0: deh.
1: Buat Mike selamat melanjutkan Tuhan tugas.
0: Iya.
1: Selalu Tuhan memberkati.
0: Amin. Oke, baik. Terima kasih ya, Chips yang ada di Paslaten ya. Salam juga untuk Kristo ya, Chips. Iya, salam kompak juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di seputaran Tomohon dan sekitarnya ya. Apa kabar Pak Hengki alias Pak Jokowi ya? Mungkin sudah istirahat ini. Ibu Sheni dan keluarga bersama dengan karyawan-karyawan juga salam kompak ya. Ibu Alke juga dalam pemulihan ya. Ada Pak Stanley alias Om Aso juga di Jalan Unsrit, apa kabar? Ada Om Nyong Wempi juga, apa kabar di Waloan ya? Salam kompak juga. Yang ada di Tomohon juga sapa. Semua-semua Jokang, salam bahagia untuk Anda. Leilem, apa kabar Pak Raiko? Ada Ibu Nike, Ibu Ros, ada Ibu Selfie ya. Pokoknya yang ada di Leilem Jo. Salam kompak bahagia. Kita ke lain telepon Pro 1, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ini rupa ada gangguan kesehatan flu kayaknya ini ya. Apa dengar dari suara? Memang lagi berjalan ini virus flu ini, semesti kondisi.
2: Buat berjalan jadi dapat flu, baru pulang dari apa itu.
0: Baik. Kelelahan atau kecapean ini, Kang, Ibu Ani. Iya. Semoga cepat sembuh, cepat pulih ya, Ibu Ani. Di Kota Mobagu bagaimana, Ibu Ani, saat pesta bola, Piala Dunia, bagaimana suasana di sana, Ibu Ani?
2: Karena bola dunia ini ramai. Yang sepasar kira apa ini di depan juga sudah ada bendera.
0: Ramai. Oke. Kalau Ibu Ani kira-kira menjagokan siapa, Ibu Ani?
2: Kalau saya dari dulu itu Perancis.
0: Perancis?
2: Kalau
0: Saya pilih suami. Sama dong torang Kang.
2: Sama no.
0: Baiklah. Ibu Ani ya. Prancis dia nanti main mana sih dia? Prancis hari Rabu berhadapan dengan Senegal lagi. Waduh. Oke. Baik.
2: Ada layar besar Pak.
0: Udah mau nonton bareng. Oke, dan baiklah. Ibu Ani, baik kita ke topik. Kalau Ibu Ani dang mendengar kata Piala Dunia, yang terpikirkan apa Ibu Ani?
2: Oh, kalau yang terpikirkan itu pasti rame.
0: Hah?
2: Pasti rame.
0: Oh rame, oke pasti rame. Baik, kita langsung ke lagu Ibu Ani lah.
2: Akan sampai laris tuh, jadi ada bacaan di rumah.
0: Oh, oke. Sip, baik. Ibu Ani pilih lagu apa dan tetap? Oh iya, sambil ngopi ya, enak pasti banget tuh. Hmm.
2: Oke. Okay. Apalagi jam 3 begitu.
0: Ah, itu.
2: Mesti ngopi.
0: Mesti ngopi, ya betul. Supaya mengantuk, Kang. Baiklah.
2: Oh, supaya mengantuk. Pasti doping dengan kopi.
0: Apalagi kalau doping dengan kopi, no. Oke. Okay. Baik Ibu Ani, kita langsung ke lagu. Di sini masih dengan Ebit Gade, masih ada waktu. Ahmad Albar, Panggung Sandiwara, atau mau Anca dan Panca demi Kau dan Si Buah Hati?
2: Panggung Sandiwara itu.
0: Panggung Sandiwara, oke. Okay. Ini akan... Panggung
2: Sandiwara, tapi itu Sandiwara. Bukan Sandiwara, kasih lagu.
0: Oke, okay, silakan Panggung Sandiwara untuk siapa?
2: Pertama-tama buat semua yang ditanya juga, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga yang tercinta di rumah. Terus mengirim salam yang sama tadi yang dari keluarga apa? Siapa dulu?
0: Yang mana?
2: Yang baru lewat.
0: Yang baru. Yang baru lewat. Oh ada Chips Tomohon tadi.
2: Oh Chips Tomohon ya, salam kenal ya, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga. Terus ada terompet prekak juga di luar juga ada temon. Apa kabar semaraju dia? Ya ada apa itu ya? Terus ada ibu sama Ratna yang di mana gitu. Apa kabar ibu Ratna? Coba gabung ibu Ratna, soalnya baru itu hari ini.
0: Oke.
2: Salam sehatnya ibu Ratna, salam bahagia bersama dengan tapi dengan pemimpin yang tugas.
0: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani, kau temu bagus, semoga cepat pulih ya, cepat sembuh. Ini katanya kelelahan mungkin pulang dari lolak ini. Ibu Ani menjagokan Perancis. Perancis sekali lagi nanti akan main tanggal 17 ya Juni, Rabu dini hari, akan berhadapan dengan Senegal. Oke, baik, sudah ada dua lagu lagi di sini. Saya akan kembali untuk Anda masih dengan Ruang Rindu. Sekali lagi yang tidak sempat gabung di line telepon, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda. The Classic, Darling I Love You, Ahmad Albar, Panggung Sandiwara.

untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

0: Iya, masih kita lanjutkan lagi ya, line telepon untuk Ruang Rindu malam hari ini masih boleh dapat dua sesi. Langsung saja Pro 1, selamat malam.
1: Halo Pro 1.
0: Halo.
1: Selamat malam, Bu
0: Michael. Selamat malam orang Palampa. Aduh, orang Palampa kan. Serta sobali ulang Palampa tuh jari-jari selalu lebih jago kumang ini. Aduh, kan Ibu Ipin.
1: Itu mesti katuk bagi tuh Bu Michael.
0: Oke, semoga ada sehat-sehat nih.
1: Ada sehat-sehat ini Bu Michael.
0: Baik. Ya, Ibu Ipin, kalau di tempatnya Ibu Ipin, bagaimana suasana pesta Piala Dunia?
1: Ramai sekali kalau
0: ramai sekali.
1: Karena kan kalau mau ikut piala-piala begitu tentu dia mesti ada yang mengalah, ada yang kalah, ada yang menang.
0: Iya betul. Ibu Ipin nanti bisa mendengarkan melalui RRI Manado, Ibu Ipin ya.
1: Iya.
0: Kami live nanti di
1: ya,
0: kami siarkan
1: iya.
0: Dini hari sebentar juga. Pokoknya sebulan ini kami akan siarkan secara langsung ya.
1: Oke.
0: Bersama Pro 3. Kalau Ibu Ipin, kalau boleh tahu menjagokan siapa Ibu Ipin?
1: Jerman.
0: Oke. Baik. Jerman. Ya, ini akan
1: banyak kita pernah kita dengar tuh Jerman ada apa katu? Ada dapat
0: juara. Oh ya, begitu. Nah,
1: makanya itu yang kita menjagokan Jerman.
0: Jerman, ya. Jerman main hari Senin dini hari tanggal 15. Dia akan berhadapan dengan
1: Tukang, Bung Michael.
0: Curacao.
1: Curacao.
0: Oke. Baik.
1: Oke,
0: Ibu Ipin, kalau sesuai topik bagaimana Ibu Ipin? Ibu Ipin mendengar kata Piala Dunia yang terpikirkan apa Ibu Ipin?
1: Nah itulah tadi kita udah bilang.
0: Apa?
1: Kalau katu, kita sih berpikir, dia ini mau kalah atau enggak. Mar, memang begitu, mesti ada yang kalah, ada yang menang.
0: Jadi, ada yang kalah, ada yang menang.
1: Ada yang menang.
0: Oke, sih, baik.
1: Tapi katu, mudah-mudahan kau tuh menang kau tuh no.
0: Oke deh, baik. Iya, Ibu Ipin, malam ini lagunya Indonesia atau mancanegara?
1: Michael. Indonesia.
0: Ya. Indonesia, oke. Okay. Indonesia masih ada waktu. Ebit Giade, Anca dan Panca demi kau dan si buah hati atau?
1: Nah itu Jo. Oh ketiga apa?
0: Itu makanya jadi dengar dulu semua baru pilih.
1: Oke,
0: pengorbanan di atas segalanya Dian Piscesa.
1: Oh yang ketiga itu Jo.
0: Nah itu kuat. Makanya jadi dengar dulu.
1: Saya kira kuat cuma
0: apa?
1: Berapa tadi tiga dengan tuh lagu barat tuh.
0: Oke, Ibu Ipin silakan untuk tiga orang seperti biasa.
1: Pertama kita mau salam dulu buat

0: Orang Cebung Mai yang paling baik hati Kang. Mangga diizinkan ke telepon. Terima kasih.
1: Iya.
0: Semoga Tuhan selalu memberkati Orang Cebung Mai bersama dengan anak-anak yang ada di rumah.
1: Amin.
0: Alhamdulillah. Kang.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, belum terhitung tuh.
1: Belum.
0: Hati-hati sekali Bung Mai kali ini. Tiga spesial. Salam dulu buat orang ke Esther Lita tadi yang coba salam satu. Mau balas. Terima kasih tuh salam Esther, ini salam balik ya.
1: Oke.
0: Baru yang kedua ada Ibu Ratna Singkil. Kalau udah dengar bagabung Ibu Ratna. Yang paling ketiga siapa Jo?
1: Siapa
0: Jo Kang? Bung Mai Kang.
1: Terserah. Mau bungkus satu kali kah? For semua atau mau cumu nama? Siapa dang?
0: Tunggu dulu, mau ingat.
1: Nah ini.
0: Oh itu Jo. Sampai itu.
1: Jerman.
0: Om James.
1: Oh.
0: Di mana tadi?
1: Pak James, Winorangian.
0: Iya, salam kenal.
1: Oke, baik. Oke sip.
0: Michael, itu Jo.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih Ibu Ipin, Pak Lampa. Salam ya buat Nyong Samuel. Ya, salam kompak, salam spesial selalu untuk semua yang ada di Palampa dan sekitarnya. Salam apa ya? Salam Piala Dunia lah, begitu ya. Oke, Kak Nanang, terima kasih Kak Nanang sudah berbagi WhatsApp. Kak Nanang, kira-kira pingin dengar lagu apa? Nih, tambah WhatsApp kamari. Mau suka dengar lagu apa? Atau mau suka dengar itu, apa kata, Delilah paling gang? Oke, Mar Bagus WA nih. Kalau Kak Nanang suka dengar lagu apa. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi line telepon, saya buka Pro 1. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ah, kenapa dia DP? Ini kok dong bilang duta tertawa ini.
2: Dari aduh, tadi kurang tunggu-tunggu
1: ini. Kasihan.
2: Baru datang deh dari ada mau tunggu menonton bareng di bawah nih, pulang aja dulu mau dengerin.
1: Oh iya,
2: satu dulu.
1: Nonton bareng kok nanti. Nanti jam 3 dini hari masih boleh mau tidur le.
2: Itu le.
1: Oke deh. Baik, Ibu Hermina, ada bye-bye berarti ini. Tuh ada sehat-sehat, Kang.
2: Bye-bye. Biasa.
1: Ah, apa biasa? Seperti biasa.
2: Seperti biasa.
1: Seperti biasa. Oke. Baiklah, Ibu Hermina, kalau Ibu Hermina menjagokan siapa dang, Ibu Hermina?
2: Oh, Jerman.
1: Oh, Jerman. Aduh, banyak yang pegang Jerman ini nih, Kang. Oke. Baiklah. Kalau begitu kita
2: dari
1: langsung.
2: Dari dulu memang Jerman pemain.
1: Oh iya, dari dulu memang Jerman ya. Oke, mantap. Iya. Baik. Kalau Ibu Hermina sesuai topik mendengar kata Piala Dunia yang terpikirkan apa?
2: Yang dipikirkan tentunya senang gula mau baku dapat dan kita ayam Jerman.
1: Oh, jadi saya ambil kesimpulan Jerman gitu ya. Oke, sip.
2: Ya, senang.
1: Baiklah kalau begitu, yang menjagokan Jerman malam ini mau suka dengar lagu manca atau Indonesia?
2: Indonesia.
1: Indonesia. Masih dengan Ebit Gade masih ada waktu. Anca dan Panca demi kau dan si buah hati. Atau mau Mai Angela kau tercipta dari tulang rusukku.
2: Oh itu Jo, kedua Jo.
1: Kedua oh, demi kau dan si buah hati bertigang.
2: Iya yeah.
1: Anca dan Panca, oke. Iya. Silakan kirim untuk tiga orang.
2: Ya pertama buat Pak Mai selamat melaksanakan tugas
1: pasti.
2: Di malam dan semoga sehat.
1: Siap.
2: Semoga Prancis mau.
1: Siapa tahu aku udah bring Jerman nanti dorang.
2: Amin.
1: Oke.
2: Tetap semangat Pak Mike, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati buat Pak Mike dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari.
1: Amin.
2: Dan memberkati bersama keluarga tercinta di rumah.
1: Oke. Okay.
2: Baru untuk tiga spesial laki-laki Jo ini. Buat yang baru-baru lewat tadi itu dari Tomohon ke dari mana?
1: Dari Tomohon Chips, ya.
2: Tomohon. Selamat malam buat Pak Chips. Salam kenal dan semoga sehat diberkati Tuhan. Baru buat
1: Siapa?
2: Pak Junaidi di Ambon.
1: Iya.
2: Selamat malam buat Pak Junaidi dan dan buat Pak Robi. Selamat malam semuanya. Aha. Semoga sehat dan diberkati Tuhan buat Pak Maij.
1: Yo.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih ya buat Ibu Hermina. Iya, menjagokan tim Jerman katanya. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu Hermina. Karena berhubung waktu juga yang membatasi kebersamaan kita, saya masih kasih kesempatan untuk penelpon terakhir. Jadi lagunya 3 ya malam hari ini, untuk sesi terakhir ya. Dan saya akan lanjutkan membacakan SMS dan WhatsApp Anda. Oke, ini untuk penelpon terakhir. Siapa yang beruntung, Prof. Satu, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam, orang Bitung. Iya, Pak Sakai. Ya, mungkin agak menjauh dulu dari radio monitor ini, Bapak, feedback ini.
3: Oke, oke.
1: Iya, atau kecilkan boleh saja, iya.
3: Boleh, Jo?
1: Oke, baik. Ya, baik Pak Sagai, bagaimana, ada sehat-sehat ini Pak Sagai?
3: Oh, siapa takut,
1: siapa luar takut, biasa. Luar biasa, oke. Nah, Pak Sagai, kalau di tempatnya Pak Sagai bagaimana suasana pesta Piala Dunia ini?
3: Oh, lumayan.
1: Lumayan.
3: Rata-rata pohon so ada bendera.
1: Oh, berarti Pak Sagai sepasang lah berarti.
3: Ah, kalau orang kurang yang menikmati.
1: Menikmati. Tapi menikmati. Kalau Pak Sagai menjagokan siapa nih Pak Sagai?
3: Kalau kita menjagokan Jerman.
1: Jerman lagi. Oke, mantap. Iya.
3: Dan okay, ini semoga Jerman final dengan Prancis.
1: Siap, amin. Oke, okay. Baiklah kalau gitu Pak Sage, kalau Anda penelpon terakhir, kita langsung ke topik. Kalau Pak Sage apa nih kira-kira yang terpikirkan?
3: Dengan topik ini yang kita pikir, siapa yang menjadi juara 2026?
1: Oke. Siapa yang akan menjadi juara 2026?
3: Apakah Jerman atau Prancis?
1: Oke, harus diaminkan itu ya. Siap. Baiklah kalau gitu Pak Sagai, malam ini lagunya pasti mancanegara ya.
3: Ya, so pasti.
1: Oke. Baik, di sini selain After All, If You Need Me, The Hollies Is My Brother, atau mau Marmalade, Reflection of My Life.
3: Yang kedua, Jo.
1: Oke, He's My Brother. Oke, iya. Siap. Baik, langsung buat 3 orang, silakan Pak Sagai.
3: 3 orang. Tentu yang pertama yang memilih Prancis. Pak Mike yang bertugas.
1: Iya.
3: Semoga malam hari ini menyelesaikan tugas dengan segala baik.
1: Amin.
3: Dan pulang di rumah bertemu dengan keluarga dalam keadaan sejahtera.
1: Terima kasih Pak Sagai.
3: Mempersiapkan hari esok yang lebih baik.
1: Oke, sip, baik.
3: Ya. Untuk 3 spesial. Pertama, yang baru lewat tadi yang pilih Jerman.
1: Duta MC, tertawa.
3: Iya, Hermina di Sari Kelapa. Jadi torang sama-sama Jerman.
1: Iya.
3: Ya, semoga torang pilihan final di Prancis mantap.
1: Siap.
3: Itu yang pertama. Kedua, salam kenal untuk Pak Chips.
1: Chips Tomohon.
3: Dua Tomohon. Salam kenal, semoga bersambung di udara.
1: Iya.
3: Kemudian yang ketiga, siapa yang Ibu Ipin di
1: Palampat.
3: Palampa.
1: Iya.
3: Salam kenal Ibu. Ini Pak Sagai dari Bitung.
1: Oke, siap.
3: Semoga kita sambung-sambung untuk berikut.
1: Oke, baik.
3: Itu saja Pak Mike.
1: Iya, siap.
3: Kembali ke studio.
1: Oke.
3: Lanjutkan.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam, Pak Sagai. Akhirnya menjadi penelpon terakhir kita, lain telepon saya tutup.

Iya, sekali lagi mohon maaf, lain telepon sudah saya tutup. Yang tidak sempat gabung boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Selanjutnya saya akan segera membacakan SMS dan WhatsApp Anda. Mohon maaf sekali lagi, lain telepon sudah saya tutup ya. Sekali lagi, Pak Raiko. Ya, terima kasih Pak Raiko. Tapi mohon maaf, lain telepon sudah saya tutup ini Pak Raiko. Saya mohon izin, saya mau baca SMS dulu. Yang pertama ini dari... dari mana nih? Aduh, panjang ini ya. Oke, sebentar ya. Selamat malam Pro 1, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Dari tante, Ibu Marsi Watumea Tondano. Selamat malam Ibu Marsi, selamat bergabung kembali ya. Ini orang baru, stok lama. Topik Piala Dunia, saya senang mendengarnya ya. Apalagi kalau nobar. Nah, serunya kalau mau masuk gawang. Bataria kuat-kuat sekali memang. Saya pegang Brazil. Oke, lagu Lola Drakel. Lola Drakel lagi. Saya siapkan dulu lagunya. Beliau gak sebut judul ini.

Iya, kalau tadi Lola Drakel sudah turun dengan Aku Bukan Pintu, saya pilihkan Hati Orang Siapa Yang Tahu ya. Oke, itu saja ya buat Ibu Marsi di Watumea Tondano. Ini katanya salam buat Ibu Haryati Bunaken, sehat selalu bersama keluarga, Tuhan berkati. Ibu Rosleilam, semoga usahanya lancar, sehat bersama keluarga. Buat Bu Mike, terima kasih, God bless you bersama keluarga. Terima kasih buat Ibu Marsi di Watumea Tondano ya. Saya lanjutkan lagi bacakan SMS. Iya, selamat malam Michael. Kalau saya saat digelar Piala Dunia, maka saya membayangkan Indonesia main lawan main lawan England mungkin ya, Inggris, dan dimenangkan Indonesia 5-0. Buat apa jagokan negara lain, apalagi sampai pasang bendera di rumah. Oh, Bung Didai, lagu Beautiful Girls. Ini lagu kacau kayaknya ini. Iya, dari Jose Mary Chan ya. Oke, ditunggu lagunya ya buat Pak Bung Didai di Sakrat Bitung. Lagunya diputar sampai habis, jangan hanya setengah terus disambung lagu lain. Oke, saya akan usahakan ya. Mohon maaf karena kemarin-kemarin kan itu lagunya kebanyakan, jadi biar terputar semua, jadi lagu-lagu yang lain saya pangkas. Tapi mudah-mudahan malam ini bisa terputar semua. Makasih Bung Didai. Dan kemudian SMS yang terakhir dari Valen di Kaltim. Ya, selamat malam Kak. Gimana kabar? Ruang Rindu Memori lewat lagu. Sehat ya, Valen. Mau dengar Piala Dunia? Tentu suka Kak, karena Valen nomor satu dunia dengan yang namanya olahraga. Salah satunya adalah sepak bola. Ya, satu dunia, dan Valen menjagokan Argentina. Lagunya Romy Panjaitan.

Oke, nanti saya carikan dulu lagunya ya, Valen. Ini apa saja boleh katanya. Sehat selalu sampai pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga tercinta di rumah. Terima kasih udah bacakan SMS Valen Kaltim.

Ini judul lagunya Sonata yang Indah ya. Ini kolaborasi dengan Yulia Margaret ini. Ya, saya lanjutkan lagi SMS yang masuk malam hari ini. Iya, SMS sudah selesai. Saya lanjut baca WhatsApp ya. Iya, selamat malam untuk yang ada di Unima Tataran Patar. Iya, buat tanteku Aunty, buat Ibu Stan Slumowa, selamat malam. Semoga ada sehat-sehat nih buat Ibu Stan Slumowa dan Ibu Mais ke Maria Lumowa. Selamat malam juga. Semoga ada sehat-sehat semuanya yang ada di Tataran. Ini katanya tolong putarkan lagu Masa Lalu. Salam hangat for RRI Manado, tetap jaya di udara. Terima kasih ya buat Aunty Stan Slumowa. Salam sehat untuk semuanya ya. Pokoknya lagunya ikutan saja nih. Iya, saya lanjut bacakan WhatsApp yang masuk malam hari ini. Iya, ini dari Ros di Tuminting. Selamat malam, Bung Mike, how are you? Oke, okay, I'm fine ya. Always healthy ya. Oke, diberkati selalu dalam tugas pekerjaan, Tuhan selalu memberkati bersama keluarga di rumah. Back to topic, kalau dengar kata World Cup ya pasti nobar. Kita juga pecinta sepak bola dari dulu England team. Oh, pecinta Inggris. Request lagu Britney Spears, I'm not the girl, not yet a woman. Saya cari dulu lagunya ya.

Oke, lagunya sudah siap. I'm not a girl, not yet a woman. Oke, ini katanya salam jauh buat semua pendengar setiap Pro 1 di mana saya berada. Buat Bung Mike yang tugas, thanks. Kamsahamnida, arigato gozaimasu. Danke, sir. Kecil, God bless you and family. Terima kasih buat Rose yang ada di Tuminting. Salam juga untuk semua yang ada di Tuminting. Ada Ibu Murija Latif, Ibu Ija bersama keluarga di Kampung Islam Tuminting. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga ada sehat-sehat. Pak Ali Tuminting juga selamat malam ya. Ibu Yuka Papangki juga di sana selamat malam. Saya lanjut ke teleng, ada Ibu Agnes. Ketika kali pun mendengar kata Piala Dunia yang terpikirkan berburu kaos jersey ya, bola. Jersey bola Argentina yang bernomor punggung 10, si imut Lionel Messi, walaupun sudah tampil di Piala Dunia tapi tetap di hati. Oh, penggemar Argentina rupanya. Mau salam pertama buat Bung Mike, tetap semangat ya, karena mau sampai pagi nih Kang Iyo. Sehat selalu, sukses, bahagia, diberkati, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan bersama keluarga tercinta, amin. Salam tiga spesial. Ada Usi Nabire, Haryati Bunaken, Esther Lita Kirian. Salam sehat buat Ibu cantik, bahagia, diberkati, dan selalu dalam lindungan Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Oke, Bung Mike. Semangat terus bersama keluarga yang bertugas malam ini. Selamat malam dan terima kasih. God bless you. Lagu Woman in Love. Oke, kebetulan ini Woman in Love masuk playlist nih ya. Dari Barbara Streisand ya. Oke, siap. Terima kasih buat Ibu Agnes Telling. Kemudian ini hanya ngirim apa, voice note ya, nggak bisa saya baca nih. Pak Martin ya, Kora. Oke, makasih Pak Martin. Kemudian dari Pak Yos, selamat malam Michael, andalanku Kroasia. Jauh topik Piala Dunia yang terpikirkan euforia seru. Lagu Don't Say Goodbye, Eddie Peregrina.

Oke, saya siapkan lagunya ya buat Pak Yos di Air Madidi. Ini katanya salam spesial buat Pak Sagai, Hermina, Seni, Tomohon juga. Makasih Bung Mike ya dari Yos Rifai.

Oke, selanjutnya saya bacakan WhatsApp yang masuk dari Kak Nanang di Won NASA ya. Monitor katanya, salam semua for semua pendengar Pro 1 di salam kenal. Ya, salam kompak juga. Kalau dari Kak Nanang katanya, kalau pas dengar Piala Dunia langsung tak pikir Bataru. Oke, Kak Nanang, terima kasih, lagunya ditunggu Delilah, Tom Jones. Kemudian selamat malam Mike, Kristo Tomohon akhirnya ngirim WhatsApp menyampaikan terima kasih, salam dari Mike ya. Semoga Tuhan berkati Mike dan keluarga, amin. Semoga sesuai topik, perasaan di Piala Dunia rasa sedih karena Italia tidak masuk Piala Dunia. Iya benar, sabar ya. Bed of Roses, lagunya Bon Jovi.

Buat Kristo Ditomohon ya, salam jo buat Bini Jo, kedua Chips, ketiga Om Ari dan Tante Betty Tomohon. Buat Mike, terima kasih dan selamat malam. Oke, kemudian selamat malam kalau aku menjagokan Prancis lagu Ebit GAD. Oke, Ebit GAD, ini saya turunkan lagunya, judulnya Masih Ada Waktu. Makasih buat Ibu Aneke di Perum Paniki. Kemudian selamat malam Bro Satu dari Ibu Selvi Leila. Selamat malam Bung Mike ya, request lagunya ABBI Cikitita. Cikitita mana dia? Ya oke, ini dia lagunya. Salam juga pecinta sepak bola Piala Dunia. Salam buat Ibu Ros, Pak Rai Kolelem ya, juga buat pecinta Pro 1 di mana saja berada. Terakhir spesial buat penyiar, sukses selalu and selamat malam. Dan kemudian yang terakhir, Torong Pe Tanta Weta Ibu Keke Tata Aran. Baru dapat dengar lagi ini. Ini baru

Lagunya Kau dan Aku Satu. Salam sehat ya, Ibu Keke Wondal Tataran Satu. Bicara Piala Dunia, saya pilih Argentina karena selain Indonesia, adalah Argentina selalu di hati. Kirim salam buat Cliff Motoling, Anggreni Tareran, Ratna Singkil, buat Michael. Makasih, God bless. Oke, makasih Tanta Weta. Lagunya ditunggu ya. Dan usai sudah, untuk seluruh WhatsApp dan SMS sudah saya bacakan semuanya. Selamat malam, terima kasih untuk atensinya. Dan jangan lewatkan sekali lagi nanti sebentar jam 3 dini hari kami akan siarkan secara langsung bersama Pro 3. Ya, untuk partai pertama di fase grup B, ada Kanada akan berhadapan dengan Bosnia di Stadion Toronto. Dan kemudian untuk partai keduanya di jam 9 pagi ya besok, Amerika Serikat berhadapan dengan Paraguay di fase grup D di Stadion Los Angeles. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, dan lagu-lagu yang mau turun malam hari ini sekaligus akhiri kebersamaan kita di program siar hari ini. Kesempatan Jumat 12 Juni 2026. Terima kasih, selamat malam, dan tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Menyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Baik, peringat dengan terdengarnya irama musik di Magausai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, kesempatan Jumat 12 Juni 2026. Saya Michael bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda, dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan siaran program untuk hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio, Kota Melongwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: rri.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

Iya, pendengar, selamat pagi. Kami ucapkan untuk Anda yang di pagi hari ini sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Talaut. Bersama saya Putri Silangin akan menemani Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, seperti biasanya kita di pagi hari ini dalam program acara Mutiara Pagi, sementara kami menantikan narasumber yang nantinya akan hadir untuk mengisi Mutiara Pagi di edisi kali ini, kami akan hadirkan dulu kidung-kidung rohani untuk menemani Anda semua. Dan semoga Anda pun bisa terhibur dengan kidung-kidung rohani yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda.

berakhir sama. Pendengar, saat usia 40 tahunan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah sama saja. Malah beberapa orang yang pendidikannya tak tinggi dan tak terlalu berprestasi justru punya lebih banyak uang. Saat usia 50-an, cantik dan jelek sama saja. Tak peduli seberapa cantiknya Anda, di usia itu kerutan, dark spot, kulit kendur tidak bisa terus Anda sembunyikan dengan gincu dan bedak. Saat usia 60-an, posisi tinggi dan posisi rendah sama saja. Setelah semua pensiun, tak perlu lagi menghindari bosmu. Saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil sama saja. Tulang sendi lutut dan kaki Anda semakin tua, semakin sulit untuk bisa bergerak. Sekarang Anda cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 80-an, punya uang dan tidak punya uang sama saja. Saat itu uang tak lagi bisa membeli steak yang lezat, gulai, rendang, dan lain-lain, karena tubuh tak lagi butuh dimasuki banyak makanan. Lidah sudah tak punya rasa, dan Anda tak bisa lagi ke tempat di mana Anda bisa menghabiskan uang. Saat usia 90-an, tidur dan bangun sama saja. Karena setelah bangun, Anda tetap tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Saat ajalmu tiba, kaya dan miskin sama saja. Anda hanya akan memakai satu peti jenazah plus dimasukkan ke dalam tanah yang ukurannya sama. Orang-orang akan menangisi Anda kemudian melupakannya karena mereka sudah dipenuhi oleh persoalan hidupnya masing-masing. Pendengar, oleh karena itu, semasa hidup janganlah terlalu tinggi hati atas apa yang dimiliki, karena Anda akan berakhir sama. Jangan terlalu keras mencari materi, karena pada akhirnya Anda tidak memiliki apa-apa. Jadi, nikmatilah saja hidup ini bersama orang-orang tercinta.

0: Iya, Prampos atau RRI Talaut, seperti yang sudah kami informasikan tadi bahwa Mutiara Pagi akan hadir untuk menemani Anda semua di pagi hari ini, dan sudah ada Ibu Pendeta Yustince T. Dirangga, Espak MTOL, yang di pagi hari ini akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan.
1: Baik, Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Sebelum kita belajar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah puji di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat hidup kami, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pemilik kehidupan, yang terus menganugerahkan segala yang terindah dan terbaik dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hari baru, berkat baru. Dan sebelum kami lebih jauh melangkah di hari ini Tuhan, kami mendahulukan Tuhan, kami rindu belajar firman-Mu, yang adalah Engkau sendiri yang akan hadir menasihati, mengajar, membimbing kami untuk selalu hidup benar di hadapan-Mu. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan ketika kami mau membaca dan memahami firman-Mu, agar firman-Mu tertanam dalam hati kami dan berbuah di sepanjang kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu ayat Alkitab dalam Perjanjian Baru, Efesus pasal 4 ayat 29. Saya akan bacakan untuk kita semua, Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-29 di bawah judul Manusia Baru. Firman Tuhan berbunyi, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ayat firman Tuhan ini diberi tema atau bagian khotbah kita pagi hari ini, saya beri tema perkataan yang membangun dan membawa kasih. Pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap hari kita menggunakan kata-kata. Mulai dari bangun pagi sampai kita tidur malam, kita terhubung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah itu keluarga? Apakah itu teman, rekan kerja, atau yang lainnya? Bahkan saudara, di zaman sekarang, perkataan tidak hanya keluar dari mulut, tetapi melalui pesan singkat, melalui media sosial, dan berbagai sarana komunikasi lainnya. Saudara, kita mungkin menganggap kata-kata hanyalah sesuatu yang biasa. Namun sesungguhnya saudara, kata-kata dapat menghibur hati yang terluka. Kata-kata dapat membangkitkan semangat yang patah. Kata-kata dapat membawa damai bagi mereka yang sedang bergumul. Tetapi sebaliknya juga, kata-kata dapat melukai, menghancurkan hubungan, dan meninggalkan luka yang sulit untuk disembuhkan. Bacaan kita Efesus pasal 4 ayat 29, saya baca sekali lagi. Firman Tuhan berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia.

kahitan, maka perkataan akan menggambarkannya. Saudara pendengar, banyak orang menjaga penampilan dari luar, tetapi sulit untuk mengendalikan perkataannya. Padahal, perkataan menunjukkan keadaan hati. Karena itu, perubahan perkataan harus dimulai dari perubahan hati. Ayat bacaan kita, Efesus pasal 4 ayat 29 ini, Paulus mengajarkan agar kita menggunakan perkataan yang baik untuk membangun. Membangun berarti memperkuat. Membangun berarti menolong. Dan membangun berarti membuat seseorang menjadi lebih baik. Saudara, di sekitar kita ada banyak orang yang sedang menghadapi pergumulan. Apakah itu pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam keluarga, ada yang sedang sakit, ada yang merasa gagal dan berputus asa. Mereka ini membutuhkan jawaban dari seseorang yang mengucapkan kata-kata yang memberi harapan. Saudara, bagian terakhir dalam bacaan kita, Efesus pasalnya yang keempat ayat 29 bagian terakhir berkata, di mana perlu supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Saudara-saudara, kasih karunia berbicara tentang kebaikan, kemurahan, dan kasih Tuhan. Ketika kita berbicara dengan orang lain, seharusnya orang itu dapat merasakan kasih, merasakan perhatian, dan merasakan sesuatu yang beda. Perkataan yang membawa kasih adalah tidak menghakimi. Saudara, banyak orang cepat menilai kesalahan orang lain tanpa memahami pergumulannya. Dan kasih mengajarkan kita untuk lebih banyak memahami daripada menghakimi. Saudara-saudara, perkataan yang membawa kasih tadi yang pertama, yang kedua mengampuni. Kadang-kadang luka berasal dari perkataan orang lain. Namun kasih mendorong kita untuk mengampuni sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Yang ketiga, mengutamakan kelembutan. Kebenaran memang penting, tetapi kebenaran harus disampaikan dengan kasih. Firman Tuhan berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tetapi saudara, harus disertai dengan kelembutan. Teguran yang disampaikan dengan kasih lebih mudah diterima daripada kemarahan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita hidup di tengah dunia yang penuh pergumulan dan persoalan. Banyak orang yang suka menghina daripada menghargai. Banyak orang yang lebih suka mengkritik daripada membangun. Banyak orang yang lebih suka menyalahkan daripada menolong. Karena itu kehadiran kita haruslah menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika orang lain jatuh, kita harus dapat mengangkatnya. Ketika mereka merasa terluka, kita harus menjadi orang yang membawa pemulihan. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan adalah berpikirlah sebelum berbicara, berpikirlah sebelum berkata-kata,
bertemu

Bertanyalah dulu sebelum perkataan diucapkan. Bertanyalah pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah perkataan ini, ucapan ini perlu atau tidak? Apakah perkataan ini membangun atau bahkan melukai? Bertanya dulu pada diri sendiri, saudara. Kemudian, yang harus kita lakukan adalah biasakan mengucapkan kata-kata yang menguatkan. Artinya bahwa berikan pujian yang tulus, berikan dorongan yang positif, dan bahkan pun penghargaan kepada orang lain. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi pembawa kasih dimanapun berada. Di rumah, di tempat kerja, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di media sosial. Gunakan perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan, yang membangun, yang menguatkan, dan yang memulihkan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Dimuliakan namamu Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu ada di setiap musim hidup. Allah yang menolong kami melalui kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati hari baru, berkat baru. Bahkan mengawali hari ini kami pun boleh belajar firman-Mu. Terima kasih Bapa atas perkenanan-Mu. Boleh mengajar, membimbing, menasihati kami. Agar hidup kami senantiasa berpadanan dengan kehendak-Mu. Kami diajar hari ini. Bagaimana kami menjadi orang yang sebelum berkata-kata bertanya kepada diri sendiri, apakah perkataan itu berguna, bermanfaat, berfaedah bagi orang lain ataukah tidak? Apakah perkataan itu perkataan yang membangun atau malah sebaliknya perkataan yang menyakitkan dan yang meruntuhkan. Kami diajar hari ini untuk memperkatakan hal-hal yang dapat memberikan kekuatan, hal-hal yang dapat memberikan kehidupan yang lebih bermakna, hal-hal yang dapat membangun dan menguatkan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kami akan berkarya di sepanjang hari ini Tuhan. Kami menyadari semua yang ada pada kami, hidup yang kami nikmati, bahkan hari ini adalah punya Tuhan. Dan ketika kami berjalan sendiri jauh dari Tuhan, tidak melibatkan Tuhan dalam segala perkara hidup, maka semuanya sia-sia. Karena itu Bapa, kami memohon campur tangan dalam hidup kami. Sertai, tuntun dan pelihara kami Tuhan. Sehingga setiap apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan dan membuahkan hasil. Kami diberkati dalam setiap kerja, usaha, tanggung jawab yang kami lakukan dan kami akan kerjakan. Kami berdoa Bapa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan memberkati rakyat bangsa Indonesia. Kami terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, budaya,
tetapi kami satu di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu Bapa di sorga, jauhkan kami dari pertikaian pertentangan, tetapi biarlah kami hidup bersama dalam kerukunan dan kedamaian penuh kasih. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai desa, perintah kabupaten, kepulauan, talaut, Tuhan, dan berbagai pergumulan dan tantangan, berbagai persoalan yang kami hadapi bersama. Tuhan memberkati para pemimpin kami, pemerintah kami. Berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan agar dapat mengatasi dan menyelesaikan semuanya dengan penuh tanggung jawab untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia. Jauhkan kami Tuhan dari bencana malapetaka, tetapi biarlah kami hidup penuh dengan kenyamanan. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang membutuhkan pertolongan-Mu, orang sakit. Tuhan, berkati mereka di rumah, di puskesmas, di rumah sakit, baik yang ada di Kabupaten Talaut, bahkan pun yang di luar Kabupaten Talaut, yang harus dirujuk ke Manado. Tuhan, tolong mereka, ulurkan tangan-Mu menjamah mereka, sebab Engkau dokter agung kami. Biarlah ada pemulihan melalui tangan-tangan para medis, dokter yang merawat. Tuhan, pakai mereka menjadi alat berkat-Mu. Mereka boleh disembuhkan. Berdoa bagi orang-orang yang dalam pergumulan berat, Tuhan, kuatkan iman mereka, berikan mereka kesabaran dan keteguhan, dan biarlah Tuhan mereka boleh menjadi pemenang melewati semuanya, karena mereka dijaga, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang tua lanjut usia, janda, duda, anak yatim piatu. Tuhan, memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan, bahkan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Kami berdoa Bapa di sorga untuk generasi-generasi muda kami, anak-anak kami Tuhan, dalam tumbuh kembang mereka, masa remaja, pemuda. Tuhan, jaga, lindungi mereka. Mereka adalah generasi-generasi penerus harapan bangsa dan negara. Jadikan mereka generasi-generasi yang kokoh kuat di dalam iman dan tangguh menghadapi berbagai tantangan dan persoalan hidup. Masa depan mereka Tuhan ada dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan bebas yang akan merusak iman dan kepercayaan, bahkan masa depan mereka. Berdoa kami Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan di RRI Pro 1 Talaut ini. Tuhan, memberkati mereka, berian diri dalam pelayanan untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, berkati dengan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Tuhan, memberkati bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Terima kasih Bapa di sorga, ini kami. Hidup kami di sepanjang hari ini kami mau taruh dalam dekapan kasih sayang Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.

Iya, Perang Persatu RRI telah demikian firman Kristus yang sudah kita dengarkan bersama di pagi hari ini. Semoga bisa menjadi berkat sukacita, terlebih khusus kekuatan untuk Anda beraktivitas sepanjang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Yustince Dirangga yang di pagi hari ini sudah memberitakan firman. Semoga Bapa Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan melindungi Ibu Pendeta bersama keluarga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya pendengar, masih dengan kidung-kidung rohani kami hadirkan untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Dan nantinya sebentar di pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah, kami mengajak Anda untuk beralih ke program Masa Tu Manado untuk mengikuti buletin berita pagi.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah, edisi Sabtu 13 Juni 2026.
1: Pada saat sudah masuk di sekolah rakyat, program dari Bapak Prabowo, perasaan saya lebih tenang karena saya juga di sini dibiayai oleh negara, makan 3 kali sehari, serta tidak takut juga akan kekurangan.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan berita pertama terkait dengan kehadiran sekolah rakyat diharapkan membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.
2: Kehadiran sekolah rakyat mendapat apresiasi positif dari para siswa yang kini merasakan kesempatan belajar yang lebih baik. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu dinilai membuka akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Salah satu siswa sekolah rakyat menengah pertama SRMP 21 Manado, Yeski Aprilio Angelo bersyukur dapat menjadi bagian dari program tersebut. Fasilitas belajar yang tersedia serta dukungan para guru membuat dirinya semakin bersemangat dalam menuntut ilmu dan meraih cita-cita di masa depan. Yeski yang didampingi temannya Masayu Clara mengaku lingkungan belajar di sekolah sangat nyaman dan mendukung pengembangan kemampuan akademik maupun karakter.
1: Karena di sini yang saya rasakan itu, tapi sebelumnya itu rasanya agak tertekan karena kondisi keluarga dan perekonomian keluarga sangat menurun. Tapi pada saat sudah masuk di sekolah rakyat, program dari Bapak Prabowo, perasaan saya lebih tenang karena saya juga di sini dibiayai oleh negara, makan 3 kali sehari, serta tidak takut juga akan kekurangannya kebutuhan keluarga karena telah disediakan dari pihak Kemensos.
3: Karena di sini kan jauh dari orang tua, jadi bisa lebih mandiri.
1: Kalau biasa, kalau ada rezeki, biasanya makan sehari 2 kali, kalau tidak ya 1 kali sehari.
4: Kalau di sini dong?
1: Kalau di sini full.
3: Di sini makannya teratur, kalau di rumah tidak teratur.
1: Biasa di rumah tidurnya lain kali cuma alas di lantai, pakai karpet, lalu pakai bantal saja. Tapi kalau di sini semua perabotannya sudah disediakan, kasur ada, sama selimut, bantal kepala dan bantal guling juga ada.
2: Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, saat menghadiri open house sekolah rakyat di SRMP 21 Manado mengatakan, para siswa sangat bersemangat saat menempuh pendidikan.
5: Ya, untuk melihat perkembangan pembelajaran di sekolah rakyat yang telah dimulai sejak Juli tahun lalu. Kita tahu sekarang, kita lihat secara langsung bagaimana anak-anak sudah lebih percaya diri, anak-anak kita semangat untuk belajar, ya lebih bugar, disiplin dan berani tampil di atas panggung. Itu adalah satu karakter-karakter yang positif dan diharapkan dengan adanya perkembangan ini ke depan mereka bisa lebih banyak lagi karya yang bisa tampil.
2: Dia pun mengapresiasi kepada sejumlah siswa SRMP 21 Manado yang saat ini mengikuti Olimpiade Sains di tingkat nasional untuk mata pelajaran IPA dan Matematika. Hal ini memberikan bukti nyata kehadiran sekolah rakyat mampu meningkatkan prestasi para siswa. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Profesor Otto Hasibuan meresmikan Sekretariat Pusat Bantuan Hukum PBH Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Manado.
6: Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Profesor Otto Hasibuan, resmikan Sekretariat Pusat Bantuan Hukum PBH Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Manado. Pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti jadi momen penting dalam peresmian sekretariat yang berada di Jalan Ring Road 2, Kelurahan Kairagi 2, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Prof. Otto yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi mengaku bangga sekretariat PBH Peradi Manado bisa dibangun. Tidak merupakan proyek dari pemerintah tetapi dapat membantu program pemerintah.
7: Cabang PBH itu di 177 cabang di seluruh Indonesia. Ini yang 177 ini dibentuk nih ya, PBH Peradi ini. Harapan saya, karena memang PBH ini adalah tidak merupakan proyek dari pemerintah, tetapi dapat membantu program pemerintah. Karena sebenarnya bentuk hukum ini adalah merupakan kewajiban pemerintah sebenarnya. Karena negara kan wajib memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakatnya. Nah, di sini PBH mengambil bagian di dalam melaksanakan program pemerintah ini sehingga membentuk PBH dengan cara pro bono. Tidak ada pemungutan uang untuk menangani perkara di sini.
6: Prof. Oto menambahkan spirit dan makna pembentukan PBH Pradi Manado sangat jelas di Undang-Undang Advokat bahwasanya PBH Pradi memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Olehnya, masyarakat yang menghadapi persoalan hukum, baik masalah tanah, keluarga, dan lainnya, bisa datang ke kantor PBH karena semua biayanya gratis. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pendengar, menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun, Polres Minahasa Utara menggelar aksi kemanusiaan donor darah.
4: Bekerjasama dengan PMI Kabupaten Minahasa Utara, Polres Minut melaksanakan bakti kesehatan berupa aksi donor darah. Program ini menurut Kapolres Minut AKBP Aulia Jabar dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun.
8: Tujuan untuk membantu sesama khususnya di Kabupaten Minahasa Utara, mana kami bekerjasama dengan PMI Kabupaten Minahasa Utara yang saat ini membawahi kurang lebih 4 rumah sakit di mana kebutuhan daripada donasi kantong darah kurang lebih 500 kantong. Dan ini kami dari Polres Minahasa Utara beserta jajaran dan banyak kami berusaha untuk membantu masyarakat di wilayah Kabupaten Minahasa Utara supaya masyarakat dapat kembali lagi menjadi sehat atas bantuan daripada kegiatan donor darah.
4: Dalam giat aksi kemanusiaan donor darah tersebut, selain diikuti Wakapolres serta PJU dan personil kepolisian, juga nampak dihadiri pengurus dan anggota Bayangkari Polres Minahasa Utara. Diana Masih melaporkan.
0: Komisi 1 DPRD Minahasa Utara memediasi sengketa lawan rawa laut di Desa Serawet.
9: Komisi 1 DPRD Minahasa Utara merekomendasikan suatu pertemuan musyawarah desa untuk menyelesaikan sengketa lahan rawa laut di Desa Serawet, Kecamatan Likupang. Ketua Komisi 1 Estrella Tacho mengatakan, pada musyawarah desa itu semua harus terlibat termasuk yang bersengketa untuk memutuskan kelangsungan tanah rawa itu.
10: Kepemilikan tanah ini tidak ada, kepemilikan surat-suratnya dari desa juga tidak ada dan juga Bapak Amos tidak ada. Jadinya kami dari Komisi 1 berpendapat rapat musyawarakan di desa saja dan meminta ketegasan dari Bapak Hukum Tua Desa Serawet.
9: Sementara Hukum Tua Desa Serawet, Heri Tangkukut mengatakan sebagian besar lahan di pesisir yaitu mangrove dan konservasi untuk pariwisata. Lahan yang disengketakan tersebut kini menjadi areal wisata yang dikelola oleh desa.
11: Waktu ditelusuri, ditanya dengan begitu kencang ditanya, hanya kembali bahwa itu tanah negara. Tidak boleh ada pemilikan terkecuali untuk pembangunan aset-aset negara. Nah, kami situ sudah bangun pelabuhan, walaupun itu pelataran cuma sekitar 17-40, ditimbun itu dengan dana desa, dan sudah bikin fasilitas pariwisata situ. Akhirnya, menurut tadi Ketua Dewan, itu semua milik negara.
9: Komisi 1 DPRD Minahasa Utara akan mengawal musyawarah desa di Desa Sarawet untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat. Audi Kanores melaporkan.
0: Pendengar, mencegah penyakit di musim hujan, Dinas Kesehatan, maksud kami, 3 calon hukum tua desa Tolok Kecamatan Tompasok tampil memukau pada hari pertama kampanye pemaparan visi dan misi.
12: Pelaksanaan kampanye hari pertama calon hukum tua di 129 desa Kabupaten Minahasa telah dimulai Kamis 11 Juni yang diawali dengan kampanye pemaparan visi dan misi dari para calon hukum tua. Seperti halnya di Desa Tolok, Kecamatan Tompasok menampilkan 2 panelis, antaranya panelis pertama Kepala Dinas Tenaga Kerja Minahasa, Dr. Andes Yoris Tumilanto, MAP, dan Camat Tompasok, Stefri Hendra Pandi, STMAP. Terkait pemaparan visi-misi calon hukum tua Desa Tolok, nomor urut 1, Rudi Alexander Rantum mengatakan salah satu visi misinya akan menjadikan masyarakat petani Desa Tolok menjadi petani yang modern.
13: Bapak Rudi Rantung.
14: Sebagai apa, Pak?
13: Sebagai calon hukum tua Desa Tolok.
14: Nomor berapa?
13: Nomor urut 1.
14: Oke.
13: Okay. Untuk visi misi saya sebagai calon hukum tua Desa Tolok nomor urut 1, tentunya dengan visi misi yang ada, saya prioritaskan untuk masyarakat petani modern agar supaya Desa Tolok lebih maju dari desa-desa lainnya.
12: Begitu juga dikatakan calon hukum tua Desa Tolok nomor urut 2, Margarita Vera Unibala, akan menjadikan Desa Tolok maju, aman, dan sejahtera.
15: Margarita Vera Unibala.
14: Bagi apa, Bu?
15: Calon hukum tua Desa Tolok dengan nomor urut 2.
14: Oke.
15: Okay. Visi saya adalah mewujudkan Desa Tolok yang maju, aman, maju, dan sejahtera.
12: Sementara itu, calon hukum tua Desa Tolok nomor urut 3, Ricky Lumenta, mengatakan salah satu poin dalam visi misinya adalah mewujudkan Desa Tolok mandiri sejahtera.
16: Dengan Bapak Ricky Lumenta.
14: Sebagai apa, Pak?
16: Sebagai calon hukum tua Desa Tolok nomor urut 3.
14: Oke.
16: Kalau misi saya yaitu membangun dengan hati, mewujudkan Desa Tolok yang mandiri dan sejahtera. Ya.
14: Terkait dengan misinya, Pak?
16: Misi yang saya tekankan pada pemaparan nanti berkaitan dengan kegiatan keagamaan, yaitu iman terhadap sama, terhadap semua umat yang ada di Desa Tolok ini yang terdiri dari 6 denominasi gereja. Kemudian berikutnya menyangkut keamanan desa, kemudian menyangkut menurunkan angka kemiskinan.
12: Terkait dimulainya tahapan kampanye para calon hukum tua kepada RRI, Ketua Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tolok tahun 2026, Ketut Suena, Sarjana Pendidikan, mengatakan tahapan kampanye akan dilaksanakan selama 3 hari dimulai dengan pemaparan visi misi calon hukum tua Kamis dan Jumat berupa kerja bakti massal para calon hukum tua bersama masyarakat di permukiman warga. Dan pada hari ketiga, Sabtu 13 Juni, kegiatan ibadah raya oikumene. Dengan harapan menurut Ketua Panitia Ketut Suena, para pendukung dan simpatisan calon hukum tua dapat menjaga kantipmas yang baik sampai pada hari H pencoblosan Rabu 17 Juni 2026. Dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Mencegah penyakit di musim hujan, Dinas Kesehatan Talaut menghimbau warga untuk menjaga kebersihan lingkungan.
17: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaut Susanti Esing mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penyebaran demam berdarah dengue DBD selama musim hujan. Diungkapkan curah hujan yang tinggi dinilai meningkatkan risiko penyebaran penyakit ini. Penyakit ini akibat bertambahnya tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti, faktor utama demam berdarah. Masyarakat agar melakukan gerakan 3M+ guna mencegah peran DBD seperti menguras, menutup, serta menggunakan kelambu saat tidur dan anti nyamuk pada kulit sebagai langkah menghindari gigitan nyamuk.
18: Untuk Kabupaten Talaut, ada beberapa daerah yang memang tahun-tahun sebelumnya juga sering terjadi peningkatan kasus DBD. Kecamatan Kabaruan itu ada beberapa kasus DBD. Dan kami dari Dinas Kesehatan meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara-cara mencegah terjadinya peningkatan kasus DBD dengan tindakan itu 5M.
19: Ia juga mengharapkan kerjasama dari semua pihak yang ada di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan agar melakukan pembersihan lingkungan minimal 1 minggu sekali. Dari Melenguannya ke Pulau Talaut, Marsyuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, perluas akses dan distribusi lulusan pendidikan kedokteran. Mendikti Saintek meresmikan Fakultas Kedokteran Unima.
20: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto meresmikan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado sebagai langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan kedokteran untuk memperkuat pemerataan layanan kesehatan di kawasan timur Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Menteri Brian menegaskan bahwa pendidikan kedokteran memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peresmian Fakultas Kedokteran Unima merupakan inisiatif dan salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang kemudian ditindaklanjuti melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak.
21: Hari ini tentu adalah dimulainya investasi besar untuk masa depan Sulawesi Utara. Tadi disampaikan Pak Gubernur bahwa pendidikan kedokteran memiliki peran yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Kita memahami bahwa tantangan kesehatan Indonesia saat ini tidak semata-mata jumlah dokter, tapi jauh lebih penting dari itu adalah distribusi atau sebaran dokter untuk bisa berkenan bertugas di daerah-daerah yang memang membutuhkan. Karenanya saya sungguh terharu, sungguh sangat bahagia bahwa ternyata ini seluruhnya 50 orang dibagi rata oleh kota, kabupaten, dan provinsi. Ini capaian yang luar biasa.
20: Kepada mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unima, Menteri Brian juga berpesan agar dapat memanfaatkan beasiswa pendidikan yang didapatkan dan para mahasiswa diharapkan dapat kembali ke daerah asal setelah menyelesaikan pendidikan untuk memperkuat layanan kesehatan setempat. Mendikti-Saintek juga mendorong perguruan tinggi untuk menciptakan berbagai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh daerah serta dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat melalui berbagai penelitian dan kajian. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, puluhan mahasiswa ditetapkan jadi angkatan pertama di Fakultas Kedokteran Unima dan pimpinan Unima menyebut seleksi berlangsung transparan.
20: Universitas Negeri Manado memastikan proses rekrutmen mahasiswa angkatan pertama Fakultas Kedokteran dilakukan secara objektif, independen, dan transparan. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik Unima, Mr. Gideon Maru, usai peluncuran Fakultas Kedokteran Unima. Diungkapkan Gideon bahwa Unima menggandeng tim dari Universitas Brawijaya dalam seluruh tahapan seleksi guna menjamin kualitas calon mahasiswa yang diterima. Ia menjelaskan program ini melibatkan pemerintah kabupaten kota di Sulawesi Utara. Setiap daerah mengusulkan maksimal 10 calon mahasiswa yang kemudian mengikuti seleksi ketat di Unima menggunakan sistem yang telah terstandarisasi dan diterapkan di Universitas Brawijaya.
22: Dari 140 yang mendaftar dari 15 kabupaten. Syarat utama mereka tentu mereka direkomendasikan oleh kabupaten tiap kabupaten karena ini berhubungan dengan pembiayaan dari tiap kabupaten. Kemudian proses seleksinya kita lakukan secara terbuka dari 10 itu, kemudian mereka ambil 3 terbaik dari tiap kabupaten, itu yang menjadi kuota untuk tiap kabupaten yang kita umumkan yang totalnya 37, dan memang masih ada beberapa kabupaten yang masih belum mencapai kuota dan itu kita beri kesempatan berikut untuk seleksi yang berikut.
20: Gideon pun berharap seluruh mahasiswa yang diterima dapat menjalani pendidikan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpegang pada komitmen awal untuk kembali mengabdi di daerah asal masing-masing setelah menyelesaikan studi. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado. Saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: Persatu.
1: Iya, Perang Persatu RRI Talaut. Demikian warta berita pagi yang sudah Anda dengarkan lewat Pro 1 RRI Manado. Dan saat ini Anda kembali lagi bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Talaut.
2: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
3: Indonesia still exists. Aljufratul Indonesia latazalu maujuda.
4: Yang di sini adalah Aceh.
3: Inwe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
2: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
5: Dan di sini Indonesia masih ada.
2: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sa. Contoh, gendeng ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Pendengar, musim hujan kayak gini emang paling enak santai di rumah sambil minum yang hangat-hangat ya. Tetapi buat kamu yang harus keluar rumah saat hujan, ada beberapa hal yang harus kamu hindari agar tidak terkena petir saat hujan lebat. Yang pertama,

jangan berteduh di bawah pohon, karena kamu bisa saja tersambar petir atau tertimpa dahan pohon. Yang kedua, hindari penggunaan alat elektronik, karena alat elektronik sangat gampang mengantarkan listrik. Yang ketiga, jangan berada di tanah lapang. Kalau kamu berada di tanah lapang, kamu akan jadi benda yang lebih tinggi dari sekitarmu dan jadi lintasan terpendek untuk petir melepas muatan listrik. Dan yang keempat, jika kamu sedang berada di kolam renang, segeralah naik dan menjauh, karena petir dapat mengantarkan energi ke air. Itu tadi hal-hal yang harus kamu hindari agar tidak terkena sambaran petir saat hujan lebat. Stay safe ya untuk sahabat pendengar Pro 1 RRI Talaut.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Ya, pendengar Pro 1, kami akan hadirkan informasi untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Dan cuaca yang kami pantau dari studio RRI Talaut ini di langit agak mendung-mendung ya. Saya tidak tahu apakah cuacanya akan terus seperti ini sepanjang hari ini atau mungkin akan turun hujan atau akan ada perubahan cuaca menjadi panas. Yang jelas dengan cuaca yang sedang kita hadapi saat ini, khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaut, cuacanya pancaroba ya. Kadang hujan, terus beralihnya ke panas. Kami tetap mengimbau Anda untuk tetap jaga kesehatan Anda, jaga kesehatan Anda, terus hati-hati waspada di saat Anda sedang dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan bersama tidak terjadi. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk Anda dengarkan di pagi hari ini.

Ya, pendengar, gempa bumi yang sempat dirasakan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe beberapa waktu lalu menjadi pengingat penting bagi warga untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam termasuk tsunami. Perakiran Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, Ando Prasetyo dalam dialog Pro 1 RRI Tahuna mengatakan bahwa upaya kesiapsiagaan harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Menurut Ando, gempa bumi merupakan fenomena alam yang hingga kini belum dapat diprediksi secara pasti, baik waktu, lokasi maupun kekuatannya. Karena itu masyarakat perlu memahami tingkat resiko wilayah tempat tinggal mengenai jalur evakuasi, mengetahui lokasi aman serta mengikuti informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Ando mengatakan peristiwa yang dirasakan warga Sangihe menjadi pengingat bahwa budaya sadar bencana harus terus ditingkatkan agar masyarakat mampu merespon keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Terkait pertanyaan masyarakat mengenai hubungan gempa dan tsunami, Ando menjelaskan bahwa tidak semua gempa bumi berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Ancaman tersebut umumnya dipicu gempa tektonik yang terjadi di bawah laut dengan magnitudo besar dan menyebabkan perubahan pada dasar laut. Pendengar Pro 1, meski demikian, warga yang tinggal di kawasan pesisir diimbau menerapkan evakuasi mandiri ketika merasakan guncangan kuat atau berlangsung cukup lama. Langkah tersebut dilakukan dengan segera menjauhi pantai dan menuju lokasi yang lebih tinggi. Selain menunggu informasi resmi, masyarakat juga perlu mengenali tanda-tanda alam, seperti surut atau naiknya permukaan laut secara tidak wajar setelah terjadi gempa sebagai bentuk kewaspadaan awal terhadap kemungkinan tsunami. Pendengar Pos 1 lebih lanjut, Ando pun menjelaskan bahwa BMKG mengoperasikan Indonesia Tsunami Early Warning System selama 24 jam penuh. Sistem ini berfungsi menganalisis data gempa secara cepat melalui jaringan seismograf yang tersebar di berbagai wilayah. Dalam hitungan menit setelah gempa terjadi, BMKG dapat mengeluarkan informasi awal yang memuat parameter kejadian serta potensi tsunami berdasarkan hasil analisis cepat. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada BNPB, pemerintah daerah, media massa, dan masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi resmi. BMKG juga terus memperbarui informasi berdasarkan perkembangan data pengamat hingga akhirnya mengumumkan berakhirnya peringatan tsunami apabila kondisi telah dinyatakan aman.

Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Wiraya.

0: Flash News.
1: Ya, pendengar, seperti kami kutip dari laman resmi rri.go.id, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Lirung turut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti Jumat Pagi Bersih di lingkungan Anda atau Jumat Berlian yang dilaksanakan pada Jumat 12 Juni 2026 di sepanjang Jalan Lirung Merongin. Kegiatan ini diikuti oleh petugas, warga binaan pemasyarakatan WWP dan masyarakat setempat. Selain membersihkan lingkungan di sepanjang jalan, peserta juga melakukan penimbunan pada sejumlah titik jalan berlubang untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kepala Lapas Kelas 3 Lirung Wesley Ignacio Silalahi menyampaikan bahwa keikutsertaan Lapas Lirung dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah daerah serta kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan fasilitas umum. Kegiatan ini juga menjadi momen kebersamaan antara WBP dan masyarakat. Mereka bekerja bersama, saling membantu dan bergotong royong membersihkan lingkungan serta memperbaiki jalan. Melalui kegiatan ini, WBP diberikan kesempatan untuk berkontribusi positif dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Pendengar Pro 1, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Diharapkan kegiatan Jumat Berlian dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan serta memperkuat semangat gotong royong dalam membangun lingkungan yang bersih, sehat, dan aman.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Guy menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Guy merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Guy memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Ya, pendengar, selanjutnya informasi yang kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Lirung bekerja sama dengan Puskesmas Lirung menggelar kegiatan sosialisasi tentang bahaya hantavirus yang diikuti oleh seluruh warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Lapas Kelas 3 Lirung tersebut turut dihadiri oleh pejabat struktural serta pegawai staf pada bagian kesehatan. Pendengar, pos 1 kegiatan dibuka oleh pelaksana harian Kepala Lapas Lirung yang dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai upaya mencegah berbagai penyakit menular termasuk hantavirus. Dan Kepala Lapas pun mengajak seluruh WBP untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan kamar hunian dan lingkungan sekitar. Pendengar pos 1, usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh petugas kesehatan dari Puskesmas Lirung. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa hantavirus merupakan virus yang ditularkan melalui tikus dan hewan pengerat lainnya. Penularan dapat terjadi melalui udara yang terkontaminasi urin, kotoran, atau air liur tikus maupun melalui makanan dan minuman yang terpapar. Petugas kesehatan juga menjelaskan gejala yang perlu diwaspadai seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, mual, hingga sesak nafas. Apabila mengalami gejala tersebut, terutama setelah kontak dengan lingkungan yang berisiko, WBP diimbau untuk segera melaporkan diri kepada petugas kesehatan guna mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih

Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu

nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana cara mau mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu udah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Ya, pendengar, pengamat Gunung Api Awu Didi Bina menegaskan bahwa gempa bumi yang sempat dirasakan masyarakat Kepulauan Sangihe beberapa waktu lalu tidak berhubungan dengan aktivitas vulkanik Gunung Awu. Ya, saat berbincang dengan Pro 1 RRI Tahuna, Didi menjelaskan bahwa pusat gempa berada di wilayah laut dekat Filipina sehingga tidak memiliki keterkaitan dengan kondisi Gunung Awu yang saat ini berstatus level 3. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Didi mengatakan gempa kemarin bukan berasal dari aktivitas Gunung Awu. Lokasinya berada di laut dekat Filipina sehingga tidak ada hubungan dengan gunung api. Dan menurut Didi, munculnya anggapan bahwa gempa tersebut berkaitan dengan Gunung Awu kemungkinan dipengaruhi oleh status gunung yang masih berada pada level 3. Namun hasil pemantauan menunjukkan tidak ada hubungan antara kejadian tersebut dengan aktivitas vulkanik. Pendengar Pro 1, Didi juga menjelaskan pemantauan Gunung Awu dilaksanakan secara intensif menggunakan 6 stasiun seismik yang dipasang di puncak dan sejumlah titik mengelilingi gunung. Peralatan tersebut beroperasi selama 24 jam setiap hari untuk merekam berbagai jenis getaran yang terjadi. Dan Didi mengatakan seluruh data dari lapangan dikirim secara langsung ke pos pengamatan untuk dianalisis. Sistem ini terus bekerja selama alat dalam kondisi baik. Iya, pendengar, lebih lanjut Didi menerangkan bahwa penetapan status gunung api didasarkan pada hasil pengamatan visual dan aktivitas kegempaan. Salah satu indikator utama adalah kemunculan gempa vulkanik yang berkaitan dengan pergerakan magma di dalam tubuh gunung. Dan Didi mengungkapkan bahwa sejak erupsi tahun 2004, status Gunung Awu belum pernah kembali ke level 1 atau normal. Gunung tersebut tetap berada pada level 2 atau waspada karena masih memperlihatkan aktivitas berupa hembusan asap dari kawah. Dalam kondisi normal, jumlah gempa vulkanik pada Gunung Api umumnya berkisar 3 hingga 5 kejadian per hari. Sementara itu, Gunung Awu mencatat lebih dari 10 hingga 20 kejadian setiap harinya. Dan ketika status dinaikkan dari waspada menjadi siaga, jumlah gempa vulkanik tercatat meningkat signifikan hingga mencapai puluhan kejadian per hari. Data tersebut kemudian dilaporkan kepada pusat sebagai dasar evaluasi dan penetapan status. Pendengar Pos 1, terkait kesiapsiagaan masyarakat, Didi mengimbau warga untuk selalu mengikuti rekomendasi resmi yang dikeluarkan oleh PVMG serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Didi juga mengatakan kami rutin menyampaikan laporan melalui berbagai saluran informasi. Masyarakat diharapkan mengikuti informasi resmi dan tidak terpancing oleh berita hoaks yang dapat menimbulkan kepanikan. Didi juga mengingatkan bahwa hingga saat ini tidak ada kenaikan status Gunung Awu di luar informasi resmi yang telah diumumkan pemerintah. Karena itu masyarakat diminta tetap tenang, waspada dan mengakses informasi dari sumber yang terpercaya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Talaut, di studio kami telah menunjukkan pukul 7 lepas dari 53 menit. Tak terasa kebersamaan kita pada sesi pertama ini sudah berakhir sampai di sini. Semoga dengan informasi yang barusan kami hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda dan juga musik pilihan bisa menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saatnya saya Putri Silangin harus pamit undur diri dari ruang geranda. Kita ketemu nanti pada edisi selanjutnya dan nantinya di pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah kami mengajak Anda untuk beralih ke program 3 Jakarta untuk mengikuti informasi dari dalam dan luar negeri.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya. Satu bulan ya.
2: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan